0: terus memperjuangkan kepercayaan publik melalui layanan penyiaran yang relevan dan berdampak. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terkait dugaan suap laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Berikut laporan Hairul Umam.
2: Menurut sedikit kayaknya.
3: Pak, bisa disampaikan ya. Pak, ini cukup lama nih Pak.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik.
5: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terhadap dirinya. Hal tersebut dilakukan dirinya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Bobby memang diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
5: Sebelumnya memang jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Budi mengatakan Bobby diperiksa sebagai saksi dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi proses audit laporan keuangan oleh BPK di Muara Enim, khususnya dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim dari yang wajar dengan pengecualian atau WDP menjadi wajar tanpa pengecualian. KPK memandang keterangan Bobby diperlukan untuk melengkapi konstruksi perkara sekaligus memperkuat alat bukti terhadap para tersangka.
6: BPK RI, pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, di mana dari dugaan pengubahan temuan audit tersebut menjadikan status opini untuk Pemkab Muara Enim juga berubah dari WDP menjadi WTP. Oleh karena itu, penyidik memerlukan keterangan para saksi untuk menerangkan konstruksi perkara sehingga menjadi utuh, termasuk untuk memperkuat alat bukti terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
5: Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Muara Enim. KPK menduga terdapat pengkondisian temuan audit yang berpengaruh pada perubahan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Selama lebih dari satu dekade, Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP mendanai sejumlah riset dan inovasi di bidang kelapa sawit untuk memberikan nilai tambah sawit bagi industri dan masyarakat. Untuk itu, BPDP akan menampilkan riset dan hasil inovasi sektor kelapa sawit di berbagai bidang melalui kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 pada tanggal 20 dan 21 Juli 2026. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa pengelolaan sawit tidak hanya soal perkebunan dan minyak nabati saja, tetapi juga menghasilkan inovasi di berbagai bidang, mulai dari pangan, kesehatan, hingga energi terbarukan. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Muhammad Alfansyah menegaskan hal tersebut dalam media briefing di Jakarta.
8: Sawit itu memberikan andil yang cukup yang sangat besar terhadap perekonomian, terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, cerita-cerita mengenai hal yang negatif terhadap sawit coba kita challenge, kita buktikan dengan penelitian-penelitian dilakukan oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi bahwa sawit itu baik, gitu ya.
7: Salah satu riset yang didanai BPDP adalah riset mengenai manfaat minyak sawit merah terhadap ibu hamil dan kualitas air susu ibu serta status gizi bayi. Peneliti dari Universitas Indonesia yang melakukan penelitian tersebut, Profesor Dr. Ratu Ayu Dewi Sartika mengatakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak sawit merah memiliki kandungan beta-karotin, vitamin A, vitamin E, serta antioksidan yang berpotensi mendukung peningkatan status gizi ibu dan anak. Sehingga minyak sawit merah dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan tengkes atau stunting di Indonesia.
9: Dengan kita mengonsumsi sirup fat palm oil atau minyak sawit merah, ini bisa menurunkan risikonya faktor komposi bayi berat lahirnya yang juga menjadi PR pemerintah. Dan ini saya sebutkan sebagai jaring pengaman utama mencegah stunting justru dari sejak dalam kandungan.
7: Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 juga akan menampilkan hasil riset berupa teknologi bensin sawit atau bensa sebagai bahan baku energi yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan untuk menopang ketahanan energi di Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis di DIY kembali bergulir usai libur sekolah. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
10: Ini sudah mulai dari hari Senin kemarin. Jam 8 sudah diantar. Nanti kami SOP kami kan kami cek dulu yang guru piket itu nanti ngicipi dulu. Lihat dulu kondisinya, layak dimakan apa enggak, bagus apa enggak.
11: Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di Yogyakarta kembali menyalurkan makan bergizi gratis atau MBG kepada para siswanya. Seperti di SD Vidya Hasanah, MBG mulai didistribusikan kepada para siswa sejak hari pertama masuk pada Senin lalu. Kepala SD Vidya Hasanah, Dewi, mengatakan program MBG di sekolahnya sangat bermanfaat bagi para siswa, terutama bagi mereka yang belum sarapan dari rumah.
10: Kita kan orang tuanya pikirnya kan golongan menengah ke bawah dan kan banyak yang bawahnya. Jadi banyak anak-anak kami yang sekarang mengandalkan MBG, jadi nggak sarapan. Jadi ada MBG itu ya untuk sarapan gitu loh. Jadi makan nanti datang gitu langsung nanti makan kalau udah dicek semua.
11: Sementara di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, MBG baru akan dibagikan kepada siswa pada pekan depan setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berakhir. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Najib, mengatakan kebijakan tersebut diambil agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal ketika kegiatan belajar mengajar sudah.
12: Kalau untuk saat ini, minggu saat ini, kita belum pakai MBG, Mbak, belum memesan MBG lagi. Insya Allah nanti kita akan gunakan MBG lagi di minggu berikutnya, ketika sudah aktif. Karena minggu-minggu ini kan masih MPLS nih, dan kredit sekolah karena persiapan dengan tahun ajaran baru.
11: Pada tahun ajaran baru ini, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta juga menerapkan mekanisme baru dalam penyaluran MBG. Jika sebelumnya seluruh siswa mendapatkan MBG, ini sekolah akan melakukan pendataan untuk mengetahui siswa yang benar-benar berminat menerima program tersebut. Langkah ini dilakukan agar penyaluran MBG lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan sisa makanan.
1: Pemerintah dalam kurun waktu satu bulan mendatang akan menggencarkan kajian mendalam sebagai upaya perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sejumlah indikator yang akan dikaji, yakni terkait kualitas dan penyaluran penerima manfaat MBG, serta alternatif pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI, disampaikan reporter Joshua Sihombing.
13: Laporan khusus.
14: Beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya dan sebagainya.
15: Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka dengan dilakukannya kajian mendalam terkait perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari mengatakan hal tersebut dipertegas langsung Kepala Negara dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Agustina menyebut bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya kajian mendalam terkait tata kelola MBG agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam konteks tersebut, Wakil Kepala BGN mengatakan bahwa arahan Kepala Negara dalam mengkaji pelaksanaan program MBG merujuk pada perbaikan data penerima manfaat dan alternatif lainnya dalam pemenuhan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
16: Bahwa yang perlu diefisienkan
13: yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan, tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan beliau mengatakan apakah 15 ribu itu memang sudah cukup. Silakan kaji, dan memang tidak cukup, berapa angkanya. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji, kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan, kaji dengan baik. Apa dasarnya?
15: Senada hal itu, Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dalam perbaikan tata kelola program MBG, pemerintah akan melakukan kajian dan evaluasi mendalam terhadap berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Menko Pangan Zulhas menyebut bahwa kajian dan evaluasi tersebut ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 1 bulan ke depan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo.
16: Mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
15: Di sisi lain, Ketua 2 Dewan Pimpinan Pusat DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi, Ati Nirwanawati, menyambut baik akan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola program MBG. Bahkan menurutnya, opsi pelibatan kantin sekolah sebagai alternatif dapur SPPG dapat menunjang suksesi program MBG. Menurut Ati, dengan pelibatan kantin sekolah sebagai dapur SPPG tersebut dapat menghadirkan menu MBG yang bervariasi dan menyesuaikan selera makan anak sekolah sesuai daerahnya masing-masing. Hal ini diungkapkannya untuk menghindari tersisanya gizi yang tersaji dalam menu MBG karena tidak dikonsumsi anak-anak sekolah.
17: Pemerintah ya, tentang MBG tersebut. Jadi kami Persagi menyarankan tetap diadakan MBG, hanya saja sasarannya Mas. Ya. Itu perlu dievaluasi gitu loh. Terus perbaikan menunya sesuai dengan makanan pangan lokal. Kalau itu bisa dipenuhi sebetulnya enggak apa-apa Mas. Yang jelas kami concern ke area pemasakan itu. Kan ada standarnya. Satu. Terus yang kedua, ahli gizi menginginkan tidak ada sisa makanan. Karena yang banyak itu tuh sisa adalah sayuran. Nah itu kalau dibuat menu lokal dengan kebiasaan makan, saya rasa sisa makanan sedikit ya Mas.
15: Meski demikian, Ketua 2 DPP Persagi, Ati Nirwanawati, menekankan pentingnya menjaga standarisasi dapur dan gizi anak dalam pelibatan kantin sekolah untuk program MBG, yang menyarankan agar kantin sekolah juga diberikan pelatihan dalam penyajian menu makan MBG dengan tetap mengutamakan mutu dan kualitas pemenuhan gizi anak. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara ya, untuk Indonesia.
17: Kita memerlukan standarisasi dapur. Jadi kalaupun mau dibuat kantin sekolah itu harus betul-betul dipikirkan.
1: Bagaimana harapan dan juga pendapat masyarakat terkait dengan upaya perbaikan pelaksanaan program MBG ini? Apa saja yang perlu dikaji dan dipertimbangkan dalam peningkatan kualitas program prioritas MBG? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
18: Soal MBG itu gagasannya bagus, cuma implementasinya memang masih banyak kekurangan. Harapannya sih kalau dikembalikan ke kantin sekolah itu saya setuju ya, karena berangkat dari komunitas komunal di sebuah sekolah gitu, dan itu bagus. Jadi tingkat partisipasi masyarakat, kesadarannya itu tinggi, dan akhirnya program itu digerakkan berdasarkan memang kebutuhan di satu sekolah gitu, bukan dari lembaga yang nggak bersentuhan langsung mendorong, tapi ini sebaliknya.
19: Menurut saya perbaikan program MBG ini sangat penting. Tata kelola ini harus diperbaiki, terutama mungkin terkait penerima manfaat ya. Menurut saya tidak semua sekolah dan tidak semua siswa berhak mendapatkan program MBG. Kenapa? Karena banyak sekolah-sekolah kita itu yang, mohon maaf, banyak yang kelas menengah ke atas, yang orang tuanya pada mampu, dan juga siswa-siswanya juga pada mampu, meskipun dia sekolah di sekolah, misalnya sekolah negeri atau sekolah swasta biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu perlu dibuat kebijakan oleh pemerintah, ditawarkan sebuah opsi kepada

0: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengawal evaluasi program makan bergizi gratis. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dengan mengkaji ulang anggaran per porsi menu MBG patut diapresiasi. Pemerintah melakukan langkah ini karena mendengarkan banyaknya keluhan dari masyarakat. Mulai dari menu yang tidak sesuai dengan anggaran per porsi MBG hingga menu MBG yang tidak layak. Awal pelaksanaan MBG, pemerintah menganggarkan satu porsi menu MBG bernilai Rp15.000. Namun karena keterbatasan anggaran, pemerintah menetapkan rincian untuk anggaran makanan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi. Pada tanggal 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan alokasi ini disebut cukup untuk kebutuhan di daerah. Presiden Prabowo juga menambahkan, makanan bergizi gratis merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan bagi rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, anggaran makan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi menuai berbagai kritik di masyarakat karena dianggap tidak layak. Pada Rabu kemarin, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah besaran anggaran satu porsi MBG yang saat ini ditetapkan sebesar Rp15.000. Badan Gizi Nasional juga diminta untuk memperbaiki pendataan jumlah penerima manfaat hingga ke tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan lebih akurat, efisien, dan tepat sasaran. Untuk menyukseskan program ini, seluruh kementerian diminta membantu Badan Gizi Nasional dalam melakukan pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis. Kolaborasi lintas kementerian diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mulai dari pendataan penerima manfaat, pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Kita berharap kajian ulang terhadap program makan bergizi gratis ini dilakukan secara objektif dan berbasis kebutuhan di lapangan. Jika anggaran satu porsi disesuaikan, keputusan tersebut diharapkan tetap mengutamakan kualitas gizi, pemerataan layanan, dan keberlanjutan program. Sekian, selamat pagi.
0: Prancis telah melampaui total luas area yang terbakar pada tahun lalu dengan mencatatkan hampir 11.000 kebakaran lahan sejak awal tahun dengan sekitar 35.000 hektar lahan terdampak. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perlindungan Sipil Julien Marion saat mendampingi kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke hutan Fontainebleau Kamis kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Marion mengatakan masing-masing dari 3 kebakaran hutan yang masih aktif telah melalap lebih dari 1.000 hektar lahan, meskipun pemerintah telah mengerahkan sumber daya pemadaman dalam skala besar. Ia menambahkan resiko kebakaran hutan kini tidak lagi terbatas di wilayah selatan Prancis. Sekitar 50 departemen kini dikategorikan sebagai kawasan hutan beresiko tinggi, termasuk Côtes d'Armor di Brittany dan Saint-Edmond di dekat Paris. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani ingin tampil habis-habisan melawan tunggal Tiongkok Wang Ziyi pada perempat final Japan Open 2026 yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Tokyo pada Jumat hari ini. Putri KW mengaku bahwa Wang merupakan sosok yang tidak boleh dianggap sepele, mengingat posisinya saat ini telah masuk dalam 4 besar pebulu tangkis tunggal putri dunia. Pebulu tangkis unggulan ke-6 ini memastikan tiket ke perempat final setelah mengatasi perlawanan tunggal Chinese Taipei, Wang Yusun, 2 game langsung, 21-19, 21-9.

Pendengar Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, selamat pagi pendengar untuk Anda yang terus bersama kami di Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi ya untuk edisi hari ini. Dan pendengar untuk dialog Sumeneb menyapa tentunya pagi ini akan hadir ke ruang dengar Anda. Kita akan update informasinya nanti atau hari ini akan membahas tentang apa. Dan juga jangan lewatkan Halo RRI ya, Anda bisa mengirimkan aduannya melalui telepon dan juga WhatsApp di 0811-33-45101. Kita nanti akan membahas untuk dicarikan solusi bersama begitu. Baik, terima kasih terus bersama Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Sumenep Menyapa, hari ini akan membahas tentang final Piala Dunia, Pesta Dunia di Pulau Garam. Bersama presenter Tagoan Novantrian, nanti ya akan menghadirkan pecinta bola Sumenep, Eko Kurnia, dan juga jurnalis olahraga Syahid Mujtahidi nanti di Sumenep Menyapa pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, ketika jutaan pasang mata dunia tertuju ke Stadion MetLife New Jersey untuk menyaksikan final Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Spanyol, semangat yang sama juga bergema hingga ke Pulau Madura. Dari warung kopi, kafe, lapangan desa, hingga layar lebar sederhana yang dipasang warga, euforia sepak bola menyatukan masyarakat Pulau Garam dalam satu perayaan yang melampaui batas negara. Final yang mempertemukan juara bertahan Argentina dan Spanyol menjadi laga yang paling dinantikan setelah keduanya sukses menyingkirkan lawan-lawan tangguh di babak semifinal. Di Kabupaten Sumenep, Pamekasan, Sampang hingga Bangkalan, tradisi nonton bareng kembali menjadi magnet kebersamaan. Tak sedikit komunitas sepak bola, pemuda desa hingga pelaku UMKM memanfaatkan momentum ini untuk menggelar acara nobar. Jadi bukan sekedar menyaksikan pertandingan, tetapi juga menjadi ruang silaturahmi lintas generasi, tempat anak-anak, remaja hingga orang tua berbagi antusiasme terhadap olahraga paling populer di dunia ini.

Pendengar, bagi para pedagang, final Piala Dunia juga membawa berkah ekonomi. Warung kopi dipenuhi pelanggan sejak beberapa jam sebelum kick-off. Sementara penjual makanan ringan, kopi dan minuman hangat menikmati peningkatan omset. Bahkan sejumlah kafe di kawasan perkotaan Sumenep juga menyediakan layar berukuran besar lengkap dengan dekorasi bertema sepak bola untuk menarik lebih banyak pengunjung. Euforia tersebut menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal siapa yang menjadi juara. Olahraga ini telah menjadi bahasa universal yang mampu menyatukan masyarakat dengan latar belakang yang berbeda. Di Pulau Garam, rivalitas Argentina dan Spanyol justru menghadirkan suasana penuh keakraban. Pendukung kedua tim saling beradu prediksi dengan cara yang santun, diselingi canda dan juga gelak tawa. Dan generasi muda di Madura juga memanfaatkan momen ini sebagai inspirasi, pendengar, di mana banyak yang berharap suatu hari nanti Indonesia mampu tampil dan bersaing di panggung Piala Dunia. Semangat juang para pemain dunia menjadi motivasi untuk terus berlatih, mengembangkan kompetisi usia dini, dan juga memperkuat pembinaan sepak bola hingga ke pelosok desa. Iya, final Piala Dunia 2026 menjadi penutup perjalanan panjang turnamen yang penuh kejutan. Apapun hasil akhirnya, masyarakat Pulau Garam telah menjadi bagian dari pesta sepak bola dunia dengan cara mereka sendiri, yaitu berkumpul, berbagi kebahagiaan, dan merayakan olahraga yang mampu menyatukan hati jutaan manusia. Saat peluit akhir berbunyi di New Jersey nanti, kenangan tentang malam penuh semangat itu akan tetap hidup di tengah di setiap sudut Madura sebagai bukti bahwa Piala Dunia bukan hanya milik negara peserta tetapi juga milik seluruh pecinta sepak bola di dunia.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pemerintah Kabupaten Sampang memperketat pengawasan program makan bergizi gratis, SPPG yang tidak memenuhi standar, bahkan bisa direkomendasikan untuk ditutup. Informasi selengkapnya berikut Hairul Umam melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sampang siap merekomendasikan penutupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang terbukti melanggar ketentuan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, Yuliadi Setiawan, mengatakan tim pembinaan dan pengawasan atau BINWAS dibentuk untuk memastikan seluruh penyelenggara program mematuhi aturan pemerintah secara konsisten.
3: Seluruh tim lengkap, mulai dari perizinan, PU, kesehatan, Bapeda, lengkaplah semuanya, turun memotret sesuai dengan kewenangannya, apa yang ada di SPPG itu, sesuaikah atau tidak sesuai dengan persyaratan, itu kita potret. Hasil potret itu kita nggak main-main, fakta kita laporkan kepada BGN. BG ini tujuan utamanya adalah bagaimana penerima manfaat ini standar gizinya itu terpenuhi.
2: Menurut Yuliadi, pengawasan dilakukan melalui monitoring terjadwal dan inspeksi mendadak. Langkah tersebut bertujuan memperoleh gambaran kondisi lapangan secara objektif dan menyeluruh. Seluruh hasil pengawasan akan didokumentasikan serta dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional sebagai bahan evaluasi. Temuan pelanggaran dapat menjadi dasar rekomendasi penindakan lebih lanjut. Dari Sampang, Madura, Hoirul Umam melaporkan.
1: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Sumenep merancang konsep pemusatan latihan kabupaten atau Puslatkap 2 sesi untuk persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jatim 10. Informasi selengkapnya, Familia melaporkan.
4: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Sumenep menyiapkan konsep baru program pemusatan latihan kabupaten Puslatkap untuk menyambut Pekan Olahraga Provinsi Porprov 10 Jawa Timur. Skema pembinaan kali ini diubah menjadi 2 sesi setelah berkaca pada hasil evaluasi tahun lalu yang dinilai kurang maksimal. Ketua Harian KONI Sumenep Abdul Kadir Al-Mahdali menjelaskan bahwa pelaksanaan Puslatkap sebelumnya yang hanya berjalan 1 sesi menjelang kejuaraan membuat masa persiapan menjadi tidak efektif. Sesuai rancangan baru, sesi pertama akan digelar pada akhir tahun 2026 selama 3 bulan bagi atlet dan cabang olahraga cabur proyeksi utama. Sesi kedua berupa pemantapan performa akan dilangsungkan selama 4 bulan menjelang hari pelaksanaan Porprov 2027.
5: Kita sudah mulai merancang, membuat programnya supaya kita itu tidak kalah start dengan kabupaten-kabupaten lain. Kita sudah memulainya dari bulan kemarin, kita sudah mulai. Insya Allah tinggal difikskan program kerja dan program untuk persiapan Porprov ini supaya Kabupaten Sumenep bisa meraih prestasi yang lebih baik daripada Porprov sebelumnya.
4: Kendati demikian, menurut Kadir, KONI Sumenep saat ini masih terbentur kendala pembiayaan untuk mengeksekusi sesi pertama akibat keterbatasan anggaran organisasi. Pihaknya kini tengah memperjuangkan tambahan dana keolahragaan melalui APBD perubahan 2026 dari pemerintah Kabupaten Sumenep.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Moderasi beragama penting untuk menjaga kehidupan yang rukun di tengah keberagaman masyarakat Indonesia, termasuk di Madura. Sikap tengkak tengah, tidak berlebihan dan tidak kekurangan, menjadi ajaran leluhur yang sejalan dengan nilai-nilai moderasi. Dengan cara inilah, agama benar-benar menjadi sumber kesejukan bagi semua, bukan pemicu perpecahan. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Madura mengenal nilai tompang sare tor apental ombe asapu angin yang mengajarkan kebijaksanaan dalam menyikapi perbedaan. Moderasi beragama memperkuat sikap saling menghormati, membiasakan nyareh bei otabe mencari yang baik, serta menjauhi tindakan kasar dan ekstrim. Melalui moderasi, kita membuka ruang dialog, memahami pandangan orang lain, dan menolak kekerasan atas nama apapun ketika setiap individu mampu menerapkan sikap tengkak tengah. Kehidupan sosial menjadi lebih damai dan saling menguatkan. Inilah jembatan penting untuk menjaga persatuan bangsa dan merawat keberagaman sebagai anugerah bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa YouTube RRI Sumenep.net. Kita memasuki sesi Sumenep Menyapa pagi ini bersama saya Tagok Novantrian. Dan pada pagi ini kita akan membahas topik Piala Dunia, Pesta

0: Dunia. Harapan saya Timnas harus banyak belajar dari Piala Dunia ini agar Timnas bisa melaju juga sampai ke Piala Dunia. Yang penting optimis, pasti bisa.
1: Saya Budianto di Sumenep. Iya, betul, Piala Dunia apalagi jelang final benar-benar menjadi magnet tersendiri. Apalagi bagi penggila bola di Madura ini. Jelang final kebanyakan nonton bareng dengan layar lebar. Keseruan ini menambah semaraknya Piala Dunia tahun ini.
2: Ya, baik pendengar, laga Piala Dunia ini sudah akan memasuki babak atau partai puncak final, yakni yang mempertemukan antara Spanyol dan juga Argentina. Dan yang akan laga ini tentunya akan berlangsung pada Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Dan bagaimana ini antusias masyarakat juga untuk menyambut partai final Piala Dunia tahun 2026 ini. Dan hal ini akan kita bahas bersama dengan pecinta sepak bola Sumenep, Bung Eko Kurnia, dan jurnalis olahraga, Bung Syahid Mujtahidi. Dan Anda juga dapat bergabung di jalur telepon kami di 662-317 dengan kode area 0328, serta WhatsApp Pro 1 di 0811-335-101.

0: sudah memang ditunggu ya begitu, Bung Eko ya.
1: Betul, betul, Mas Agung.
0: Ah, kalau dari lingkungan Anda sendiri nih, bagaimana melihat atmosfernya sendiri? Pastikan sudah ada omongan, wah pasti Spanyol nih, jago Argentina nih. Nah, ini mungkin seperti apa nih di lingkungan Anda sendiri terkait dengan final Piala Dunia kali ini, Bung Eko?
1: Ya, alhamdulillah. Selamat pagi semua pecinta sepak bola, khususnya di Sumenep. Atmosfer Piala Dunia ini sangat baik sekali untuk lingkungan di sekitar kita. Alhamdulillah, kita di kebetulan saya di berdomisili di Pajagalen. Di segala penjuru, kafe, rumah, di desa dan sebagainya. Dampak positifnya dari Piala Dunia ini sangat banyak. Memang dari hari ini kan finalnya ini Spanyol sama Argentina. Jadi si Raja Eropa, juara Eropa tahun 2024 akan melawan tim Argentina, kebetulan juara dunia, juara bertahan kemarin di 2022.
0: 22. Oke. Okay.
1: Jadi kita berharap final ini memang final ideal. Final ideal yang ditunggu-tunggu oleh semua pecinta sepak bola. Dari dua tim ini yang kita tunggu, superstar semua. Mas Tago, kebetulan ada Lionel Messi sama Lamine Yamal yang beda generasi ya. Beda betul. Sekitar 20 tahun ya. Usia Yamal ini baru 19 tahun. Terus Messi ini 39 tahun. Tapi memang ini memang Raja Eropa dan Raja Amerika Latin yang akan bertanding. Tidak salah hari Senin ya Mas
0: Senin
1: Agung.
0: Ya, ya dini
1: kita
0: hari.
1: Juga berharap kalau prediksi-prediksi ini sama. Ada yang pegang Spanyol, ada yang pegang Argentina.
0: Betul.
1: Tapi dari segi prediksi kalau saya sendiri memang 5-5, 4-5 ini tipis-tipis lah.
0: Oh,
1: nanti bisa-bisa ya 1-1 ataupun 2-1 ataupun penalti. Karena kita berharap dari tim Spanyol ini yang dipimpin apa Lamine Yamal ini dengan apa beda generasi dengan di timnas apa Spanyol ini memang ada perpaduan junior sama senior.
0: Okay.
1: Kebetulan tim Spanyol ini memang paling banyak menyumbangkan ini memang dari akademi Barca.
0: Okay.
1: Jadi memang secara kolektivitas dan perpaduan memang sudah mendarah daging ya secara kolektivitas penguasaan bola ini secara penguasaan bola Spanyol lebih unggul. Tapi kita tidak boleh meremehkan Argentina dengan 3 pertandingan sampai ke final. Mereka secara berturut-turut ketinggalan tapi di menit-menit akhir 20 menit 10 menit mereka bisa unggul, bisa menyamakan sampai kemenangan itu sampai ke final,
0: final.
1: Seperti itu Mas Dago.
0: Oke. Okay. Ada mental juga ya yang ditanamkan oleh juara bertahan ini dari 3 pertandingan terakhir memperlihatkan bagaimana mental mereka ini cukup tangguh juga meskipun tertinggal begitu Bung Eko ya. Nah,
1: memang mental juara memang ada di Lionel Messi meskipun usia 39 ini bisa mempengaruhi teman-temannya. Kebetulan Argentina ini juga sama dengan tim Spanyol, kebetulan tim klub-klub papan Eropa.
0: Okay.
1: Kebetulan ada 5 pemain itu di Liga Spanyol. Mereka berarti sudah mengetahui cara main dan teknik taktik mereka yang sudah berada di Liga Spanyol. Tapi mudah-mudahan dengan ini dampaknya ke sepak bola Indonesia juga bagus Mas Tako.
0: Nah, ini ketika berbicara dampak pada sepak bola Indonesia, Anda juga kan aktif juga nih di sekolah sepak bola nih. Mungkin seperti apa nih Anda bisa menggambarkan dampak dari Piala Dunia ini bagi murid-murid yang ingin maksudnya saat ini tengah belajar untuk mendalami sepak bola melalui SSB sendiri, Bung Eko?
1: Iya, alhamdulillah Mas Tago, SSB kebetulan saya juga latih dan manajemen di SSB Asabab Sumenep. Dampaknya luar biasa. Sekarang banyak murid-murid baru itu dari beberapa kecamatan itu muncul melamar SSB di Asabab Sumenep.
0: Ya.
1: Kemarin ada dari Bluto, Kayu Fa.
0: Iya, nampaknya suara Bung Eko nih sedikit mengalami gangguan.

0: Iya. Iya, masih terdengar kecil ini. Ya. Oke, Bung Eko bisa dengar suara kami di studio?
1: Dengar Mas Tago,
0: Oke,
1: dengar.
0: ini
1: Ya.
0: sudah normal kembali. Ayo, oke, silakan,
1: Siap.
0: silakan Bung Eko.
1: Jadi dampaknya banyak sekali. Sekarang banyak pemain-pemain muda dari usia SD, masih kelas 1, masih usia 6-7 tahun ini, mendaftar di SSB Asabab Sumenep. Dari Lenteng, dari Buluto, Gading, Gapura, bahkan kepulauan itu yang mereka yang sekolahnya sudah pindah ke Sumenep, mereka bergabung. Dan dampak baiknya lagi, kebetulan
0: Ya, nampaknya masih ada gangguan.
1: Madura United kita 10 pemain kita agak yang kita setiap setiap harinya seminggu ini ada 4 kali kita upgrade skill ke Madura United sehingga mereka ini sekarang berlomba-lomba untuk menjadi pemain sepak bola. Sago.
0: Berarti memang ini dampaknya cukup bagus ya, terutama bagi
1: Cukup bagus.
0: anak-anak muda ini.
1: Iya, apalagi untuk persepak bolaan Sumenep sekarang ini banyak sih pemain-pemain bagus bertalenta, tapi kita wajib upgrade skill dengan fasilitas sarana dan prasarana ataupun pelatih yang sudah berlisensi. Akhirnya kita dari SSB juga mensarankan ke orang tua untuk lebih main bertanding di Akademi United yang akhirnya nanti mereka juga akan mendapatkan menit bermain untuk bermain di klub Liga 1 EPA di usia 16, 18, 20 yang akhirnya nanti bisa membantu juga untuk timnas Indonesia juga
0: Okay.
1: yang mudah-mudahan ya Mas Tago di
0: Amin, amin, amin.
1: 2030 nanti dampaknya ini kan ada kabar terbaru dari FIFA ada penambahan kuota lagi dari
0: Betul.
1: 32, 8 tambah 12 lagi menjadi
0: 64
1: 60.
0: ya.
1: Mudah-mudahan Asia, meskipun dari kemarin ada 5 itu gugur di fase grup, tidak mengurangi dampak untuk jatah untuk Asia. Mudah-mudahan Indonesia ini menjadi salah satu yang akan lolos ke Piala Dunia akan bertempat di Portugal ya,
0: Maroko
1: Aljazair
0: ya.
1: sama
0: Maroko.
1: Spanyol ya.
0: Maroko di
1: Spanyol.
0: Maroko.
1: Ah, Maroko. Ya,
0: Iya.
1: ya siap.
0: Oke. Nah, berarti ini yang sudah Anda lakukan seperti upgrade skill dari siswa-siswa Anda di SSB sendiri. Nah, mungkin dari 10 orang yang tadi disampaikan oleh Bung Eko ini, berapa nih yang memiliki potensi besar ini Bung Eko? Untuk bisa menurut Bung Eko nih, wah ini cocok nih nanti ke depan kalau dia
1: Ya.
0: memang rajin ataupun apa ya namanya memiliki tekad yang bagus, kemungkinan ini bisa jadi nih pemain gitu.
1: Siap, Mas Tago, 10 pemain ini insya Allah kita akan terus bertambah ya kepada orang tua juga pemain bahwa sepak bola ini bukan lagi menjadi hobi yang asal-asalan karena sepak bola ini bisa apa istilahnya bisa masuk sekolah unggulan dengan sepak bola maupun bekerja dengan sepak bola. Kita banyak sih di SSB Asabab itu diterima di TNI Polri, mereka mengikuti tes dengan murni bisa diterima. Tapi kita berharap Mas Tago dengan 10 pemain ini yang ada, mereka memang berjuang Mas Tago. Mereka sekolah dari jam 7 sampai jam 1, mereka setelah itu kumpul di apa kantor Asabab di kebetulan di rumah saya di Asoka Pajagalan mereka jam 1:30 mereka sudah berangkat lagi ke Pamekasan latihan 1:30 sampai 1:30 mereka pulang lagi dan memang ada sebagian yang memang bertahan di
0: Pamekasan
1: Mes
0: ya.
1: Madura United di Pamekasan kalau skill insya Allah karena mereka ini sudah punya modal di SSB mulai dari usia 8 sampai sudah sampai mau SMP, insya Allah mereka secara skill sudah tidak belajar lagi di sana. Jadi di sana hanya pengembangan teknik, taktik, dan mereka akan rutin sekarang. Mereka seminggu 4 kali sampai 6 kali, Mas Tago. Jadi mudah-mudahan 10, 5 sampai 10 tahun, ya seperti Yamal dulu, siapa lagi Mbappe, yang dulu masih anak bayi kenal sama Messi, akhirnya mereka ketemu
0: Menjadi
1: sama
0: lawan sekali
1: apa,
0: akhirnya ya.
1: Iya, itu dan sekarang menjadi lawan. Itu yang kita harapkan di Indonesia ini.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan kompetisi itu semakin banyak dari ASKAP, dari ASPROF, dari PSSI Pusat sudah dari usia 10, 12 kita bersinergi semua. Insya Allah Indonesia bisa lolos di 2030.
0: Oke. Baik, ini terakhir Bung Eko. Mungkin Bung Eko melihat dari dampak dari Piala Dunia terhadap perkembangan sepak bola di daerah sendiri dan juga nanti euforianya seperti apa untuk menikmati final. Apakah teman-teman yang ada di SSB juga diajak nobar atau gimana nih untuk meramaikan? Karena kan kemungkinan ya. Ini ya kebetulan malam Senin itu kan besoknya pasti harus beraktivitas, baik harus kerja, ada sekolah. Nah, ini mungkin menyiasatinya seperti apa, Bung Eko?
1: Ya, yang jelas mungkin memang itu jadi beban ya.
0: Iya, betul.
1: Tua, karena ini memang kalau minggu ini memang sekolah masih free ya. Minggu depan sudah mulai sekolah lagi, tapi ini Piala Dunia berlangsungnya 4 tahun sekali. Siswa-siswa ataupun para pekerja dan sebagainya, ini faktornya memang banyak. Dengan nonton sepak bola bareng, silaturahmi yang tidak kenal ya, jadi kenal. Ada UMKM yang juga ikut-ikut
0: terbantu ya,
1: nongkrong juga dengan kopinya, dengan sepeda motornya, seperti di Gempar itu juga rame ya, kayak kemarin tuh lihat di Gempar itu ya, di Poli itu akhirnya ya mobil-mobil juga, meskipun mereka nonton di rumah juga kenal. Persatuan dan kesatuan dari sepak bola ini bisa menjadikan Indonesia lebih aman dan bisa nantinya berprestasi di sepak bola khususnya, Mas Tago.
0: Baik. Terima kasih Bung Eko atas Bung Eko, terima kasih atas waktunya sudah bersama di Sumber Penyapa pagi ini dan juga bagaimana tadi Anda memberikan apa yang sudah dilakukan oleh SSB Anda tempat Anda melatih dan bagaimana dampak Piala Dunia ini juga bagi perkembangan sepak bola khususnya di usia muda guna mendukung nantinya Timnas Indonesia yang kemungkinan besar. Kita sama-sama berdoa bagaimana Indonesia juga bisa berlaga di Piala Dunia 2030 mendatang.
1: Ya, Mas Agung.
0: Ya, baik. Terima kasih, Bung Eko. Sehat
1: makasih,
0: selalu.
1: Mas Agung. Selamat pagi.
0: Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ya, baik pendengar. Itu tadi perbincangan kami dengan Bung Eko Kurnia, salah satu pecinta bola dan juga pelatih di sekolah sepak bola Asbab Sumenep. Dan jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.
2: Sumenep Menyapa.

0: Sumenep menyapa.
1: Ya, baik pendengar dan pemirsa YouTube RRI Sumenep Net. Kita kembali di sesi kedua Sumenep menyapa pagi ini dengan topik final Piala Dunia, pesta bola di Pulau Garam. Dan untuk kesempatan kedua kita telah bersama dengan jurnalis olahraga yang telah bergabung bersama kami di Zoom, Bung Syahid Mujtahidi. Kami sapa beliau dulu. Halo, Assalamualaikum Bung Syahid. Iya, nampaknya masih termute ini suaranya.
2: Sudah kedengaran.
1: Oke, aman. Sehat-sehat ya?
2: Siap. Alhamdulillah sehat.
1: Ya, Bung Syahid, ini mungkin dari pandangan Anda nih untuk melihat final Piala Dunia, mungkin euforianya seperti apa Anda melihat di sekitaran Madura ini terkait untuk final-final sendiri nih?
2: Tentu sekarang sudah rame nih, terutama pendukung yang sedang viral itu. Itu konvoi dan kumpul-kumpulnya pendukungnya Argentina.
1: Betul, ini sudah mulai ya.
2: Ya, tapi juga tidak bisa kita nafikan bahwa pendukungnya dari Spanyol juga banyak. Kenapa? Karena Spanyol pemainnya juga diisi oleh klub-klub top Eropa. Salah satunya ada pemain-pemain Barca yang banyak di sana. Tentu pendukung Barca di Madura udah banyak, komunitas-komunitasnya juga. Tentu mereka juga akan menantikan laga ini yang nantinya akan tersaji pada Senin dini hari kan ya Mas Tato?
1: Betul. Oke.
2: Kalau euforianya tentu sangat luar biasa karena ini bukan hanya pertandingan bertemu antara negara besar dengan negara besar, negara yang sama-sama sudah pernah juara, tapi juga pertemuan antara dua benua. Benua Eropa dengan Amerika Latin. Nah, ini sangat cocok.
1: Karena memang jika dilihat dari perjalanannya ini kan bagaimana Argentina ini harus susah payah ya melangkah ke final sebagai juara bertahan. Dan juga tidak mudah juga bagi tim Spanyol untuk melangkah ke babak final karena memang lawan-lawan yang dihadapi ini cukup bagus-bagus juga meskipun sama-sama dari kebanyakan dari Eropa dan Asia gitu. Kalau menurut Anda, catatan Anda sebagai jurnalis nih, bagaimana sih kampanye FIFA selama Piala Dunia untuk 2026 ini? Anda melihatnya dari segala aspek juga, dari segi teknologi juga bisa, dari kontroversi-kontroversi yang muncul juga. Ini kan cukup menarik ini. Ini tanggapan Anda nih seperti apa?
2: Iya. Sebelum Piala Dunia bergulir, kita sempat obrolin bahwa sejauh ini, biasanya sebelum kompetisi mulai, itu Song of the World Cup itu biasanya sudah booming duluan. Terus maskotnya juga sudah booming duluan. Kita nantikan apa yang akan booming. Kenapa kok kontroversialnya di awal yang booming?
1: Nah itulah.
2: Ternyata itu selaras. Ketika berjalan, yang mengaung terlepas itu, ya pasti ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat. Kontroversi itu tentu ada. Walaupun ada VAR sekalipun, tetap menurut A itu benar, menurut B itu salah, analisis juga banyak. Tapi yang paling kuat sekarang itu, kalau kontroversialnya itu adalah soal anak FIFA katanya.
1: Wah, itu. Yang paling ramai itu.
2: Itu yang paling ramai. Itu jadinya orang yang berasumsi bahwa bagan yang di Argentina itu bagan yang paling mudah dibandingkan dengan bagan-bagan semifinalis lainnya. Tapi di lapangan namanya
1: berbeda,
2: juga
1: ya?
2: Bola dar itu berbeda. Itu terbukti melawan Tanjung Verde.
1: Betul.
2: Terus habis itu melawan
1: Mesir.
2: Ya, Mesir. Terus terakhir juga melawan Swiss. Dengan gol cepat melawan Swiss di babak pertama sudah mencetak gol, itu diprediksi akan banjir gol. Tapi ternyata kesusahan, dan babak kedua walaupun bermain dengan 10 pemain sekalipun, yang Swiss itu perlawannya tetap luar biasa. Wah, itu. Itu yang menarik sebenarnya. Termasuk juga perlawanan Tanjung Verde, yang Mesir juga.
1: Mesir.
2: Jadi, yang Spanyol, ini lawannya lawan-lawan susah, cuman ada keunggulannya Spanyol. Spanyol itu menjadi satu-satunya tim yang sulit dibobol. Baru kebobolan itu saat lawan
1: kemarin
2: kemarin Belgia. Itu yang mau melaju ke semifinal itu lawan
1: Belgia.
2: Belgia itu pertama kali di babak.
1: Iya, itulah. Pertahanannya rapat juga.
2: Iya betul.
1: Luar biasa. Tapi yang menurut Anda ini yang menjadi keunggulan dari selain Spanyol sendiri, keunggulan untuk bisa melangkah ke semifinal dari sisi pertahanan, mungkin dari kolektivitas seperti apa nih, Bung Said?
2: Ini selain pertahanan itu juga terbukti sebenarnya. Saya lupa juga kemarin itu di semifinal lawannya itu adalah negara yang di mindset banyak orang ini adalah komposisi tertajam di lini depannya. Mereka punya Mbappe, mereka punya Olise, mereka punya Dembele. Tapi dibuat mati kutu. Bahkan penguasaan bola didominasi oleh Spanyol. Kolektivitas dari permainan Spanyol ini ternyata mampu mematikan kemampuan individu yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Prancis. Itu yang pertama. Terus yang kedua soal kemarin berbicara soal penguasaan bola. Waktu lawan Portugal, siapa yang tidak mengakui lini tengah Portugal? Mereka punya Vitinha, mereka punya Bruno Fernandes. Portugal disebut lini tengahnya top lah. Tapi masih kutuk juga terhadap Spanyol. Tentu Spanyol ini memang di pandangan saya ya, yang paling menonjol itu Lamine Yamal. Cuman pilihan pemain dari Spanyol ini sangat pas sesuai dengan kebutuhan, walaupun secara rating di publik itu mungkin tidak terlalu mengaung seperti punyanya Argentina. Mereka punya Messi dan beberapa pemain seperti kayak Prancis, mereka punya banyak pemain, Dembele, ada Olise, ada Mbappe dan segala macam. Tapi pemain-pemain yang dipilih itu pas dan kemampuannya sangat cocok. Dalam artian pemain-pemain pilihan yang dari klub yang banyak juga, kan ini kalau nggak salah pemain banyak juga dari Barca ya. Ini juga kayaknya chemistry-nya sudah terbangun. Karena mereka banyak pemain-pemain yang satu klub juga. Ini yang sangat menarik sih sebenarnya. Kekuatan dari tim Spanyol itu sendiri. Karena mereka bertemu dengan tim yang lini depannya kuat, mereka mampu mengatasi. Bertemu dengan tim yang lini tengahnya kuat, mereka mampu mengatasi. Dan tentu ini ujiannya adalah magis dari Argentina itu sendiri. Kenapa? Karena Argentina itu semacam kayak punya anugerah. Di tim ini, di sistem gugur itu biasanya kesulitan. Bahkan babak pertama itu kalau rating serangan rata-rata itu kadang tidak mampu. Tapi kalau sudah menjelang sepertiga pertandingan akan berakhir, disitulah yang warning dari Argentina. Magisnya di situ keluar.
1: Sepertiga dari 90 menit ini yang patut diwaspadai oleh Spanyol berarti nanti ini juga.
2: Karena tim ini sering comeback di situ.
1: Betul.
2: Bahkan
1: 10 menit akhir ya.
2: 10 menit terakhir. Bahkan Inggris kemarin yang sudah dia mengganti banyak pemain, menumpuk pemain belakang, akhirnya juga jebol juga bentengnya. Betul. Sama juga dengan tim-tim yang lain. Kekuatan yang paling menarik itu waktu lawan Tanjung Verde itu. Mereka saling berbalas gol, beberapa dua kali sempat tertinggal, tapi akhirnya tetap bisa
1: unggul,
2: memastikan tiket melaju ke 16 besar.
1: Nah ini memang cukup menarik nih ketika membedah tim Spanyol dan juga Argentina yang memang melaju, sama-sama melaju ke final. Nah mungkin terakhir nih, harapan Anda di final nanti apa yang akan tersaji bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia tentunya, dan khususnya bagi di Madura sendiri, Bung Said?
2: Kalau harapan saya sih sebenarnya, Mas Tago mungkin nonton juga pertandingan antara semifinal Bayern Munchen melawan PSG. Dua tim sama-sama bermain terbuka menit awal. Jadinya tidak bermain hati-hati, mereka langsung tancap gas sejak menit awal. Jadinya terjadilah banjir gol yang saling berbalas di situ. Itu yang saya harapkan sebenarnya. Jadinya penonton di situ itu sangat terhibur dengan aksi-aksi berbalas gol, dengan kualitas individu pemain dari kedua negara ini yang sudah tidak diragukan. Spanyol memiliki Lamine Yamal, terus Messi memiliki Argentina memiliki Messi, dan kedua ikon dari negara dua negara ini pada saat sekarang mereka punya sejarah yang menarik, yaitu Lamine Yamal pernah dimandiin oleh Messi.
1: Nah, itu.
2: Dan ternyata sekarang mereka berlawanan.
1: Iya.
2: Ketemu di lapangan hijau untuk menentukan siapa jawara ajang 5 tahunan ini.
1: Iya, iya.
2: Wah, ini yang sangat menarik. Makanya harapan saya tentu kedua negara itu bermain terbuka sehingga pecinta sepak bola di seluruh dunia, bukan hanya sebatas di Madura saja, mereka akan menikmati kualitas individu dari masing-masing pemain dari kedua negara. Mereka akan melihat gol-gol indah yang disajikan oleh kedua negara ini. Dan semuanya bisa menikmati. Tentunya ini akan berdampak besar terhadap motivasi-motivasi, terutama talenta muda yang sekarang yang masih bimbang mereka memilih cabur yang mana.
1: Okay.
2: Untuk menjadi konsen ke depannya. Tentu kan kadang kalau namanya anak-anak kan banyak hal yang digeluti nih mas.
1: Iya,
2: tapi kalau sajian final ini sudah menarik mas, tentu juga akan memicu semangat bagi talenta-talenta muda untuk memilih, oh saya akan berkarir di sepak bola aja.
1: Oke.
2: Seperti itu sih.
1: Oke. Baik. Terima kasih Bung Said atas waktunya dan juga insight pertandingan nanti yang mungkin diprediksi juga semakin ketat, dan mudah-mudahan apa yang diharapkan Bung Said dengan bertemunya Spanyol dan Argentina ini akan langsung ngegas di menit-menit awal ya.
2: Betul, semoga saja setiap okay. menit awal sudah bermain terbuka.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Bung Said, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum.
2: Oke, okay. Sama Mas Tago. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik pendengar, itu tadi perbincangan yang cukup menarik dengan Bung Eko Kurnia dan juga jurnalis olahraga Bung Said. Nah, bagaimana tadi juga preview singkat sekitar final Piala Dunia yang akan mempertemukan Spanyol dan juga Argentina. Dan juga bagi pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Sumeneb.net, jangan lupa untuk juga bisa hadir ke halaman kantor RRI nanti pada tanggal 19 malam, di mana kami juga akan menyelenggarakan beberapa kegiatan untuk dilanjutkan dengan dengar bareng dan juga nonton bareng di halaman kantor RRI. Dan demikian Sumeneb Penyapa dengan topik final Piala Dunia, Pesta Dunia di Pulau Garam, bersama dengan pecinta sepak bola Sumeneb Eko Kurnia dan juga jurnalis olahraga Bung Said Mucid Taidi. Dan jangan lupa untuk tetap bersama kami di Sumeneb Penyapa esok pagi di jam yang sama, dan saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari Sumeneb Penyapa pagi ini. Tetap stay tune di RRI, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumeneb Menyapa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Mendengar beredar unggahan di media sosial berisi pesan berantai kusiner berhadiah voucher belanja dari Indomaret. Faktanya, pesan berantai tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, tautan yang ada dalam pesan berantai mengarah ke website yang meminta sejumlah data pribadi dan merupakan indikasi pencurian data dan juga bisa menghubungkan ke pinjaman online ilegal. Melalui akun Instagram resminya, @indomaret, pihak Indomaret menegaskan bahwa Indomaret tidak pernah mengadakan program bagi-bagi voucher belanja melalui kusiner online. Mohon untuk berhati-hati dan tidak menanggapi pesan, telepon, informasi palsu, membuka atau membagikan tautan dari pihak yang tidak dikenal dan mencurigakan.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dan juga pemirsa RRI Sumenep.net. Jumpa kembali kita di Halo RRI edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026. Dan senang sekali saya Ani Purnama bisa menyapa Anda semua di hari ini. Ya, semoga Anda semua dimanapun berada yang mendengarkan dan juga menonton acara Halo RRI hari ini dalam kondisi yang sehat, terus semangat, dan kalaupun ada di antara Anda yang sedang sakit, semoga lekas diberikan kesembuhan ya. Tetap semangat pokoknya, jangan lupa bahagia. Baik, tentunya saya tidak sendiri karena ada tim Halo RRI pagi ini yang menemani kita semuanya untuk Halo RRI edisi 17 Juli 2026, produser Faisal Warid, pengarah acara Supriyadi. Untuk gatekeeper Sumenep ada Andi JP, kemudian gatekeeper Sampang bersama Alvin Wari. Dan yang menemani saya juga pagi ini, tim RRI Net, Nuril Abrari dan Septian Yuda. Juga untuk tim teknik ada Andi Susanto dari Sumenep dan juga Dita dari Sampang. Baik, pendengar dan pemirsa, Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui Pro 1 RRI Sumenep di 101,3 MHz. Kemudian juga melalui RRI Sampang di 100,8 FM. Kemudian ada aplikasi RRI Digital juga yang bisa Anda akses dan tentunya di YouTube RRI Sumenep.net. Kami juga membuka line telepon pagi ini untuk Anda yang ingin bergabung memberikan aduannya dan kita nanti cari solusinya bersama di Halo RRI di 0328-662-317-665-396, 0811-334-5101 yang juga bisa terkoneksi dengan WhatsApp ya. Serta untuk redaksi Sampang Anda bisa bergabung di 0823-323-554. Baik, sebelum menyapa Supriyadi dan juga Alvin pagi ini, saya akan mereview kembali beberapa hal yang merupakan aduan dari masyarakat yang sudah terkonfirmasi di Halo RRI sebelumnya bersama presenter Siti Aisyah ya. Yang sudah terkonfirmasi ada aduan dari Bapak Ridwan Ali. Ini untuk kejadian di Sampang, ruda paksa atau kekerasan seksual kepada anak di bawah umur. Dan kenapa ini masih terulang? Dan aduan ini sudah dikonfirmasi di acara Dialog Sumenep Menyapa ya kemarin. Baik, kemudian juga yang sudah terkonfirmasi ada aduan dari Bapak Hendra di Jerengi, Sampang. Ini untuk pintu gerbang Sampang di Tanjung.

0: Informasinya yang sudah ditayangkan juga di rri.co.id. Baik, aduan selanjutnya yang sudah terkonfirmasi ini dari Bapak Ahya di Giliang, pendengar, mempertanyakan pengembangan wisata oksigen karena belum ada perhatian dari pemerintah daerah. Dan hal ini sudah konfirmasi ke Bapak Andri Zulkarnain, Kabid Pariwisata Disbud Porapar Kabupaten Sumenep. Baik, itu tiga aduan yang sudah terkonfirmasi di Halo RRI edisi sebelumnya. Dan untuk kita konfirmasi pagi ini ya, ada sekitar dua aduan ini untuk sementara dari Pak Husaini di Kangean, mempertanyakan dasar pemerintah Kabupaten Sumenep menggunakan slogan The Soul of Madura. Karena menurut Bapak Husaini, kondisi real di lapangan ini belum mencerminkan predikat tersebut, terutama dari aspek infrastruktur, pariwisata, dan juga pembangunan. Ia berharap slogan itu tidak sekedar menjadi slogan promosi, tetapi dibuktikan dengan pembangunan dan juga kemajuan yang nyata. Ya, aduan ini nanti akan kita konfirmasi bersama tim redaksi dari Sumenep ya, Supriyadi nanti akan saya sapa. Dan selanjutnya yang akan kita konfirmasi juga hari ini di Halo RRI, ada aduan dari Ibu Asri Yuni Ningsih sebagai warga Kota Sampang. Merasakan lapangan kerja di Sampang masih sangat terbatas. Banyak anak muda yang sudah lulus SMA, SMK, bahkan perguruan tinggi, tetapi kesulitan mendapatkan pekerjaan tersebut. Pekerjaan yang sesuai, ya, akibatnya tidak sedikit yang kemudian memilih merantau ke luar daerah karena merasa peluang bekerja di Sampang itu sangat minim. Pihaknya berharap pemerintah daerah lebih serius menghadirkan investasi, kemudian mendorong berdirinya industri serta memperbanyak pelatihan kerja yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Dengan begitu masyarakat, khususnya generasi muda, ini memiliki kesempatan untuk bekerja dan juga memperoleh penghasilan tanpa harus meninggalkan kampung halamannya. Ya, dua hal sementara yang nanti akan kita konfirmasi ke pihak terkait untuk Halo RRI edisi hari ini. Dan saatnya saya menyapa teman-teman saya, redaksi Sumenep dan juga redaksi Sampang. Ada Supriyadi dari Sumenep dan ada Alvin Nuari dari Sampang. Halo, selamat pagi Supriyadi dan juga Alvin.
1: Selamat pagi,
2: selamat
1: menjelang
2: pagi,
1: siang
2: Ani. Ani.
0: Selamat pagi, oh belum siang Alvin, jangan keburu-buru ya. Baik, Supriyadi mungkin barangkali bisa agak mundur sedikit ya, supaya supaya lebih ini lagi aura kegantengannya biar tampak begitu pagi ini ya.
2: Nah, ini
0: redaksi
2: kalau,
0: Sumenep.
2: Kalau mundur malah kecil.
0: Gitu ya. Ya boleh, berarti agak maju aja kalau gitu. Ya. Oke. Ada informasi nih yang perlu kita ketahui selain dua aduan dari masyarakat tadi, dari Supriyadi dulu nih.
2: Iya, kalau yang masuk ke redaksi kami di RRI Sumenep, Ani, ini ada dari Putri di Bangselok Sumenep, ini mengeluhkan mengenai air PDAM yang tidak mengalir sejak tanggal 16 Juli 2026 atau sejak kemarin hingga saat ini. Nanti juga bisa diputar voice note yang dikirim Putri dari Bangselok ke redaksi, Ani.
0: Oke, baik. Sementara berarti dari Sumenep ada dua ya yang butuh konfirmasi hari ini ya.
2: Iya, untuk Sumenep dari Pak Husen di Kangen ini yang mempertanyakan dasar pemerintah Kabupaten Sumenep menggunakan
0: slogan
2: The Soul of Madura. Sebenarnya ini penetapan slogan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep jauh waktu sebelumnya, sudah beberapa tahun yang lalu. Dan ini tentu kalau kita mengutip dari beberapa artikel, bahwa The Soul of Madura ini menandakan bahwa Sumenep merupakan jiwa dari Madura karena memiliki banyak budaya, tradisi, dan pariwisata. Jadi jika ini oleh Pak Husaini dikaitkan dengan aspek infrastruktur, dan pariwisata.

0: serta pembangunan yang harus selaras, tentu ini menjadi hal yang perlu dikonfirmasi. Tentunya bukan untuk mengaitkan dengan slogan The Soul of Madura, tapi bagaimana peran pemerintah atau sikap pemerintah dalam pemerataan infrastruktur dan pembangunan.
1: Dan mungkin juga barangkali karena Sumenep satu-satunya kabupaten di antara tiga lainnya yang punya keraton ya, Yadi.
0: Iya, benar. Ya. Keraton di Sumenep memang sesuai
1: dan masih
0: catatan
1: lestari sampai
0: yang
1: sekarang.
0: Beredar ini menjadi satu-satunya keraton yang masih utuh dan dapat difungsikan sebagaimana mestinya, satu-satunya di Jawa Timur bahkan, Ani.
1: Iya, baik. Nanti untuk hal ini akan dikonfirmasi ke siapa, Yadi?
0: Ya, untuk secara infrastruktur nanti kita juga upayakan bagaimana ini terkonfirmasi kepada Dinas PUTR. Namun mengenai promosi-promosi kebudayaan dan pariwisata tentu akan disinkronkan dengan Disbud Porapar.
1: Oke, baik. Sementara itu dulu ya, saya sapa Alvin di Sampang. Ya, Alvin, apa kabar hari ini Sampang, Vin?
2: Sampang cerah nih.
1: Cerah ya?
2: Gimana?
1: Oh, Sumenep cerah. Jadi secerah kita semua yang bertugas pagi ini.
2: Betul.
1: Ada info apa dari Sampang, Alvin?
2: Tadi sudah disebutkan salah satunya oleh Ani ya tadi ya, dari Asri Yuniningsih soal isu lapangan kerja ya.
1: Ya, lapangan kerja ya.
2: Lapangan kerja. Dan sebenarnya kita ingin menindaklanjuti soal keluhan gerbang rusak yang ada di Tanjung. Kemarin kan sudah konfirmasi dari BPKAD, minta dikoordinasikan ke DPM PTSP. Kita coba chatting dengan pejabat terkait tadi, Pak Sudarmadi. Kita coba lobby untuk bersedia dialog di HLRI untuk memberikan jawaban, tapi balasannya katanya saat ini Pak Sudarmadi sendiri lagi fokus untuk pemanggilan ke Polda hari Senin katanya. Gak tahu urusan apa. Jawaban beliau terkait dari permintaan RI untuk mengkonfirmasi keluhan itu Ani, chat yang barusan.
1: Oke, baik.
2: Dan juga dari Hendra Cerengik juga mungkin bisa diputar nanti. Barusan juga memberikan informasi terkait lalu lintas di beberapa pasar tumpah, salah satunya di Tanjung. Dan selain itu kita juga baru mendapat keluhan ya dari Veki di Ketapang. Katanya khawatir jelang final Piala Dunia, takut marak giat perjudian. Nah, apakah ada upaya preventif dari Polres Sampang? Kita sudah dapat jawabannya dari Humas Polres tempat, yakni AKP Bapak Eko Pujiwaluyo ya, yang tentunya menjawab soal keluhan warga itu.
1: Oke, baik, berarti dari Sampang ada tiga ya sementara ini ya yang butuh
2: ada
1: konfirmasi.
2: Tiga.
1: Boleh, Alvin, barangkali satu di antaranya kita hadirkan terlebih dahulu pagi ini. Dari yang mana ini? Hendra ya?
2: Dari Hendra
1: ya,
2: info
1: boleh.
2: Lalu lintas di Pasar Tumpah.
1: Sudah ada jawaban dari narasumber?
2: Untuk ini sekedar informasi Lalin saat ini update dari beliau, Ani.
1: Okay.
2: Nanti kita coba sambungkan juga dari pihak Satlantas.
1: Baik, barangkali bisa diputar dulu ya.
2: Oke.
3: Halo, assalamualaikum para pemirsa RRI. Kebetulan saya berada di jalur desa Tanjung. Mohon yang berkendara hati-hati karena kondisi jalan raya rame padat ya, karena banyak pedagang ikan di pinggir jalan. Jadi mohon berhati-hati, agak macet sedikit. Jadi sekali lagi mohon berhati-hati dan tetap waspada, jalur agak ramai macet. Terima kasih dari Hendra, jalur Tanjung Camplong. Demikian.
1: Ya, itu suara masyarakat Sampang ya, Hendra di Jerengik. Dan jawabannya sudah adakah dari pihak terkait dari kepolisian?
2: Masih komunikasi ya, Ani. Kita coba menghubungi Kasat Lantas Polres Sampang. Dan memang kalau berbicara soal Pasar Tumpah, ini kayak seperti masalah klasik kan?
1: Iya, betul.
2: Jadi setiap tahunnya di beberapa titik itu tidak hanya di Tanjung, ada juga di pasar lainnya seperti di Camplong yang memang itu masih jadi permasalahan klasik dan kadang sebagian masyarakat ada yang merekom sudah saatnya Madura punya tol. Kalau Anies setuju nggak?
1: Boleh juga ya, kalaupun itu kemudian nanti membawa kebaikan bagi semua warga Madura yang apa namanya dan juga memberikan apa efek positif nantinya ya tentang segala hal lah gitu. Yang penting positif boleh saja, tidak masalah.
2: Sambil menunggu jawaban dari Kasat Lantas. Tapi kita apresiasi kepada pihak Satlantas Polres Sampang yang sepertinya karena sudah terbiasa ya menghadapi macet di beberapa pasar tumpah di Sampang, mereka itu sangat kompeten untuk mengatasi kemacetan yang sering terjadi terutama pas sore, Ani. Meskipun membludak, apalagi kalau pas momen hari raya, mereka sepertinya sudah terbiasa untuk mengantisipasi sehingga kemacetan itu bisa diminimalisir begitu.
1: Iya, baik. Oke, kita masih butuh konfirmasi ya, Vin?
2: Iya.
1: Oke, baik. Terima kasih, Alvin. Nanti saya sapa lagi Alvin ya. Baik, sebelum menuju redaksi Sumenep, pendengar dan juga pemirsa, Halo RRI akan hadir setelah yang berikut ini.
4: Halo RRI. Halo RRI, ruang aduan informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Ini dia mana?
6: Yes, emang.
3: Ini aku di Pro 2.
1: Papi, Devi.
3: Ini kan mau baca berita dulu. Ini aku di Pro 2.
5: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI.

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

0: Di relung waktu, ada sebuah jalan yang tak pernah benar-benar selesai dilalui. Ia membentang dari Anyer hingga Panarukan, menautkan barat dan timur lebih dari 1000 km menyusuri Pulau Jawa. Di awal abad 19, pembangunan jalan ini dimulai di bawah perintah Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels untuk kepentingan militer dan komunikasi agar pasukan dapat bergerak cepat dan pesan dapat tiba tanpa terhalang waktu. Tanah dibuka, hutan ditebas, dan jalur lama disambung menjadi satu garis panjang. Pengerjaannya dilakukan dalam waktu singkat, rakyat pribumi dilibatkan, bekerja di bawah pengawasan kolonial. Sebagian menerima upah, sebagian bekerja karena kewajiban. Keringat, tenaga, dan waktu mereka menjadi fondasi jalan yang kini dilintasi setiap hari. Hari ini, jalan raya pos telah berubah rupa. Aspal menutup tanah, kendaraan menggantikan langkah. Namun di relung waktunya, jalan ini masih menyimpan kisah tentang kekuasaan, kerja manusia, dan sejarah yang terus berjalan bersama kita.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
4: Kembali di Halo RRI untuk edisi hari ini, dan saya akan membahas dulu ya yang belum terkonfirmasi. Ini aduan dari Ibu Asri Yuniningsih di Sampang, di mana ini merasakan lapangan kerja di Sampang masih sangat terbatas. Dan tampaknya sudah ada jawaban dari narasumber ya. Baik, ini kita simak bersama dulu ya jawaban dari Kadis Naker Sampang. Baik, untuk aduan dari Ibu Asri Yuni di Sampang, silakan.
5: Dan apa yang disampaikan Mbak Asri dari Sampang. Jadi kami dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang itu memang menyampaikan apa yang diunek-unek yang disampaikan oleh Mbak Asri itu tidak hanya Mbak Asri semua. Saya kira banyak warga Sampang yang merasakan apa yang seperti dirasakan oleh Mbak Asri. Jadi memang sekarang ini saya pikir semua banyak masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Sampang yang memang merasakan sulit ya mencari pekerjaan. Dan ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Sampang, saya pikir ini semua merasakan seperti itu. Tetapi juga khusus untuk pemerintah Kabupaten Sampang itu sudah berusaha bagaimana menarik minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Sampang dengan misalnya proses perizinannya yang mudah, terus upah tenaga kerja yang murah, dan Kabupaten Sampang

0: sekarang ini UMK-nya itu masuk terendah nomor 2 di Jawa Timur. Nah, pemerintah Kabupaten Sampang dalam ini Pak Bupati ingin sebenarnya menarik sebanyak-banyaknya investor untuk berinvestasi di Kabupaten Sampang. Harapannya apa? Untuk merekrut tenaga-tenaga kerja atau pencari kerja di Kabupaten Sampang bisa bekerja, bisa meningkatkan taraf hidup. Nah, memang dalam kenyataannya belum banyak investor yang berinvestasi di Kabupaten Sampang. Nah, salah satunya apa? Walaupun kita sudah mempermudah proses perizinan, biaya upah tenaga kerja murah, tetapi belum banyak investor yang tertarik di Sampang. Salah satunya itu Sampang masih belum menjadi daerah investasi yang nyaman. Jadi pemerintah daerah sudah berusaha, tetapi juga masyarakat juga untuk mensupport, memberikan ruang, memberikan rasa nyaman kepada para investor yang akan atau yang mau berinvestasi di Kabupaten Sampang itu masuk. Nah, dengan seperti itu, kalau banyak investor yang masuk di Kabupaten Sampang, itu tenaga kerja atau pencari kerja di Kabupaten Sampang bisa direkrut. Itu yang anu, Mbak Rini. Nah, terus juga kami dari Dinas Tenaga Kerja, kenapa kami ini setiap tahun melaksanakan pelatihan, misalnya membuat kue, menjahit, desain grafis, bengkel, las, dan sebagainya. Harapan kami, mereka-mereka yang sudah dilatih dapat melaksanakan kegiatan yang sudah dilatih atau ilmu yang sudah diberikan itu bisa diterapkan untuk berwirausaha. Misalnya menjual kue, menjahit, bisa perorangan, bisa kelompok. Nah, harapannya kami ini apa? Biar apa yang disampaikan Mbak Asri itu bisa untuk membantu keluarga, membantu diri sendiri, menciptakan lapangan kerja minimal untuk diri sendiri. Itu yang memang salah satu yang memang harapan kami. Terus Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang juga kami akan melakukan semacam komunikasi dengan banyak pihak, termasuk dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, perusahaan pengerah tenaga kerja, dan para stakeholder yang memang berkaitan dengan tenaga kerja.
1: Baik, terima kasih. Itu jawaban dari Bapak Asroni, Kepala Disnaker Sampang, untuk aduan dari Ibu Asri Yuni ya. Jadi intinya nanti pihak Pemkab Sampang akan mempermudah masuknya investor ya, dengan salah satu yang akan dilakukan adalah dengan mempermudah perizinan supaya juga nanti semakin banyak lapangan kerja yang terbuka di Kabupaten Sampang. Baik, saya akan tuntaskan ya untuk Halo RRI dengan teman-teman di redaksi Sampang. Sepertinya aduan masyarakat kembali mendapatkan konfirmasi. Ini tentang judi bola. Baik. Sudah ada jawaban dari AKP Eko Puji Waluyo. Betul ya? Dari Kasihumas Polres Sampang. Baik, untuk aduan tentang judi bola, kita simak jawaban beliau berikut ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk jajaran Polres Sampang dalam mengantisipasi adanya perjudian di kejuaraan dunia sepak bola, yaitu memang perintah dari atasan, setiap Polres dan Polsek jajaran mengadakan nobar bersama-sama dengan masyarakat. Ini salah satu upaya Polri pendekatan kepada masyarakat dalam momen-momen yang sangat baik ini, yaitu Piala Dunia, dan memantau situasi masyarakat untuk tidak melakukan perjudian di Piala Dunia Sepak Bola pada tahun ini. Itu upayanya di situ. Selain itu, kita juga memberikan himbauan kepada masyarakat, mari kita dukung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026 ini dengan aman, tertib, dan tanpa perjudian. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, terima kasih jawabannya dari AKP Eko Puji Waluyo. Beliau adalah Kasih Humas Polres Sampang yang menjawab aduan masyarakat tentang dugaan judi ya pada malam final perhelatan Piala Dunia. Jadi salah satu cara yang dilakukan oleh Polres Sampang nanti akan petugas akan terjun ya langsung ke tempat-tempat masyarakat nobar. Dan kata Pak Eko tadi, ini merupakan salah satu pendekatan humanis yang dilakukan oleh Polres Sampang mengantisipasi hal tersebut ya. Baik, selanjutnya. Oke, saya ke Alvin dulu terakhir barangkali. Alvin, adakah yang sudah terkonfirmasi lagi untuk aduan pagi ini dari Sampang, Alvin?
3: Jadi pas break iklan tadi, Ani, saya coba telepon Pak Kasat Lantas ya, Pak AKP Sulaiman. Ini sebenarnya beliau pengen banget untuk bersedia dialog dan menjawab keluhan masyarakat langsung di alur ini, tapi sekarang lagi rapat katanya. Dan tadi sempat menjawab secara singkat soal keluhan dari Hendra di Jerengi ya, soal kemacetan di Pasar Tumpah. Katanya pihaknya langsung saat ini menerjunkan anggota di beberapa titik, terutama di Pasar Tanjung saat ini yang memang mengalami kemacetan, begitu Ani.
1: Seperti itu ya, baik. Jadi ya, sudah terkonfirmasi ya.
3: Betul.
1: Oke, untuk yang aduan dari Ibu Asri sudah, kemudian judi bola juga sudah, dan Pasar Tumpah juga sudah ya, melalui sudah. WA ke Alvin
3: jadi
1: ya.
3: Jadi PR saat ini untuk mungkin bisa dikonfirmasi di Halo RRI berikutnya, soal keluhan gerbang rusak yang hingga saat ini dari pihak DPMPTSP belum terjawab, begitu nih.
1: Baik, ini barangkali bisa kita simpan dulu untuk dikonfirmasi di Halo RRI Senin depan ya.
3: Oke.
1: Baik, oke Alvin, sehat-sehat Alvin. Salam untuk teman-teman di Sampang. Saya menuju redaksi Sumenep, Yadi.
4: Iya, Ani.
1: Halo Yadi.
4: Iya, Ani.
1: Oke, baik. Nah, untuk aduan dari Putri ya di Bang Selok tentang keluhan air PDAM, sudah ada konfirmasi dari Direktur PDAM Sumenep?
4: Iya, baru saja kami di redaksi melakukan konfirmasi dan apa penyebabnya, ternyata pihak PDAM yakni melalui Direktur Perumda Air Minum Sumekar, Bapak Febmi Nurdiansa, menjelaskan bahwa memang ada beberapa perbaikan yang terjadi, khususnya pada jalur-jalur distribusi PDAM, khususnya di seperti yang dialami oleh Putri di Bang Selok Sumenep. Kita juga sudah siapkan hasil wawancara kami dengan Direktur Perumda Air Minum Sumekar, Bapak Febmi Nurdiansa. Ani, nanti atau saat ini bisa diputar untuk bagaimana
1: diputar
4: masyarakat bisa mengetahui penyebabnya apa dan seperti apa kondisinya saat ini.
1: Baik, ya, kita simak bersama. Ini dia jawaban dari Bapak Febmi Nurdiansyah, Direktur PDAM Sumenep.
5: Iya, kemarin ada pemasangan tiang listrik, Pak.
4: Oh.
5: Kemarin Jadi kan kalau perkotaan di perkotaan itu kan pakai reservoir, pakai tandon. Nah itu kita kemarin itu cukup lama di siang hari itu pasang tandon. Pasang yang listriknya yang melintasi koperasi Merah Putih itu loh Pak, di daerah Kepunan.
4: Oh iya.
5: Ya, jadi otomatis kan matikan listrik Pak. Nah, matikan listrik sehingga harus mematikan pompa, 4 pompa.
4: Oh kenapa akhirnya ya, tidak
5: ada gangguan distribusi?
4: Berarti untuk hari ini sudah normal?
5: Sudah normal lagi. Nah, tadi pagi sudah kami distribusikan kembali. Tadi malam itu masih pengisian reservoir. Tadi mulai kami distribusikan kembali mulai pagi tadi subuh tadi. Insya Allah kalau di Bang Selok mungkin insya Allah langsung normal.
1: Oke, baik. Sudah terkonfirmasi langsung oleh Direktur PDAM Sumenep ya. Bapak Febmi Nurdiansyah, ini tentang aduan dari Putri di Bang Selok. Oke, Yadi, kalau kita bicara soal air, memang itu kebutuhan yang sangat penting ya, sangat vital,
4: mendasar bagi warga, bagi masyarakat. Jadi jika ada gangguan seperti yang dialami oleh Putri, tentu ini juga menjadi kekhawatiran. Dan juga Putri, ini kan sudah ada penjelasan dari Direktur Perumda Air Minum Sumekar, Ani. Juga Putri, bagaimana kondisi terkininya di sana juga bisa diinfokan ke RRI, juga agar kita bisa mengupdate tentang bagaimana pelayanan ataupun kondisi terkini dari PDAM, air PDAM yang khususnya di daerah Bang Selok, Ani.
1: Dan memang Halo RR ini benar-benar memberikan feedback yang luar biasa ternyata untuk masyarakat ya. Baik, adakah lagi yang akan dikonfirmasi tentang yang dari Kepulauan itu ya, Di? Belum ya?
4: Iya, untuk yang Kepulauan kita tetap berusaha bagaimana itu mendapatkan penjelasan dari pemerintah daerah. Namun seperti yang saya jelaskan tadi, Ani, bahwa The Soul of Madura ini merupakan langkah pemerintah Kabupaten Sumenep yang mendeklarasikan, maksudnya seperti itu, bahwa Sumenep ini pusatnya budaya, kesenian, pariwisata. Jadi ada yang bilang juga kalau tidak ke Sumenep kurang afdol ke Maduranya gitu. Makanya ya, seperti ada istilah The Soul of Madura. Dan untuk mengenai infrastruktur, bagaimana itu pemerataan antara daratan dan kepulauan, tentu ini menjadi kebijakan lain dari pemerintah Kabupaten Sumenep. Dan tentu untuk kebijakan-kebijakan infrastruktur, khususnya jalan yang paling banyak masuk ke redaksi ini, juga sudah sering kami ulas, kami berbincang dengan narasumber, khususnya di Dinas PUTR, tentang langkah-langkah pemerintah terhadap upaya perbaikan dan pemerataan kelaikan jalan di wilayah daratan maupun kepulauan, Ani.
1: Oke, baik. Nanti kita akan simpan dulu ya informasi ini untuk nanti dibahas pada Halo RRI edisi Senin ya, Yadi ya. Baik. Nah, sebelum saya akhiri Halo RRI, saya ingin mengingatkan kepada pendengar dan juga pemirsa bahwa pada Senin dini hari nanti RRI Sumenep akan menggelar nobar ya, Yadi ya.
4: Betul.
1: Baik, saya mau ketemu Alvin dulu sebentar. Halo Alvin.
4: Hostnya tuh.
1: Oh iya, harus datang dari Sampang ya kan. Nah, ngomong-ngomong, Yadi sama Alvin dukung Argentina apa Spanyol nih?
4: Saya sebenarnya Tanjung Verde. Hanya saja Tanjung Verde lebih pulang,
1: lebih dulu pulang
4: lebih
1: ya.
4: Awal. Ani, jadi
3: saya kan MC jadi harus netral.
4: Netral nggak boleh berpihak ya.
1: Tidak boleh berpihak ya. Waduh, jagoan saya juga sudah angkat koper duluan, menangis lah saya ini ya. Baik. Barangkali ada yang ingin disampaikan nih sebelum kita akhiri sampai di sini dari Alvin dulu, silakan.
3: Ya, intinya kita di Halo RRI akan terus memberikan wadah kepada masyarakat yang mempunyai aspirasi terkait dari pelayanan kepemerintahan, dan tentunya kita juga tidak hanya menerima tapi menjembatani untuk mendapat solusi itu, Ani.
1: Baik, terima kasih Alvin. Untuk Yadi, silakan, barangkali ada yang mau disampaikan nih untuk masyarakat.
4: Ya, intinya sama dengan Alvin, hanya pengen menambahkan juga mengulas yang tadi bahwa Senin dini hari puncak atau final pesta bola dunia. Jadi bagi masyarakat dari mana saja bisa datang ke RRI, yeah, karena kita menggelar nonton bareng, dan yang juga bisa meminta langsung foto bareng atau minta tanda tangan Mas Alvin bisa di sana. Ini Senin dini hari sudah disiapkan.
1: Ada kopi gratis, ya kan?
4: Ada kopi gratis,
1: ada door prize, ya. Pokoknya rugi kalau nggak datang, iya, ke halaman depan RRI. Mm-mm. Baik, terima kasih redaksi Sumenep dan juga redaksi Sampang. Kita akan jumpa kembali di Halo RRI edisi berikutnya, insya Allah. Terima kasih, sehat-sehat selalu, teman-teman. Ya. Oke, terima kasih
4: Ani.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa, sekian Halo RRI untuk edisi hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Saya Ani Purnama undur diri. Sampai jumpa di kesempatan yang lain, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.
7: Satu, kanal informasi dari

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aziz Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumeneb.
1: Pendengar, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polresta Sumeneb kembali menggelar program Police Goes to School di Madrasah Aliyah Negeri Man Sumeneb. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian dalam meningkatkan kesadaran pelajar terhadap pentingnya mematuhi aturan lalu lintas, serta membangun budaya keselamatan berkendara sejak usia dini. Kegiatan dipimpin Kanit Kamsel Satlantas Polresta Sumeneb bersama personel unit Kamsel. Dalam kesempatan itu, para pelajar mendapatkan edukasi mengenai keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Satlantas juga menyerahkan sarana kontak berupa helm dan jaket kepada sejumlah pelajar sebagai bentuk dukungan terhadap budaya tertib berlalu lintas. Kasat Lantas Polresta Sumeneb AKP Beni Kuncoro mengatakan program Police Goes to School merupakan salah satu langkah preventif untuk menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar. Pendengar, Luke Anthony Fikri resmi menyandang status sebagai warga negara Indonesia, WNI, setelah menjalani pengambilan sumpah kewarganegaraan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia, KJRI, Sydney, Australia. Dirilis laman PSSI, prosesi pengambilan sumpah dipimpin langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Aktas, dan dihadiri jajaran Kementerian Hukum Republik Indonesia. Bergabungnya Luki menambah pilihan bagi skuad Garuda, khususnya di sektor sayap. Pemain kelahiran Kailua Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat, 25 Oktober 2005 itu saat ini memperkuat klub Lakeman MacArthur FC. Luki dikenal sebagai pemain yang mampu beroperasi di sisi kanan maupun kiri lini serang. Ia memiliki kecepatan, kemampuan melewati lawan dalam situasi satu lawan satu, serta fleksibilitas untuk menjalankan berbagai peran di lini depan.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumeneb. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Belakangan sejumlah penelitian menunjukkan ada hubungan antara menonton televisi terlalu lama dan penurunan prestasi belajar anak. Para ahli dari The American Academy of Pediatrics atau AAP menghimbau para orang tua yang mempunyai anak usia di bawah 2 tahun agar menghindari televisi. Peneliti berkesimpulan paparan media televisi dapat memberikan efek negatif bagi proses perkembangan otak anak di awal-awal usia pertumbuhannya. Menghindari layar TV dinilai sebagai cara terbaik untuk membantu anak-anak belajar dan berinteraksi. Berdasarkan hasil survei, terungkap sebanyak 90% orang tua mengaku bahwa anak-anak mereka yang berusia di bawah 2 tahun telah menonton beberapa bentuk media elektronik. Padahal menurut AAP, kegiatan menonton layar televisi tidak terbukti memberikan manfaat bagi perkembangan otak anak. Bahkan, sejumlah riset menyebutkan bahwa TV justru menimbulkan gangguan tidur di kalangan anak-anak. Untuk itulah, AAP dalam pernyataan resminya yang akan dipublikasi dalam jurnal Pediatrics menyarankan para orang tua agar anak usia di bawah 2 tahun dijauhkan dari tontonan layar televisi. Dr. Ari Brown, spesialis anak sekaligus peneliti utama dalam riset tersebut, mengatakan bentuk belajar terbaik untuk anak-anak adalah lewat interaksi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, bukan dengan layar. Waktu bermain yang tidak terstruktur telah terbukti bermanfaat bagi kemampuan berpikir kritis yang tentu akan dibutuhkan anak dalam hidupnya. Oleh sebab itu, itulah waktu terbaik yang harus dihabiskan anak-anak. Brown menambahkan, ketika anak-anak bermain dengan kondisi TV menyala, maka setiap 20 detik mata anak akan bergerak ke layar sehingga anak kehilangan konsentrasi dalam melakukan aktivitas mereka. Bukan hanya itu saja, dengan kondisi TV menyala, seorang anak cenderung pasif dan kurang interaksi. Akibatnya, kemampuan berbicara mereka akan terganggu.

0: Indonesia Sehat, Pro 1 RRI Sumedep.
1: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, Indonesia Sehat kembali hadir ke ruang dengar Anda di Sumenap siang ini. Saya Ririn Rizkyanti menemani dan tidak sendiri mendengar, ada narasumber yang akan hadir. Juga kita akan perbincangkan tentang TBC nih, bagaimana deteksi dini tuberkulosis yang menjadi kunci untuk memutus rantai penularan. Dan ini juga kesempatan bagi Anda bisa menyimak siaran kami di YouTube RRI Sumenepnet, bisa juga komentar di live YouTube kami, termasuk juga Anda bisa memberikan pertanyaan, kita nanti akan diskusikan dengan narasumber ya. Dan berbicara soal deteksi dini tuberkulosis atau TBC, pendengar, ini adalah kunci utama memutus rantai penularan. Karena dengan menemukan kasus sejak awal, penderita itu bisa langsung diobati. Nah, hal ini tentu menghentikan penyebaran bakteri ke keluarga dan lingkungan sekitar. Jadi, segera periksakan diri jika Anda mengalami batuk terus-menerus lebih dari 2 minggu. Karena TBC ini menyebarnya sangat cepat begitu ya, melalui udara. Ketika pasien TBC bersin atau batuk, dropletnya ini bisa menyebarkan kuman ke udara. Dan kuman inilah bisa bertahan dan dihirup oleh orang lain sehingga penularannya sangat cepat begitu. Nah, di kesempatan siang ini lewat Indonesia Sehat, kita akan bahas hal ini pendengar bersama Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes P2KB Sumenep, ada Pak Ahmad Samsuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Samsuri.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi, Mbak Rin.
1: Ya, sehat hari ini, Pak?
2: Alhamdulillah, sehat, bugar, berkat doa.
1: Ya, ini ada di tempat tugas?
2: Betul, Mbak. Kurang di kantor, habis kita senam tadi, goes dan lain sebagainya.
1: Baik. Nah, barangkali di awal jumpa di Indonesia Sehat, bisa sedikit menggambarkan nih, Pak, tentang keberadaan tuberkulosis untuk di Kabupaten Sumenep. Mungkin data di Dinkes P2KB seperti apa sampai saat ini?
2: Baik, Mbak. Saya sapa dulu seluruh pemirsa yang ada di dunia maya, ya, di dunia yang di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mudah-mudahan kesehatan selalu tercurah limpahkan kepada kita sehingga kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan tanpa ada arah yang melintang.
1: Yeah.
2: Baik, Mbak Irin dan seluruh pemirsa yang saat ini mengikuti acara RRI. Untuk kasus tuberkulosis atau TBC, yang kita singkat TBC, selama tahun 2026 ya, sampai dengan bulan Juli pertengahan ini, total sementara, Mbak, yang kami data dari seluruh faskes, baik itu 31 puskesmas, terus ada 5 rumah sakit, terus ada juga dari beberapa klinik, ada 3, itu totalnya semuanya adalah 1.575. Ini yang kami temukan dan kami obati selama kurun waktu Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2020.
1: Cukup
2: dari
1: banyak
2: jumlah kasus yang kami tangani ini, memang

0: nih Pak. Biasanya kalau di dinas melalui puskesmas-puskesmas yang ada seperti itu ya, petugas kesehatan itu seperti apa pemberlakuannya Pak sebelum masyarakat melaporkan sendiri seperti itu?
1: Baik, untuk deteksi dini memang dari masyarakat sendiri nih Pak ya. Kami awali dari masyarakat sendiri. Jadi ada beberapa masyarakat yang juga sudah sadar memeriksakan diri mereka ke puskesmas atau vaskes terdekat, apa ke puskesmas, apa ke klinik, atau bahkan ke rumah sakit. Itu sudah ada beberapa yang sadar dengan gejala, dimulai dengan gejala batuk ya, yang tidak sembuh selama 1 minggu, disertai dengan keringat dingin, ya. Sudah minum obat anti batuk macam-macam, jamu juga macam-macam. Apa ini tidak sembuh, tidak sembuh, sehingga mereka dengan sadar memeriksakan. Nah, dari teman-teman puskesmas maupun rumah sakit itu dengan keluhan semacam itu biasanya langsung ada anamnesa yang mendalam, bukan langsung istilahnya divonis, oh ini TBC nih, data. Karena untuk penentuan diagnosis TBC positif itu harus melalui pemeriksaan dahak maupun ronsen. Ini nanti yang terakhir untuk ronsen. Dari gejala-gejala atau tanda-tanda yang dikeluhkan oleh masyarakat itu setelah melalui anamnesis yang panjang, mulai dari kapan batuknya, terjadinya di malam hari atau siang hari atau terus-menerus, terus pakai obat dingin dan lain sebagainya, sehingga secara klinis ada mengarah tapi ini masih mengarah kepada batuk, maka akan dilakukan pemeriksaan. Jadi teman-teman insya Allah di semua puskesmas sudah tersedia Pak, tersedia pemeriksaan lab sederhana, baik itu melalui dahaknya, pengambilan dahaknya maupun nanti setelah diperiksa dahaknya tetapi gejalanya belum turun, gejala batuknya belum berkurang dan sebagainya, itu akan dilanjutkan setelah ada pemeriksaan ulang, akan dilanjutkan dengan dirujuk oleh dokter ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Namun jadi, alhamdulillah di bulan ini Pak, di tahun 2027 ini kita mulai dari Januari kemarin, makanya penemuan dan penderita yang ditemukan dan diobati di tahun ini lebih tinggi ya. 1575 ya, jumlahnya itu. Ini berkat kita juga dibantu oleh salah satu yayasan, ada dua yayasan, yaitu STPI namanya, dari pusat dari Jakarta, yaitu Stop TBC Partnership Indonesia, singkatan dari STPI itu, dan juga melakukan kerjasama dengan kami. Dan alhamdulillah mereka itu langsung membawa ini portable X-ray istilahnya, sehingga masyarakat atau penderita yang kita curigai ini TBC, ini mengarah kepada TBC, itu langsung dirongsen di tempat. Jadi teman-teman ya, jadi teman-teman kadang-kadang di puskesmas batang-batang di desa mana, di puskesmas pengolongan di desa mana dilaksanakan, dengan jumlah sasaran itu sekitar 100 dan kita kumpulkan seluruh masyarakat, satu hari itu kita kerjakan pemeriksaan.
0: Jadi jemput selain bola ya, langsung ke tempat ya, karena sudah alatnya yang dibawa seperti itu.
1: Betul, Mbak. Ya. Kita lengkapi juga, bahkan kalau memang hasilnya dari hasil portable X-ray atau ronsen itu meragukan, kita rujuk kepada dokter spesialis yang menjadi rujukan kita di dokter rumah sakit Dr. Manwar. Dan kita rujuk untuk dibacakan. Selain dari STPI itu, juga selama ini kita kerjasama dengan yang namanya Yayasan Yapisa. Yang mereka memang fokus terkait dengan bagaimana menggerakkan kader-kader TBC yang ada juga di desa atau di puskesmas itu turun, ikut aktif, berperan aktif untuk mencari, untuk memonitor, untuk membantu, mengantar masyarakat yang memang ada gejala-gejala ke arah TBC. Alhamdulillah, jadi kerjasama, kolaborasi yang intens ini membuahkan hasil yang positif.
0: Yeah.
1: Jadi screening TB dari awal, screening dini TBC dari awal sudah kita antisipasi dari mungkin. Sehingga insya Allah akan membuahkan hasil juga yang lebih baik lagi. Demikian Pak.
0: Yeah. Jadi memang tidak

0: serta-merta langsung karena batuknya lama, lebih 1 minggu, mau 2 minggu gitu, nggak langsung itu TB ya. Karena memang harus ada pemeriksaan khusus seperti dahak, kata Pak Samsuri tadi ya. Sehingga masyarakat nih Pak Samsuri juga perlu paham ya terkait dengan gejalanya. Jadi mengenali gejalanya masyarakat ini harus paham ya. Jangan-jangan hanya kadang menganggap ini sebagai aib gitu kadang Pak Samsuri, sehingga dia takut untuk divonis TB sehingga mengurung diri dan tidak memeriksakan apa ya, kayak doctorate TB katanya seperti itu. Jadi karena takut ya atau jadi aib seperti itu. Ini bagaimana untuk mencerdaskan masyarakat yang demikian?
1: Kami juga selain kolaborasi dengan rekan-rekan kami yang di apa di yayasan tersebut atau organisasi tersebut, kami juga kerjasama dengan lintas program, Pak. Ada yang namanya teman kami di Puskesmas itu yang namanya PJ Prokers. Mereka yang tukang woro-woro istilahnya. Jadi bukan hanya masalah TBC, tapi semua jenis layanan yang ada di Puskesmas, mulai dari TBC-nya, imunisasinya, HIV-nya, layanan rawat inapnya, layanan persalinannya, dan lain sebagainya. Kita fokus ke TBC. Setiap kegiatan di posyandu lah, di luar gedung, ya, di balai desa, di kecamatan, di sekolah, di madrasah, di pondok, dan sebagainya, memang sering kami selipkan terkait dengan upaya-upaya bagaimana masyarakat lebih mengenal dari awal tanda-tanda dari TBC. Jadi sudah lama sebetulnya, Pak. Bahkan dengan bertambahnya alat kesehatan ya, yang ada di Puskesmas, itu juga menjadi satu promosi dari kami kepada masyarakat bahwa tidak usah jauh-jauh lah. Ya. Pemerintah sudah melengkapi sarana prasarana di Puskesmas yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga yang awalnya, ya kita rujuk, maksud saya kalau butuh pemeriksaan lebih lanjut, harus ke rumah sakit dan sebagainya, yang juga mungkin masih membutuhkan biaya transport, pengantar, dan sebagainya, sudah kita cukupkan di Puskesmas. Yeah. Jadi itu bisa memberikan manfaat yang lebih banyak kepada masyarakat.
0: Masyarakat sebenarnya butuh screening rutin nggak sih, Pak, untuk TB ini?
1: Maaf, ya Mbak, betul. Screening yang sudah kami laksanakan pada seluruh masyarakat bukan hanya kepada kelompok masyarakat yang rentan. Rentan dalam artian, oh ini katakanlah banyak kasus TBC di desa ini. Yeah. Jadi kita usulkan, enggak. Jadi seluruh masyarakat, bukan hanya masyarakat umum yang menjadi fokus kami screening. Ada yang namanya screening TBC di lapas. Ada yang namanya screening juga di ponpes. Ada yang namanya screening juga di OPD-OPD. Yeah. Yang biasanya teman-teman OPD ASN yang tidak sempat ya, karena fokus kita pagi sampai sore masih di kantor. Ini juga kami laksanakan. Ini penting kami laksanakan agar penemuan sesuai dengan motto kami, temukan sebanyak-banyaknya, obati sampai tuntas. Ini sebetulnya untuk memutus mata rantai.
0: Iya.
1: Karena seperti yang Mbak Lini tadi katakan, bahwa sebagian masyarakat masih menganggap bahwa seperti batuk biasa. Ya, kalau kita tidak periksa, ngungkok lalamba ini, kalau maduranya banyak, ngungkok lalamba.
0: Iya, karena batuk memang lama sembuhnya ya.
1: Iya. Betul, Mbak. Ya. Kalau memang itu tidak mengarah secara klinis, insya Allah teman-teman juga akan memberikan obat antitussifnya untuk meredakan batuknya. Bukan membiarkan seperti itu.
0: Yeah.
1: Jadi kesadaran yang penting ini kesadaran masyarakat.
0: Yeah.
1: Kesadaran masyarakat terkait dengan pentingnya untuk membersihkan diri. Apalagi sih yang kurangnya sebetulnya Kita sekarang dengan taklinnya Bapak Bupati Bismillah melayani, mohon maaf ini Pak, hanya dengan menunjukkan KTP saja.
0: Semua ya. Gratis ya?
1: Semua gratis. Mungkin hanya perlu kita ke Puskesmas ya, kalau kita agak siang mungkin agak antrinya agak lama. Tapi kita kalau mau pakai istilahnya aplikasi yang sekarang sudah lebih canggih lagi, pakai antrian mobil mobil apa istilahnya, pakai mobil antrian itu, Pak, mobilin antrian yang ada di masing-masing puskesmas, kita juga pakai gadget kalau nggak punya mungkin anak kita. Itu kan sudah muncul. Minta butuh hati-hati, oh ini sekian, jam sekian, waktu mau memeriksanya, waktu mau dipanggil. Itu bisa kita antisipasi sendiri sudah. Jadi
0: Baik.
1: tidak perlu repot-repot lagi.
0: Nah, untuk
1: Demikian.
0: pengobatannya nih, Pak, itu seperti apa? Karena yang mindset yang tahu kan pengobatannya lama gitu ya, dan itu minum obatnya tiap hari, dan ini butuh pendamping khusus di keluarga yang juga menyemangati untuk tidak berhenti. Nah, itu yang dilakukan bagaimana, Pak, untuk pengobatannya sendiri? Benarkah demikian?
1: Untuk pengobatan memang cukup lama, Pak. Ya, pengobatan itu biar tetas yang sesuai dengan SOP yang kami punya dari Kementerian itu memang 6 bulan. Tapi yang lebih penting lagi, Mbak, selain PMO namanya, Pak, ya, itu ada PMO, pendamping minum obat. Yang dimana salah satunya adalah keluarga dan kader. Ya, kalau memang kader itu, apa kalau memang keluarga istilahnya tidak mampu untuk mendamping minum obat, biasanya kami minta bantuan kepada kader yang ada di masing-masing puskesmas, yang ada di masing-masing apa wilayah yang ada di PMO-nya. Tapi yang lebih penting ini, Pak, kalau sudah ada salah satu anggota keluarga kita, ya, yang terdeteksi positif TBC, sudah positif TBC, ada obat pencegahan untuk seluruh keluarga. Namanya TPT, Pak. Terapi pencegahan tuberkulosis. Ini cuma diminum 1 minggu 1 kali selama kurang lebih 3 bulan. Juga
0: Jadi,
1: sesuai dengan
0: circle di
1: protokol.
0: keluarga itu minum obat juga, ya?
1: Betul, Mbak. Ya, betul. Harus ini memang harus apa istilahnya harus
0: Mencegah.
1: kita putus mata rantainya. Ya, mata rantainya kita putus di keluarga. Kalau keluarga itu katakanlah ada 3 orang, ada 5 orang. Gitu. Kalau istilahnya di mana? Di kita di Madura ini, di Sumeneb ini ada Tanian Lanceng. Ya sudah, Pak, Tanian Lanceng juga itu kita berikan TPT. Namun ya ini dari beberapa, tapi alhamdulillah sejak bulan April, Mei, bulan April kemarin, alhamdulillah sudah ada peningkatan signifikan terkait dengan apa istilahnya TPT ini yang diberikan oleh teman-teman penanggung jawab program TBC di Puskesmas. Selama ini memang keluhan dari teman-teman itu, ya ini, kurang lagi kesadaran dari masyarakat, gua maaf, dan kurang lagi kesadaran dari anggota keluarga. Ada salah satu anggota keluarga yang positif, ini. Setelah kita screening anggota keluarganya yang lain, ya ini semuanya negatif, terus mau kita kasihkan TPT-nya,
0: Nggak mau.
1: terapi, pencegahan, tembok ini nggak mau, Pak.
0: Iya, jadi
1: Mau
0: abai
1: tadi
0: gitu ya,
1: Pak.
0: wong saya
1: Betul.
0: sehat kok gitu,
1: Oh.
0: padahal rentan ya.
1: Betul, Pak. Sering hal ini yang kami temukan di lapangan. Engkau menyebut enak aja, engkau sehat.
0: Iya, iya,
1: Ini
0: iya, iya.
1: kadang-kadang. Tapi kami petugas, teman-teman juga di puskesmas, di beserta kader, ya, alhamdulillah tidak putus-putusnya untuk memberikan motivasi, pencerahan terkait dengan betapa pentingnya TPT ini untuk keluarga. Alhamdulillah sudah lebih banyak yang sadar, bahkan ada yang meminta, kalau Pak, meskipun jauh, kalau Pak pun bisa, Pak, takut ketularan, kadang-kadang begitu, Pak. Tapi kan
0: Kesadaran ya.
1: SOP-nya, ya, karena SOP-nya tidak boleh jauh dari apa kontak erat. Nah, kontak erat ini adalah minimal satu keluarga di rumah. Kadang-kadang ada yang minta di luar itu, Pak. Tapi memang nggak boleh kita berikan obat TPT itu kepada di luar kontak erat.
0: Nah, kemudian bagaimana juga nih, artinya untuk penderita ya, ini untuk penderita nih, walaupun keluarga juga turut PMO tadi itu menyemangati tiap hari agar tidak putus, tapi kadang kan yang sakit ya, penderita itu lelah dengan tiap hari minum obat 6 bulan dan itu tanpa putus. Nah, ini kadang ada rasa jenuh juga kan, ada rasa kayak, oh sudah enakan nih, kayak, oh, sudah nggak batuk lagi, udah berkurang gitu. Kemudian menghentikan pengobatannya tanpa sepengetahuan keluarganya gitu. Sudahlah, saya sudah sembuh. Nah, ini apakah akan dimulai dari nol lagi pengobatannya, nol hari gitu, atau seperti apa, Pak, untuk pengobatan?
1: Ada memang beberapa yang kami temukan seperti itu, yang namanya kasus TBC DO, drop out, dengan alasan seperti yang diungkapkan oleh Mbak Ririn tadi. Memang banyak, karena mereka sudah merasa yang
0: capek,
1: menjadi
0: ya.
1: Dokter, ya, menjadi dokter sendiri sudah, Pak.
0: Merasa enakan.
1: Wah, mulai nyaman, apalagi operasinya obat, mau kita teruskan gimana lagi, sudah enak. Kadang-kadang seperti itu. Sehingga mereka secara sepihak, ya, tanpa pemberitahuan kepada petugas di puskesmas atau di masing-masing puskesmas di wilayah kerjanya masing-masing itu menghentikan obat. Namun itu akan ada ini, Pak, apa, petugas atau kader yang akan datang. Ya. Jadi mereka tidak akan putus, masih istilahnya bisa kita ini apa, kita motivasi lagi terkait dengan masalah mereka mau berobat. Yang memang repot ini kita ketahui bersama bahwa hampir semua saudara-saudara kita, ya, yang ada di pedesaan ini sekarang sudah banyak yang hijrah ke luar Kabupaten Sumenep, mereka mencari pekerjaan di luar sebagai pekerja apa dan sebagainya. Ini kadang-kadang di situ kami yang kesulitan. Namun dengan canggihnya alat komunikasi yang sekarang, Mbak, itu dibantu dengan itu, alhamdulillah kasus DO yang di kami sudah jauh berkurang. Jadi tetap obat itu kita kirim dalam artian, karena ada selama mereka minum obat tetap akan kita pantau. Ada pemeriksaan yang pertama masa insentif itu selama 1 bulan, yang kedua adalah selama 3 bulan kita periksa lagi dahan. Dahannya tuh ini periksa ulang lagi.
0: Jadi sampai memang harus intens ke puskesmas ya untuk periksa dahan lagi.
1: Di bulan-bulan istilahnya di masa pengobatan insentif. Jadi yang memang butuh pengawasan ketat dari kami. Karena juga ada pemeriksaan ulang terkait dengan bagaimana bakteri atau virus TBC ini yang ada di tubuh penderita tersebut.
0: Ya, baik. Nah, dengan kondisi yang demikian, apa yang paling ingin diingatkan nih, Pak, untuk pendengar dan pemirsa di luar sana untuk memutus rantai penularan TB?
1: Baik, Mbak, ya. Yang pertama adalah jangan ragu untuk memeriksakan diri ke puskesmas. Semuanya sudah serba gratis. Sehingga apabila ada tanda-tanda gejala batuk yang tidak sembuh 1 minggu, 2 minggu, dengan catatan sudah meminum obat A, B, C, dan lain sebagainya, silahkan berkunjung ke puskesmas untuk memeriksakan diri. Dan yang kedua, itu jangan takut divonis sebagai penderita TBC. Karena TBC itu bisa sembuh sampai tuntas selama mengikuti SOP yang diterapkan oleh kami di Dinas Kesehatan. Ya, minum obat secara teratur, ya, makan makanan bergizi, asupan juga harus cukup. Ini, ya. Apakah ini apa, penderita TBC tidak boleh bekerja? Tidak, tetap bisa maksimal bekerja. Ya, asalkan itu obat jangan sampai lepas, jangan sampai putus, jangan sampai tidak meminum obat. Jadi bisa kita melakukan aktivitas apa saja, ya, selama pengobatan. Dan yang terakhir adalah semua pengobatan dan pemeriksaan itu di puskesmas terkait dengan pengobatan TBC semuanya gratis. Jadi tidak usah ragu. Dan yang penting kami juga minta tolong kepada seluruh masyarakat yang mempunyai anggota keluarga yang sudah didiagnose sebagai penderita TBC, tolong untuk ditaati terkait dengan pengobatan pencegahan, ya, atau TPT, terapi atau pengobatan pencegahan tuberkulosis untuk seluruh keluarga. Ini bukan untuk obat apa, ini adalah untuk obat pencegahan agar memutus mata rantai penularan di seluruh keluarga yang ada di kontak erat tersebut.
0: Baik, dan semoga masyarakat semakin tersadarkan ya dengan hadirnya Indonesia amin, Sehat amin. Hari ini. Sukses terus untuk Dinkes P2KB Sumenep, Pak. Selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar dan juga pemirsa, demikian Indonesia Sehat bersama Bapak Ahmad Samsuri. Tadi yang kita sudah banyak berbincang bagaimana deteksi dini TBC kunci memutus rantai penularan. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes P2KB Sumenep, dan semoga ini bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indonesia Sehat, Pro 1 RRI Sumenep.

Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dan mendengar selanjutnya pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Dan pekan pertama persiapan jelang Piala AFF 2026. Pendengar dan pemirsa, salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga hadir kembali siang hari ini. Dan kami sudah menyiapkan berbagai informasi dari dalam dan luar negeri yang kami siapkan khusus untuk Anda para penggemar dinamika olahraga Pro 3 edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Risti Rustarto.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami adakan informasi pertama dari ajang Piala Dunia 2026. Dua pemain andalan Spanyol, Lamine Yamal dan Pedro Porro, menjalani latihan terpisah di sesi latihan perdana jelang final Piala Dunia 2026 melawan Argentina di New Jersey kemarin. Keduanya menjalani program pemulihan setelah mengalami kelelahan dan sedikit masalah fisik usai membawa Spanyol mengalahkan Prancis di semifinal. Meski tidak berlatih bersama rekan setimnya, Yamal dan Porro diperkirakan akan tampil pada laga final di Stadion New York, New Jersey pada hari Minggu waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Sebelumnya pelatih Luis de la Fuente mengungkapkan Porro mengalami kelelahan otot dan masih menjalani pemeriksaan. Namun menurut laporan dari ESPN, latihan terpisah tersebut hanya langkah pencegahan agar kondisi keduanya tetap prima. De La Fuente juga memastikan kondisi Yamal tidak menunjukkan masalah yang serius setelah mendapat laporan dari tim medis. Sepanjang Piala Dunia 2026, Yamal menjadi pemain kunci Spanyol dalam tampil sebagai starter di hampir seluruh pertandingan. Sementara Porro tercatat 444 menit bermain dan menyumbangkan 2 gol dalam perjalanan Spanyol menuju ke partai final.

Slovenia Slavko Vincic resmi ditunjuk memimpin laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina di Stadion New York, New Jersey dan akan berlangsung minggu waktu setempat atau Senin ini hari waktu Indonesia Barat. Vincic akan didampingi oleh dua asisten senegaranya, Thomas Klaknik dan Andras Kovacic. Sementara dua wasit asal Jordania bertugas sebagai ofisial keempat dan wasit cadangan. Final ini akan mempertemukan dua juara kontinental yang sama-sama tampil impresif sepanjang turnamen World Cup 2026. Spanyol melaju ke partai puncak setelah mengalahkan Perancis 2-0 melalui gol dari Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro. Sementara Argentina memastikan tiket final usai bangkit mengalahkan Inggris 2-1 lewat gol dari Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez. Spanyol pun berpeluang meraih gelar Piala Dunia setelah Piala Dunia kedua, maksud kami setelah sebelumnya menjadi juara di edisi 2010. Di sisi lain, Argentina juga mengincar trofi keempat setelah sukses menjadi juara pada tahun 1978, 1986, dan 2022. Laga ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama berambisi menorehkan sejarah baru di Piala Dunia 2026.

Kali ini kita beralih ke ring tinju. Mantan juara dunia Daigo Higa akan menghadapi petinju muda Riku Masuda dalam perebutan gelar juara dunia kelas bantam atau WBA di Tokyo, Jepang pada 20 Juli mendatang. World Boxing Association menilai duel sesama petinju Jepang berpotensi menghadirkan pertarungan yang sengit dan menarik. Higa datang dengan pengalaman sebagai mantan juara dunia kelas terbang WBC dan bertekad merebut kembali gelar juara dunia. Petinju berusia 30 tahun itu memiliki rekor 21 kemenangan termasuk 19 melalui knockout, serta 3 kekalahan dan 3 hasil imbang. Sementara itu, Masuda menjalani laga terbesar dalam karirnya setelah meraih kemenangan knockout atas mantan juara dunia Nonito Donaire. Dan laga eliminasi WBA, petinju kidal berusia 20 tahun tersebut memiliki rekor 10 kemenangan. 9 diantaranya melalui knockout dan 1 kekalahan. Masuda diprediksi mengandalkan jangkauan, kecepatan, dan pukulan eksplosif untuk meredam tekanan yang diberikan Higa. Pertarungan ini menjadi ujian pengalaman melawan kekuatan muda dalam perebutan sabuk juara dunia kelas bantam WBA.

0: Kita ke lintasan balap sepeda. Kali ini pembalap Belgia tim Merlier finish terdepan di etape ke-12 Tour de France 2026 yang berlangsung kemarin. Bergabung bersama kita Lilina Dea.
1: La route qui va défoncer. J'espère.
2: Félicien avec une chute en plein sang, en pleine batte, victoire de Tim Merlier.
3: Tim Merlier kembali menunjukkan dominasinya di lintasan datar Tour de France 2026. Pembalap Belgia itu memenangi etape ke-12 sepanjang 179 km dari Magny-Cours menuju Chalon-sur-Saône pada Kamis kemarin. Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi Merlier pada edisi tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-6 sepanjang karirnya di Tour de France. Olaf Kooi finish kedua, sedangkan Jesper Philipsen menempati posisi ketiga. Sprint menuju garis akhir juga sempat diwarnai kecelakaan yang menyebabkan sejumlah pembalap terjatuh, termasuk Fernando Gaviria yang kemudian dipastikan mengalami patah tulang selangka kiri. Usai balapan, Merlier mengaku senang dapat meraih kemenangan di hadapan keluarganya yang datang mendukung.
4: Benar, kehadiran mereka memberi saya motivasi tambahan untuk meraih kemenangan. Kemenangan ini sangat istimewa karena mereka hadir di sini hari ini. Tidak mudah untuk menang tepat saat mereka datang menyaksikan. Jadi saya benar-benar sangat senang.
3: Sementara itu, Tadej Pogacar kembali melewati balapan tanpa kendala. Meski gagal meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu tetap mempertahankan jersey kuning dengan keunggulan 3 menit 36 detik atas Jonas Vingegaard di klasemen umum. Usai perlombaan, Pogacar mengaku ini adalah balapan yang sulit, terutama dengan adanya kecelakaan menjelang garis akhir.
4: Semuanya berjalan dengan tenang dan baik sampai trek mulai menyerang. Setelah itu bagian akhir etape menjadi sedikit lebih berat. Namun dari sisi kami semuanya berjalan baik. Saya baru melihat begitu banyak pembalap yang terjatuh menjelang finish. Saya harap mereka semua baik-baik saja. Pilihan saya hari ini adalah Fernando. Dia tampil sangat baik. Jadi saya benar-benar kecewa melihatnya ikut terjatuh. Saya juga berharap semua pembalap yang terlibat dalam kecelakaan itu baik-baik saja.
3: Selanjutnya, para pembalap akan kembali melanjutkan perlombaan pada etape ke-13 hari ini. Etape tersebut akan menjadi yang terpanjang tahun ini dengan jarak 206 km dari Dole menuju Belfort, Prancis dan menghadirkan tanjakan tersulit kategori 1 menjelang garis finish. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kita ke kabar lainnya, yakni kabar dari tim Vitality MLBP yang melangkah ke semifinal EWC 2026. Sementara tim Rayong harus merelakan perjalanan mereka di turnamen usai kalah dari Navi PH. Kita akan simak laporan dari Mustiansyah berikut ini.

0: That's a 10-kill gap in a span of 7 minutes. We were talking about them being two teams that really love the other.
1: Vitality memastikan langkah ke babak semifinal MLBB Women's Invitational atau MWI pada Esport World Cup atau EWC 2026 di Paris, Prancis, Kamis waktu setempat setelah mengalahkan kompatriotnya, tim Falcons ID, pada pertandingan perempat final atau knockout stage. Hasil tersebut memastikan satu wakil Indonesia tetap bertahan di turnamen, namun sekaligus mengakhiri perjuangan Falcons ID yang sebelumnya lolos ke fase gugur melalui jalur lower bracket. Falcons ID memberikan perlawanan sengit sejak game pertama. Mereka beberapa kali menguasai jalannya pertandingan dan nyaris mengamankan kemenangan sebelum tim Vitality mampu membalikan keadaan pada fase late game. Meski sempat kehilangan 3 pemain saat perebutan lor pada menit ke-23, tim Vitality tetap mampu mempertahankan permainan dengan disiplin. Momentum berbalik setelah mereka memenangi pertarungan penting dan mengamankan eliminasi krusial yang kemudian membuka jalan untuk menutup game pertama setelah pertandingan berlangsung sekitar 25 menit dan lift menjadi tumpuan serangan. Sementara 3 pemain lainnya konsisten membuka ruang dalam setiap team fight sehingga Falcons ID berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Pertandingan berlanjut ke game ketiga yang kembali berlangsung ketat hingga memasuki fase late game. Pengalaman tim Vitality menjadi juara bertahan menjadi pembeda setelah mereka memanfaatkan kesalahan lawan pada team fight penentu untuk mengunci kemenangan sekaligus memastikan tiket semifinal. Michelle Chael Siswanto, Goldliner Vitality, pada sesi wawancara mengatakan bahwa pertandingan ini memberikan timnya banyak bahan evaluasi.
2: I know that.
3: Saya tahu bahwa tadi kami tidak bermain sebaik-baiknya. Jadi saya kira hal ini memberi kami banyak hal yang perlu dievaluasi dan kami akan memastikan bahwa kami akan tampil lebih kuat lagi di pertandingan besok.
1: Sementara itu, tim Rae Young harus mengakhiri perjalanan mereka di EWC 2026 setelah takluk 0-2 dari Nectus Vincere Philippines atau Navy PH. Pada game pertama, Navy PH mendominasi tim Rae Young di awal permainan, membangun keunggulan kill sempurna 5-0 hingga Cici yang dimainkan oleh Gwyneth Ayanami Diagon dikalahkan dalam pertarungan di jalur bawah selama 6 menit. Pada game kedua, Navy kembali memenangkan pertandingan di awal permainan, memberikan tekanan kepada tim Rae mengamankan objektif kura-kura, menguasai peta, dan membangun keunggulan 8-1 dalam jumlah kill setelah menit ke-11. Selesai pertandingan, Kapten Navy PH, Mary Mirai Christine Vivero, mengapresiasi dukungan yang diterima timnya selama ini.
4: I just want to say that thank you to everyone.
3: Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang percaya pada kami, terutama karena kami baru saja memulai perjalanan kami di babak penyisihan grup. Dan ya, terima kasih dan terus dukung kami hingga babak playoff.
4: Up until the playoffs.
1: Tim Vitality lebih dulu mengamankan tiket ke fase gugur melalui jalur upper bracket dan kini menjaga asa untuk mempertahankan gelar MWA EWC dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita akan awali informasi dari Timnas Sepak Bola Indonesia, di mana Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Selengkapnya kita simak Nia Rabduli Tililoli.
1: Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Latihan berlangsung di Bali United Training Center Kianyar, Bali. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut, pekan pertama berisi latihan fisik. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi setiap pemain.
2: Ini adalah pekan yang sangat menguras fisik. Kami melakukan banyak latihan untuk memastikan kondisi dasar pemain dan mencoba melatih sejumlah taktik bersama sebanyak yang dapat dilakukan. Tapi pekan ini juga tentang bagaimana para pemain memberikan segalanya, menghormati proses dan usaha. Saya melihat semangat keinginan kuat dari pemain untuk bersaing dan mendorong batas diri mereka. Jadi saya sangat terkesan bahwa ini adalah tim yang kuat.
1: Sementara itu penggawa Garuda Jordi Amat menuturkan seluruh tim bekerja keras untuk persiapan AFF. Pemain Persija Jakarta ini memastikan ia dan seluruh rekannya siap menghadapi seluruh tantangan yang akan diberikan tim kepelatihan.
2: Saya pikir ini adalah pekan yang sangat baik. Kami bekerja sangat keras dan kami menutupnya dengan internal game. Saya sangat bangga dengan pekerjaan yang sudah kami lakukan. Kami masih memiliki beberapa pekan untuk persiapan dan memastikan kesiapan tim menuju turnamen. Dan kami sangat bersemangat untuk memulai tantangan baru bagi tim.
1: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura dan Timor Leste.

25 dan langsung meraih penghargaan Rookie of the Year. Pada musim debutnya ia tampil dalam 22 pertandingan dengan rata-rata 3 poin dan 1,6 rebound per game. Memasuki musim 2026, kontribusinya menurun menjadi rata-rata 2,3 poin dan 1,4 rebound meski mendapat bermain lebih banyak. Said bahkan tampil di 16 pertandingan musim reguler dengan 2 laga playoff bersama Hang Tuah. Dan sebelumnya Hang Tuah juga telah melepas 2 guard senior, Difta Pratama dan Januar Kuntara. Kepergian Said membuat arah kebijakan Hang Tuah Jakarta berada pada masa off-season yang semakin sulit diprediksi.

0: Kabar dari Bola Basket Nasional, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Nusa Tenggara Barat ke-12 tahun 2026 resmi bergulir dengan melibatkan para ribuan atlet. Kita bergabung bersama rekan saya, Syamana, untuk mendapat informasi lengkapnya.
1: Nah, kita mau yang sekarang ini mudah-mudahan muncul ya, atlet-atlet baru yang bisa...
2: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat resmi dibuka pada Kamis sore 16 Juli 2026. Pembukaan ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi ini dipusatkan di halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat dan dihadiri ribuan atlet, pelatih ofisial, serta tamu undangan dari 10 kabupaten kota se-NTB. Ketua KONI NTB Mori Hanafi mengatakan pembukaan POV ke-12 dikemas secara meriah dengan menghadirkan sejumlah tamu penting dari dalam maupun luar daerah. Di antara tamu undangan tersebut hadir perwakilan dari dua provinsi yang akan menjadi tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028, yakni Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta. Menurut Mori, kehadiran para tamu tersebut menjadi simbol kuat sinergi dan kolaborasi dalam menyukseskan PON 2028. Selain menjadi ajang kompetisi antar atlet daerah, Porprov ke-12 juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan seleksi atlet terbaik NTB yang dipersiapkan menghadapi berbagai kejuaraan nasional, termasuk PON 2028.
1: Desainnya desain PON. Pertama dari cabur. Caburnya aja kalau biasanya kita cuma 35, sekarang ada 51 cabur. Kenapa? Karena nanti memang semua cabur-cabur ini akan bertandingkan pada PON. Yang kedua dari sisi jumlah. Yang ketiga dari sisi standarisasi. Standar ini udah kita ambil standar nasional semua. Wasitnya, hakimnya, dewan jurinya, ya. Kemudian juga kita juga sudah memakai sistem nasional pendaftaran atlet itu lewat namanya Sporta online. Enggak kayak dulu manual.
2: Selain itu, Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Barat, M. Nur Haidin, menyampaikan Porprov bukan sekedar pesta olahraga, tetapi juga momentum untuk mengukur hasil pembinaan prestasi di setiap kabupaten kota. Dari ajang inilah diharapkan lahir atlet-atlet potensial yang mampu mengharumkan nama NTB di tingkat nasional.
3: Makanya di KONI Provinsi itu berupaya bagaimana semaksimal mungkin atlet-atlet terbaik NTB itu bisa main di ajang Porprov ini, ya, sehingga nanti benar-benar pasca Porprov ini ada lagi proses namanya pemusatan latihan daerah menuju PON. Artinya sudah terbentuk kontingen NTB untuk ke PON itu pasca Porprov.
2: Porprov ke-12 NTB diikuti ribuan atlet yang akan bersaing pada 51 cabang olahraga. Kompetisi ini menjadi edisi terbesar sepanjang penyelenggaraan Porprov di NTB, sekaligus menjadi langkah awal dalam membangun kekuatan kontingen NTB menuju PON ke-22 tahun 2028 yang akan digelar di NTB, NTT, dan DKI Jakarta. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Di Nusa Tenggara Barat tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Dan tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dan Anda juga bisa mengikuti informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi at RRI Program 3. Dinamika Olahraga akan hadir lagi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan terus bersama kami di Indonesia Menyapa Siang. Saya Risa Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

kalau sudah mulai berani berkarya, jangan nanggung. Jangan nanggung tuh ya, lakukan apapun untuk karyamu, untuk mempromosikan, untuk menyelesaikan, untuk menjaga kualitasnya supaya tetap nggak menurun gitu secara kualitas gitu sih. Dan namanya seniman ya, seniman tuh perlu banget untuk menjaga eksistensi menurut aku, karena apalagi musisi ya, lakukan apapun, cari ide-ide kreatif, lakukan apapun itu untuk menjaga eksistensi kita. Entah itu bikin karya, entah bikin event sendiri, entah itu bikin ya apapun lah yang bisa diciptakan untuk menjaga eksistensi, gitu sih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

0: Dan selamat siang untuk Anda yang selalu setia lewat Sumenep siang ini bersama saya Ririn Rizkyanti yang terus menemani mendengar. Sekalian saya juga ini mengajak nih untuk melihat, nonton bareng dan dengar bareng untuk final sepak bola Piala Dunia di Pesta Bola Dunia ya, hari Minggu malam Senin, tepatnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Walaupun malam tapi suasananya akan hangat karena di sana ada door prize, bisa ngopi bareng dengan teman, saudara, sanak family, komunitas-komunitas Anda bisa datang juga. Kita nonton bareng dan dengar bareng ya. Datang saja ke halaman depan RRI Sumenep untuk final Pesta Bola Dunia Spanyol melawan Argentina. Dan tentunya mendengar kesempatan siang hari ini hadirkan Budaya Madura ke ruang dengar Anda. Tapi sudah pada makan siang belum ya? Kayaknya ada ubi ungu kelapa ketan kukus. Wow, ini kembali mencuri perhatian masyarakat setelah banyak dibagikan di media sosial. Jajanan tradisional ini mendengar dikenal memiliki perpaduan rasa manis alami dari ubi ungu, kemudian gurihnya kelapa parut dan tekstur kenyal dari ketan kukus. Ya, jadi tidak hanya dijual di pasar tradisional, camilan ini pendengar kini mulai hadir di berbagai kafe dengan tampilan yang lebih modern. Popularitas makanan ini meningkat karena banyak kreator konten yang membagikan pengalaman mencicipinya melalui video pendek. Warna ungu yang menarik membuat makanan ini terlihat estetik dan cocok dijadikan konten. Selain tampil menggugah selera, ubi ungu juga dikenal mengandung serat dan antioksidan yang baik bagi tubuh. Bahkan ini resepnya juga sudah FYP ya. Wah, jadi penasaran seperti apa rasa ubi ungu kelapa ketan kukus. Jajanan tradisional yang sempat FYP di media sosial. Oke, selamat siang juga untuk Anda yang terus menikmati 101,3 FM sajian Budaya Madura menemani Anda siang ini.
1: Sumenep siang ini.

Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep. Layanan Samsat Keliling atau Samling, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan, Selasa di Pertigaan Palduding Manding dan di Barat Kantor Kecamatan Ambunda, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Candi Dungke dan di depan Polsek Ganding, Jumat di Lapangan Giling dan depan Pasar Dasuk, Sabtu di Pasar Sabtuan Kalianget dan di Pasar Buto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sedangkan Jumat pada pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328 662 338.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuga saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka matura sareng arte epon.
1: Ya polele ya bade pare bojan ya.
2: Bermak Kak.
1: Heeh. Beni berse et tempora kisah kale.
2: Oh, iya jare-jare ya Kak ya. Nah, jari ya Kak, iko cak aki dek Kak orang se nyarita aki carita anak orang lain Kak.
1: Oh, cak naka cak.
2: Cak naka cak. Nah,
1: jari ya.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuga sagadinto pare pesan tor saloka matur sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambah

0: 101.
1: Nah, mendengar di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai peralatan modern, masyarakat di wilayah Kepulauan Kabupaten Sumenep ini masih mempertahankan penggunaan alat tradisional bernama kilis sebagai penggiling jagung ya. Dan hingga kini mendengar alat ini yang berbahan batu tetap dimanfaatkan untuk menggiling jagung yang akan diolah menjadi bahan makanan. Nah, kilis ini masih digunakan oleh sebagian masyarakat di wilayah kepulauan. Alat tradisional yang sudah dikenal sejak era 1970-an itu tetap bertahan karena dinilai praktis dan masih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jagung kini umumnya digunakan sebagai campuran beras atau dimasak. Dan kondisi tersebut berbeda dengan masa lalu ketika masyarakat lebih banyak mengandalkan jagung sebagai makanan pokok karena produksi padi masih sangat terbatas. Nah, selain memiliki nilai historis, kilis ini juga dinilai lebih praktis bagi masyarakat. Warga tidak perlu menempuh perjalanan jauh untuk mencari mesin penggiling karena alat tersebut dapat digunakan sendiri di rumah dengan waktu

bahwa di tengah modernisasi, masyarakat Kepulauan Sumenep masih mampu mempertahankan kearifan lokal dan budaya leluhur yang tetap relevan dengan kehidupan sehari-hari.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast,

vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah, mendengar, apakah Anda masih mengkonsumsi minuman rimpang? Nah, ternyata minuman rimpang khas Sumenep ini masih menjadi salah satu ramuan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, pendengar, oleh masyarakat. Dengan berbagai berbahan dasar rempah-rempah ya, minuman ini tetap dilestarikan sebagai bagian dari kearifan lokal dan dipercaya membantu menjaga kebugaran tubuh. Bahkan banyak para kaum hawa ya di Sumenep nih yang terus rutin mengkonsumsi ramuan tersebut sejak remaja. Karena minuman herbal ini merupakan resep keluarga yang dipercaya bisa menjaga kesehatan, termasuk membantu mendukung kebugaran tubuh dan kelancaran siklus haid. Jadi ramuan ini seperti serai, kemudian jahe, kunyit, lengkuas, termasuk ketumbar, dan daun salam. Jadi ini semua bahannya dicuci bersih, kemudian tumbuk kasar, lalu diiris tipis-tipis sebelum direbus bersama 3 gelas air selama sekitar 15 menit. Sampai mendidih lah ya. Nah, baru rebusan tadi yang hangat ini dituangkan ke dalam gelas, ditambahkan perasan jeruk nipis. Kemudian madu ditambahkan sesuai selera ya sebagai pemanis alami. Iya, meski masyarakat meyakini berbagai manfaat ramuan tersebut seperti membantu menjaga kebugaran tubuh dan mengurangi keluhan tertentu, klaim manfaat kesehatan tersebut masih bersifat pengalaman pribadi dan belum seluruhnya didukung bukti ilmiah yang kuat. Jadi masyarakat tetap dianjurkan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan apabila memiliki keluhan medis atau hendak menggunakan ramuan herbal sebagai pendamping pengobatan.

Mamuju adalah kota kecil yang berada di Sulawesi Barat. Kabupaten Mamuju berada di pesisir pantai barat Sulawesi. Letaknya sangat strategis karena merupakan pintu gerbang segitiga yang menghubungkan provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Timur sehingga dijuluki kawasan segitiga emas. Di kota Mamuju, di sanalah ada sebuah pantai yang dikenal dengan sebutan Pantai Lombang-Lombang yang masih alami dan asri yang selalu dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun asing. Apalagi ditambah dengan banyaknya pohon bakau yang besar dan unik sehingga menciptakan suatu pemandangan yang amat menakjubkan yang tentunya dapat diabadikan.

Selamat siang mendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat kami sampaikan berita olahraga bersama saya Ririn Rizkyanti untuk edisi Jumat 17 Juli 2026.

0: Luka Antoni Fikri resmi menyandang status sebagai warga negara Indonesia WNI setelah menjalani pengambilan sumpah kewarganegaraan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Sydney, Australia. Dirilis laman PSSI, prosesi pengambilan sumpah dipimpin langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Aktas, dan dihadiri jajaran Kementerian Hukum Republik Indonesia. Bergabungnya Luki menambah pilihan bagi skuad Garuda, khususnya di sektor sayap. Pemain kelahiran Kailua Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat 25 Oktober 2005 itu saat ini memperkuat klub A. Lakeman MacArthur FC. Luki dikenal sebagai pemain yang mampu beroperasi di sisi kanan maupun kiri lini serang. Ia memiliki kecepatan, kemampuan melewati lawan dalam situasi satu lawan satu, serta fleksibilitas untuk menjalankan berbagai peran di lini depan. Dengan rampungnya proses tersebut, Luki resmi menjadi WNI dan dapat melanjutkan tahapan administrasi berikutnya untuk memenuhi persyaratan memperkuat tim nasional Indonesia sesuai regulasi yang berlaku. Luki Antoni Fikri diharapkan dapat menjadi tambahan kekuatan bagi timnas Indonesia pada agenda kompetisi internasional mendatang. Final Piala Dunia 2026 dipastikan menyajikan duel sepak bola dunia Spanyol dan Argentina. Kedua tim dinilai layak melaju ke partai puncak setelah menunjukkan konsistensi permainan sejak awal turnamen hingga babak semifinal. Berikut laporan Tago Anovantrian.
1: Laga final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dan Argentina diprediksi berlangsung sengit. Kedua tim dinilai pantas tampil di partai puncak setelah menunjukkan performa yang konsisten sejak fase grup hingga semifinal. Pecinta sepak bola Sumenep Muhammad menilai, Spanyol dan Argentina memiliki kualitas yang seimbang dengan karakter permainan berbeda. Menurutnya, konsistensi yang ditunjukkan kedua tim menjadi alasan utama mereka layak bersaing memperebutkan gelar juara dunia. Ia menjelaskan, Spanyol tampil dengan organisasi permainan yang sangat baik. Tim berjuluk La Furia Roja mampu menjaga keseimbangan antara pertahanan yang disiplin dan permainan kolektif saat membangun serangan. Di sisi lain, Argentina tetap mengandalkan mental juara yang menjadi ciri khas mereka. Tim berjuluk Albiceleste beberapa kali mampu bangkit dari situasi sulit sepanjang turnamen dan membalikkan keadaan berkat semangat pantang menyerah.
2: Saya menilai kedua tim layak berada di partai puncak karena menunjukkan konsistensi sepanjang turnamen. Ini pasti jadi tontonan yang menarik bagi pecinta sepak bola. Spanyol tampil solid dalam bertahan dan kolektif saat menyerang. Sedangkan Argentina memiliki karakter pantang menyerah yang sudah beberapa kali membawa mereka bangkit dari situasi sulit. Siapa yang mampu mengendalikan tempo permainan sejak awal berpeluang besar mengangkat trofi Piala Dunia 2026.
1: Muhammad menambahkan, faktor penguasaan tempo permainan akan menjadi salah satu kunci utama dalam pertandingan final nanti. Tim yang mampu mengendalikan ritme sejak menit awal diyakini memiliki peluang lebih besar untuk keluar sebagai juara. Final Piala Dunia 2026 diperkirakan akan menyajikan duel taktik yang menarik antar dua kekuatan sepak bola dunia. Selain kualitas individu para pemain, efektivitas strategi dan kemampuan menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan diprediksi menjadi penentu lahirnya juara dunia edisi 2026.
0: Produsen pakaian olahraga lokal di Sumenep mencatatkan peningkatan produksi yang signifikan selama demam Piala Dunia. Alvin Nuari melaporkan.
3: Demam gelaran Piala Dunia membawa berkat tersendiri bagi pelaku usaha kreatif di Kabupaten Sumenep. Jiro Aparel, salah satu produsen pakaian olahraga lokal, mencatatkan peningkatan produksi yang signifikan seiring tingginya permintaan pasar terhadap jersey bernuansa turnamen sepak bola internasional. Ahmad Muzaki, pemilik Jiro Aparel, mengungkapkan bahwa lonjakan pesanan telah terasa sejak memasuki fase grup turnamen. Menurutnya, antusiasme masyarakat Sumenep dan sekitarnya dalam merayakan pesta sepak bola dunia berdampak langsung pada produktivitas usahanya. Lebih lanjut, Muzaki menjelaskan bahwa tren desain yang paling diminati oleh konsumen adalah edisi fantasi atau custom desain dari negara unggulan. Saat ini jersey dengan desain tim nasional Jerman, Prancis, dan Argentina menjadi produk bestseller yang paling banyak diburu. Konsumen menyukai desain tersebut karena menawarkan estetika yang berbeda dari jersey resmi, namun tetap menonjolkan identitas negara yang didukung.
4: Untuk efek Piala Dunia, kenaikan omset jersey pasti ada karena banyak penggila-penggila bola ini. Pesan untuk jersey negara kesukaannya masing-masing, negara-negara yang didukung, dan untuk paling banyak dengan inspirasi tim negara mana? Paling banyak yang paling bagus itu Jerman. Karena jersey Jerman itu nggak ada matinya, bagus semua.
3: Menanggapi pencapaian ini, Muzaki berharap tren positif tersebut tidak hanya berhenti pada gelaran Piala Dunia saja. Ia optimis bahwa pasar aparel olahraga memiliki prospek jangka panjang yang menjanjikan. Feki sapan akrabnya ingin terus menjaga eksistensi ini ke depan, tidak hanya saat Piala Dunia, tetapi juga pada turnamen besar lainnya, seperti Euro atau Copa America.
0: Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sumenep merancang konsep pemusatan latihan kabupaten Puslat Cup 2 sesi untuk persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jatim 10. Selengkapnya dilaporkan Familia.
5: Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sumenep menyiapkan konsep baru program pemusatan latihan kabupaten Puslat Cup untuk menyambut Pekan Olahraga Provinsi Porprov 10 Jawa Timur. Skema pembinaan kali ini diubah menjadi 2 sesi setelah berkaca pada hasil evaluasi tahun lalu yang dinilai kurang maksimal. Ketua Harian KONI Sumenep Abdul Qadir Al-Mahdali menjelaskan bahwa pelaksanaan Puslat Cup sebelumnya yang hanya berjalan 1 sesi menjelang kejuaraan membuat masa persiapan menjadi tidak efektif. Sesuai rancangan baru, sesi pertama akan digelar pada akhir tahun 2026 selama 3 bulan bagi atlet dan cabang olahraga cabur proyeksi utama. Sesi kedua berupa pemantapan performa akan dilangsungkan selama 4 bulan menjelang hari pelaksanaan Porprov 2027.
6: Kita sudah mulai merancang, membuat programnya supaya kita itu tidak kalah start dengan kabupaten-kabupaten lain. Kita sudah memulainya dari bulan kemarin, kita sudah mulai. Insya Allah tinggal difikskan program kerja dan program untuk persiapan Porprov ini, supaya Kabupaten Sumenep bisa meraih prestasi yang lebih baik daripada Porprov sebelumnya.
5: Kendati demikian, menurut Kadir, KONI Sumenep saat ini masih terbentur kendala pembiayaan untuk mengeksekusi sesi pertama akibat keterbatasan anggaran organisasi. Pihaknya kini tengah memperjuangkan tambahan dana keolahragaan melalui APBD Perubahan 2026 dari pemerintah Kabupaten Sumenep.
0: Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, KORMI Kabupaten Sumenep, Imam Syafi'i mengapresiasi tinggi turnamen bola kasti dalam rangka HUT Korem 084 Baskara Jaya yang kini resmi masuk dalam kalender event pemerintah daerah. Turnamen yang berlangsung di Desa Duko, Kecamatan Rubaru tersebut disambut antusias oleh masyarakat. Kompetisi ini diharapkan menjadi pemantik semangat bagi klub-klub kasti di seluruh pelosok Sumenep agar olahraga tradisional ini kembali tumbuh dan berkembang. Imam berharap pemerintah Kabupaten Sumenep melalui KORMI dapat menjadikan kegiatan ini sebagai agenda tahunan agar kelestariannya terus terjaga. Selain melestarikan budaya agar tidak punah, format turnamen ini dinilai efektif dalam mendongkrak sektor ekonomi lokal. Lebih lanjut, ia meminta seluruh klub bola kasti di Kabupaten Sumenep tidak hanya aktif berlatih saat menjelang kompetisi, melainkan menjadikan olahraga ini sebagai aktivitas rutin harian di lingkungan masing-masing. Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ririn Rizkyanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

kabar baik untuk Anda masyarakat Sumenep dan sekitarnya. RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep menghadirkan instalasi peduli pelanggan atau IPP sebagai pusat layanan pengaduan dan informasi masyarakat. Layanan tersedia 24 jam setiap hari untuk menerima dan menindaklanjuti setiap masukan secara cepat dan tepat. Didukung petugas yang profesional dan responsif, IPP memastikan layanan berjalan transparan, adil, dan tanpa diskriminasi bagi seluruh pasien dan keluarga. Setiap suara Anda memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas layanan rumah sakit. Untuk informasi dan penyampaian pengaduan, hubungi WhatsApp IPP di 0853-3610-2800. RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep siap melayani dengan hati.

0: Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Pro Dangdut kembali menemani Anda. Dangdut adalah kita. Dan lewat jalur telepon, saya Ririn Reskianti menemani Anda mendengar, menerima juga untuk Anda yang ingin bergabung ya. 662317 dan 665396. Boleh juga lewat seluler di 0811 334501 atau WhatsApp di nomor tersebut. Boleh, aman lah ya. Yuk, yang ingin bergabung sambil menikmati sajian lagu-lagu dangdut untuk Anda dan berkesempatan juga saling bersilaturahmi meski hanya lewat udara. Halo Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dengan siapakah di sana?
1: Ya, dengan Irma, Pak.
0: Kabar baik, Mbak Irma?
1: Ya, alhamdulillah baik. Kalau sebaliknya, Mbak Ririn?
0: Sehat juga. Aman, ya. Di lekung, Mbak Irma?
1: Alhamdulillah aman, Mbak. Tidak ada kendala, Pak. Cuman angin sama ombak.
0: Ya, itu. Musim apa ya. Di lekung ya?
1: Ya, musim ikan lah.
0: Tiap hari ya, kalau ya, tiap bukan hari. Musim ya pasti ada lah ya.
1: Ada, iya.
0: Enak nih.
1: Lagunya?
0: Kita punya lagu kejam, Tommy J. Pisa. Ada cincin kepalsuannya, Sylvia Ma. Kamu istimewa milik Melili, mau yang mana?
1: Ya, sama istimewa aja lah.
0: Siap.
1: Salamnya ya.
0: Untuk siapa?
1: Salam yang perdana buat Mbak Ririn. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
1: Juga ada Jackie Asmara, Winda. Ada Sukron Wanda ya. Juga ada Besuni, ada Kak Riki Anggara, ada Pak Cempaka Ayu. Juga ada Iim ya. Ada Pak Suci. Pokoknya salamnya ke semuanya, Pak.
0: Ya.
1: Lagunya tak tunggu ya.
0: Oke.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Irma. Di lekung semua keluarga di sana kompak selalu, sehat-sehat ya. Dan menjadi penelpon pertama lewat Pro Dangdut hari ini. Lanjut berikutnya. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Halo.
0: Halo.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya. Yeah.
2: Bersama Evi yang ada di Lentang.
0: Oh, siap. Kabar baik Mbak Evi?
2: Alhamdulillah. Di hari Jumat ini, alhamdulillah baik. Dan di sini juga kabarnya panas.
0: Wih, sama lah kalau soal cuaca berarti ya?
2: Iya dong. Lagunya ada apa?
0: Kita punya Kamu Istimewa yang sudah direquest. Lainnya masih ada lagu kejam, cincin kepalsuan. Mau yang mana?
2: Gak ada lagi.
0: Banyak, Bisik Tetangga ada, Setelah Jumpa Pertama, Ida Laila juga ya, ada.
2: Bisik Tetangga aja.
0: Siap.
2: Salamnya buat Mbak Ririn.
0: Ya.
2: Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Panjang umur, panjang pertobatan. Mudah rezeki yang halal juga.
0: Ya.
2: Terus juga tadi ada Mbak Irma. Terus juga ada Mbak Yuni, ada Bu Pathor, ada Mama Intan, ada Riki Anggara, ada Basuni, terus juga ada kesemuanya aja ya.
0: Siap.
2: Tanpa terkecuali. Ada Roni lagi, ditunggu gabungannya.
0: Iya.
2: Makasih atas waktunya.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kompak juga untuk semua yang di Lenteng, sehat-sehat ya. Berikutnya, halo Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
3: Halo.
0: Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa nih?
3: Putus, Pak. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Ya.
3: Nah, ini lagi masalah cuaca ya, panas, Pak.
0: Siapa nih?
3: Dan lagi saya ada di kandang ayam ini, ada di atas, Pak.
0: Beda kandang ayam di atas itu gimana?
3: Ada di atas korong.
0: Oh, kok nongkok?
3: Lagi beresin, betulin yang rusak ini, Mbak.
0: Oh, mata Pak Korongnya ajem, serosa.
3: Iya, betul.
0: Dengan siapa nih saya dulu?
3: Dengan Faruk Karisma, deh. Sarongi Jolo.
0: Iya, iya.
3: Agak cueng-cueng, Mbak, karena ya inilah. kalau masuk seluler kayak gini.
0: Gak apa-apa.
3: Tidak apa, Mbak.
0: Lagu Ada Kamu Istimewa sama Bisik Tetangga yang sudah di-request. Lainnya masih ada lagu Kejam dan Cincin Kepalsuan.
3: Iya, Cincin Kepalsuan aja.
0: Boleh.
3: Ya, salamnya ya untuk Mbak Ririn. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Salamnya barusan ada Irma, ada Eku, Ano Evi, Ica juga lentang di Ganding, ada Jeki, Arindi, Adelia Farid. Juga ada Sahdan di Sampang, juga ada Sukron, Wanda, dan juga Abah Suni, Abah Halim, Wawan, Jeffrey. Dan juga ada Abah Suni, Jeki Anggara, ada Bu Kathor, Mama Du Sotok, Cempaka Ayu, Mbak Suci, ke semuanya, Mbak. Salamnya, salam kompakan ya. Terima kasih waktunya, Mbak Ririn.
0: Sama-sama.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu istimewa.

0: Laut sumenap harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenap telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

Rodangdut adalah kita. Rodangdut, RRI Sumenang.

0: lanjut terus perjalanan Pro Dangdut hari ini. Mendengar masih banyak kesempatan untuk Anda yang kembali ingin bergabung ya. 662317 dan 665396. Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo.
1: Halo
0: Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Dari Kolor Mbak Ririn.
0: Kabar baik.
1: Yang kipas dulu.
0: Ya, sehat Mbak Susana.
1: Banget, kalau nggak pakai kipas ini panasnya minta ampun.
0: Sama, cuacanya memang
1: panas. Ya kalau di studio
0: panas.
1: Lah dingin. Kalau ada AC.
0: Iya, angin cendela.
1: Kalau di sini, walaupun tabingnya itu lubang-lubang, anginnya masuk dari luar, tapi masih panas Mbak Ririn.
0: Suap.
1: Suap.
0: Nggak okay.
1: Tahu Mbak Kateke ini Mbak Ririn.
0: Nggak apa-apa, dinikmati. Sambil dengerin Pro Dangdut kan kipas-kipas sambil goyang.
1: Iya, tapi sehabis Pro Dangdut itu panasnya ngelok boleh.
0: Iya.
1: Gimana kabarnya Mbak Ririn?
0: Sehat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat. Kalau sehat ya. Mudah-mudahan sama-sama sehat supaya bisa bercuap-cuap walaupun cuma di udara Mbak Ririn. Lagunya ada apa Mbak Ririn?
0: Kita punya Cincin Kepalsuan. Kemudian Kejamnya Tommy J. Pisa, ada Setelah Jumpa Pertama.
1: Cincin Kepalsuan aja.
0: Boleh.
1: Salamnya ya.
0: Untuk siapa?
1: Pertama tentunya buat Sampian, selaku Sang Pandusiar, selamat siang, selamat beraktivitas ya. Mudah-mudahan hati kita tidak panas, walaupun cuaca panas seperti ini.
0: Ya.
1: Kemudian hati kita tetap adem. Barusan ada ngarok ya.
0: Oh iya,
1: senggolannya
0: lo.
1: Ada Suci di Kiri Raja di tunggu gabungannya. Terus ada Paman Diwe yang lama tenggelam mikirnya cuma. Itu kehilangan Bunga Lanyo katanya Mbak Ririn sampai tak gabungan sudah lama Mbak Ririn. Jangan patah semangat Bunga Lanyo.
0: Ya, betul.
1: Ayo masuk di Pro Dangdut. Ada Mbak Ririn yang mau temenin.
0: Wish, mantap.
1: Terus ada Mbak Suni, ada Jackie Arindi, ada Syahdan, ada Tony Sanjoyo. Ada Bu Fator, Mama Intan, Bunda Yuni, Abah Halim, Bang Wawan, ada Cempaka, ada Mbang, kesemuanya aja. Andra juga ditunggu gabungannya juga.
0: Yeah.
1: Kesantian, makasih waktunya. Yang gak tersenggol mohon maaf. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mbak Susana Kanjeng Doso. Lanjut, halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Gimana kabar Sambian?
0: Dari siapa di sana?
2: Dari Mandala Rubaru Mbak Ririn.
0: Oh iya. Aman Mbak Suni Rubaru?
2: Iya aman, ya. Terkendali soal panas biasa.
0: Iya biasa.
2: Biasa. Canggeng matur aja, nona cerita pamulang gitu.
0: Dinikmati ya.
2: Iya, yang penting hati kita adem, dingin gitu.
0: Ya betul.
2: Kalau sama-sama sehat, mudah-mudahan sama-sama tetap dilindungi Sang Ilahi Rabbi.
0: Amin.
2: Ya soal lagu ikutan yang nomor 3 barusan gitu.
0: Nomor 3 Setelah Jumpa Pertama.
2: Iya.
0: Oh boleh.
2: Setelah jumpa pertama bisa jumpa lagi gitu.
0: Oh.
2: Bukan yeah, hanya yeah, jumpa yeah. Yang pertama. Salamnya ya.
0: Untuk siapa?
2: Yang perdana buat sampean selamat berduka. Barusan ada Mama Susana. Ada Dewa Suraying, Mama Bathor, Mama Yuni, Mbak Cempaka, Mbak Irma, ada Paru, ada Jeki bersama Winda, ada Riki, ada Supriyadi,
0: yeah.
2: Ada Evi. Di Pemakasan ada Mesa Jenar, Abah Halim, Pak Nur Kemala, Bapak Ketua ditunggu gabungannya gitu. Kok lama nggak gabungan kalau di Pro Dangdut?
0: Iya, yeah, nah, mungkin sibuk ya.
2: Katanya orang Madura. Nak foto, nak posang gitu.
0: Iya.
2: Dan kesemuanya aja gitu tanpa terkecuali. Yeah. Ada Putra Setia bersama Anwar buat sambian atas waktunya. Matur sekalian. Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam. Terima kasih kembali. Lanjut di belakang Abah Suni yang masih ingin bergabung. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Terima kasih yang punya
0: Mbak Ella, di mana Mbak Ella?
3: Pamekasan.
0: Oh, di Pamekasan. Salam kenal ya.
3: Iya. Kabar baik.
0: Alhamdulillah, Ririnya sehat. Mbak Ella juga?
3: Alhamdulillah.
0: Iya.
3: Lagunya Inti Gupal Bulan.
0: Oh, sebentar lagi saya putar, aman.
3: Baru sampai apa baru ini?
0: Abah Suni. Ya.
3: Ada lagunya ditunggu Mbak Iwi.
0: Siap. Sama-sama. Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RR Sumenep.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim menyimpan nasi dalam penanak nasi lebih dari 6 jam dapat memicu kanker dan diabetes. Informasi tersebut disertai video penjelasan narator yang menyebut nasi hangat dapat berubah menjadi zat berbahaya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, ahli gizi Dr. Tan Shot Yen menjelaskan menyimpan nasi terlalu lama tidak akan menyebabkan kanker. Risiko nyata yang ditimbulkan dari kebiasaan tersebut adalah pertumbuhan spora bakteri yang dapat menginfeksi saluran pencernaan. Tidak ada kajian ilmiah yang membuktikan nasi yang dihangatkan dapat memicu kanker. Sementara itu, keberadaan bakteri pada nasi yang disimpan lama sama sekali tidak berkaitan dengan pemicu diabetes.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.
2: Sumenep siang ini.

0: Prodangdut Pro 1 RRI Sumenep.
1: Prodangdut
0: adalah kita.
1: Prodangdut RRI Sumenep.

0: 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat bergabung untuk yang baru saja tune in di 101,3 FM ya. Dan kesempatan Anda untuk bisa berada di Pro Dangdut, silakan lewat jalur telepon 662317 dan juga 665396, lewat WhatsApp di 0811334510 juga boleh. Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dengan Gusti Aryo, Mas Dari.
0: Oh, kabar baik Mas Gusti di Batang-Batang.
1: Kurang sehat.
0: Kurang sehat. Oh, kenapa kurang sehat?
1: Enggak tahu sih.
0: Tapi nyempetin gabung. Boleh.
1: Dari Nana Mardiana, judulnya Jangan Pergi.
0: Oh, siapa yang mau pergi? Saya nggak akan pergi.
1: Ya, lagi saya buat tambahan di share-ku, mudah-mudahan sehat dan bisa naik pangkat lagi.
0: Oh, insya.
1: Sama pegawai-pegawai RRI. Kedua kalinya ya buat fan-fan RRI, salam kompakan di USA.
0: Iya.
1: Lagi nggak tunggu lagi, jangan pergi dari Nana Mardiana.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Mas Yoshi, selamat bergabung di TikTok Pro 1 RRI Sumenep ya. Dan siapa lagi nih yang sudah bergabung, selamat siang aja. Yuk lanjut lagi ya, lewat jalur telepon. Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Wah, banyak yang tak terjawab nih. Patah semangat ya. Jangan dimatikan dulu kalau belum dijawab. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut, ambil Mbak Ririn yang lama sudah tidak dengar
0: suara. Waduh, akhirnya bisa bergabung.
2: Alhamdulillah, terima kasih disembah yang di atas bisa menyatukan kembali.
0: Sehat?
2: Alhamdulillah, 80% Mbak Ririn.
0: Masya Allah, semakin membaik Pak Effendi ya.
2: Iya, soalnya kemarin itu meninggalkan pernah tugas itu.
0: Sekarang aku lagi di Pamekasan. Oh iya, sekarang di Pamekasan kah?
2: Iya,
0: betul. Soalnya kadang suka jalan-jalan gitu.
2: Insya Allah kalau ada kesempatan, ya ada sedikit rezeki, insya Allah nanti saya mampir ke studio.
0: Iya.
2: Sebetulnya saya pernah di gedungnya di sana itu, cuma saya nggak tahu studinya itu di mana gitu waktu itu.
0: Ya.
2: Pak Indra, Pak Ketua itu, Arga Dana sama Pak Kaskodo itu dulu saya rombongan di sana.
0: Oh iya. Kayaknya ditunggu harus kesini lagi.
2: Insya Allah.
0: Baik, yuk lanjut.
2: Ya, salamnya ke semuanya. Salam jumpa kembali, walaupun belum bisa tetap muka secara langsung, hanya suaranya aja yang bergoyang ini.
0: Gak apa-apa.
2: Ya gitu aja Mbak Ririn, mudah-mudahan Mbak Ririn sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
2: Ini lewat pinggir Mbak Ririn ya.
0: Siap.
2: Assalamualaikum Mbak Ririn.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih Pak Effendi Floris, sehat-sehat juga semuanya bareng keluarga di sana. Berikutnya, halo Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Dangdut Pro adalah Dangdut, kita.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, siapa nih?
3: Yang dari kepulauan Mbak Ririn.
0: Di Tonduk Raas. Setia.
3: Iya, bersama
0: Mas
3: Bang Anwar.
0: Iya.
3: Kabar sehat ya?
0: Alhamdulillah. Raas aman?
3: Aman, alhamdulillah normal Mbak Ririn.
0: Oh, ombak tidak ini ya untuk yang mau ke kepulauan?
3: Tergantung Mbak Ririn, kalau malam itu anginnya kenceng Mbak.
0: Sekarang?
3: Kalau siang sederhana aja, tapi kalau pagi-pagi itu anginnya tinggi Mbak Ririn.
0: Iya, tapi kalau armada kapal masih aman ya ke kepulauan lah ya?
3: Aman, berjalan dengan lancar Mbak.
0: Siap, makasih.
3: Salamnya ya.
0: Untuk siapa?
3: Yang pertama buat Mbak Ririn, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
3: juga salamnya buat ke semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Ya.
3: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Setelah jumpa pertama kita nikmati dulu.

0: Siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.
1: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
2: Boleh, Mbak.
1: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
2: Baik, Mbak.
1: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys.

0: Bapak aja yang pulang. Kan bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya, mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah, mbak, bangun tidur, HP. Mau tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja, mbak, sekalian di dunia maya.
2: Prodangdut, Pro 1 RRI Sumenep. Prodangdut, Prodangdut, Prodangdut, Prodangdut adalah kita. Prodangdut, RRI Sumenep.
3: Prodangdut RRI Sumenep masih lanjut menemani Anda mendengar kesempatan yang ingin bergabung ya di 662317 ataupun 665396. Halo Prodangdut, Dangdut adalah kita.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan Mahesa Jenar kalah, sentok sama Mas Yuda, langsung Mas Yuda yang masuk nih.
4: Iya, soalnya mulai tadi sih dari awal sudah mau gabungan gitu, cuman ya ada sedikit kesibukan ya dipending dulu gitu. Oh,
3: jadi sekarang udah enggak sibuk nih.
4: Sibuknya sibuk, tapi ya lebih sibuk bikin RRI ini non gitu non.
3: Asyik.
4: Apalagi yang penyiarnya sampean gitu ya. Yang memang digugu dan ditiru gitu non.
3: Asik.
4: Kabar baik ya?
3: Kabar baik, alhamdulillah.
4: Basa-basinya segitu non.
3: Oh iya, nggak apa-apa.
4: Angin sepoi-sepoi non ya, menambah ya sedikit dingin gitu non hari ini. Walaupun kita dicerca dengan matahari ya cukup terik gitu non ya. Jadi ya untuk yang mempunyai kulit putih kuning gitu hati-hati non.
3: Kenapa?
4: Jangan keluar lah non.
3: Oh, takut.
4: Kalau cewek, apalagi cewek gitu non ya.
3: Takut gosong.
4: Bukan pocong lagi non, celeng pekat itu non.
3: Oh, aman lah.
4: Ya makanya ya kita harus pakai paling enggak jaket,
3: pakai sarung
4: tangan,
3: pakai pelindung ya.
4: Pelindung pokoknya ya penting kita aman dari terik matahari ya kan begitu non.
3: Betul.
4: Karena kalau wanita itu memang apa namanya ya sering-sering harus bisa diperhatikan gitu non. Lagunya saya karena sekarang ini saya apa kepanasan non, saya ingin meleleh bahagia non.
3: Oh iya iya iya
4: ya. Salamnya untuk semuanya aja dari A sampai Z. Untuk sampean makasih banyak waktunya.
3: Terima kasih kembali.
4: Mudah-mudahan banyak rezeki non ya.
3: Amin.
4: Tetap jadi pembeda. Dan dari saya Yuda Kaduduk, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih kembali Mas Yuda di Karculuk. Halo Pro Dangdut, ini Kadwara hadir. Yuk belajar berhitung 1, 2, 3, dan 4, 5, 6, 7, dan 8. Hai sobat, jangan suka berbuat karena itu dilarang Tuhan. Berbuat salah maksudnya ya. Berbuat yang dilarang. Oh iya iya iya. Kablu to melia kule melepot ke Kadwara. Sakak Dinto dari Kaula selalu potnya on Sapora. Ya, terima kasih. Oh, berbuat maksiat maksudnya katanya seperti itu. Dari Bang Mahesa Jenar. Terima kasih ya sudah gabung juga lewat WhatsApp. Lanjut berikutnya. Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Halo.
3: Ya.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Pandaru Mas Oba. Yang dari Pemekasan.
3: Bude Tengah Nasabo.
5: Nih, Pin, tersampean di Terawangan sampean.
3: Wah, Ririn ditanya.
5: Aduh, bola. Anu Mak Majid yang tong ngerap di barin, Mbak. Ngerap, alhamdulillah. Kerap Kapten Majid Rianto menang senyama Argentina karena di depan itu ada Jeffrey Nisi.
3: Oh, iya, iya, iya.
5: Iya, kalau Inggris milihnya Mas Dian sama Mas Jeki Asmara. Tot, ecap lo terhadap Mas Jeki Asmara.
3: Oh, siap.
5: Iya, kabarnya gimana, Pak?
3: Kabar baik, alhamdulillah.
5: Aman, Pak?
3: Sehat, Ririnnya.
5: Sehat, ya. Aman, ya.
3: Aman.
5: Iya, kalau di Mekasan, kalau masalah panas, wah, jangan ditanggungkan lagi. Bot

0: dah tahu di tengah kabur sampai ada objek sampai nyeram. Aduh.
1: Aduh.
0: Makai nyok-nyok bau tak mikir. Aduh. Tuh makin nyadi celot tak mikir seperti daun mas.
1: Oh iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, penting orangnya sehat ya.
1: Betul.
0: Lagunya apa nih tuh, Mbak, yang dari Jawa, Mbak?
1: Sudah Tak Sayang, Evie Tamala. Yang cowok...
0: Apa?
1: Kamu nyesel, kan?
0: Kamu nyesel, kan? Nggak nyesel kalau Jepianto. Salamnya ada Mbak Evie sama pasangannya, Pak Nur Gumala. Terus ada Mbak Jempaka sama Mbak Evie. Terus ada Pak Nur Gumala, tadi ada Mas Yuda ya, sama Mas Herman, sama Mas Farid. Yang di Pembekasan ada Mbak Yuni, sama Maisa Jinar. Lagunya ditunggu, Mbak ya.
1: Siap.
0: Ya, semoga Mbaknya penyiarnya ini semoga tambah cantik katanya.
1: Amin.
0: Iya. Angkatannya di RI ada nobar, Mbak.
1: Iya, malam Senin hadir ya, nonton bareng, dengar bareng.
0: Belum aja berani coba. Jam berapa, Mbak?
1: Jam 10 malam.
0: Pukul 10 malam, Gang. Pagi sama. Saya enggak janji sama. Siapa tahu dapat kuis. Assalamualaikum.
1: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi. Betul, ada kuisnya, ada door prize-nya. Ngopi gratis bareng teman-teman, sahabat, keluarga, komunitas semuanya diajak aja ya. Malam Senin jam 10 malam. Waduh, Spanyol versus Argentina. Ayo, siapa yang menjagokan Spanyol? Siapa yang menjagokan Argentina? Waduh, jangan lupa pakai jersey-nya kalau ada. Kalau nggak ada, aman, pakai apa saja. Yang penting pakai baju aja. Oke, halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Dengan Farid, Pak Ririn.
1: Siap, Mas Farid sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sedang apakah siang ini?
2: Sedang dengerin Pak Ririn siaran.
1: Oh iyalah, dengerin Ririn siaran.
2: Ya benar kan?
1: Betul sekali.
2: Sehat Pak Ririn?
1: Alhamdulillah, Ririn juga aman-aman saja.
2: Kalau saya sebanyak saja Pak Ririn. Yang juara.
1: Apa?
2: Spanyol aja yang juara.
1: Wih, kita sama dong, jagoan Spanyol ya. Nih.
2: El Matador.
1: Oh iya. Mau kalah, mau menang, pokoknya Spanyol dah.
2: Udah lama gak juara. Terakhir juara kan tahun 2010, Pak Ridin. Bila dunianya.
1: Jangan khawatir, nanti kalahkan Argentina ya.
2: 2-0.
1: Berapa? 2-0? Ih, keren. Saya mah 3-1. Kasih aja 1.
2: Banyak kasihan Bang Jirkan Sabar.
1: Gitu ya. Oke.
2: Okay. Ya, lagunya.
1: Ada apa? Kita punya Dilza, Evie Tamala, Eri Susan, mau yang mana?
2: Yang Eri Susan aja.
1: Siap.
2: Judulnya apa, Bari?
1: Kau sambut, ku sambut bahagia.
2: Ya, itu aja.
1: Siap.
2: Salamnya yang pertama buat Pak Ririn, sejak lalu.
1: Terima kasih.
2: Barusan ada Bang Jeffrianto. Ada Mbak Evi. Terus ada Jeki Asmara. Ada Mbak Iim. Ada Mbak Suci. Ada Mbak Yusumbaka, Mama Susana. Bunda Yuni. Pak Dewa Seraing. Ada Adilia juga. Selamat yang menjelang sore buat semuanya.
1: Ya.
2: Buat Barin, terima kasih.
1: Sama-sama. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih kembali.

0: Rodangdut adalah kita. Rodangdut, RRI Sumenang.
1: Terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung lewat jalur telepon, WhatsApp, dan juga seluler di Prodangdut hari ini ya. Mama Intan, terima kasih juga. Maaf Mama, tidak bisa ngangkat tadi ya, pas lagi barengan terima telepon juga. Lagunya lain kali ya. Yang request tidak sempat terputar, mohon maaf lain waktu. Bisa besok-besok, tapi jangan khawatir ya, Prodangdut masih terus menemani Anda. Dan satu lagu nih, ini tadi requestannya siapa ya? Minta Nana Mardiana. Oh, Gusti Aryo di Batang-Batang. Siap, saya kasih lagunya Nana Mardiana yang sudah di request ya. Semoga semuanya terhibur, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan jangan khawatir, Prodangdut akan kembali hadir besok di jam dan frekuensi yang sama. Sekaligus saya menginformasikan untuk adzan asyar wilayah Sumenep dan sekitarnya hari ini jatuh tepat pukul 14:54 waktu Indonesia Barat. Saya Ririn Rizkyanti undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: كم من أعمال يتصور بصورة أعمال حية ويصير بسنية من أعمال حية. Betapa banyak amalan yang tampaknya bentuknya secara kasat mata itu adalah aktivitas dunia, tetapi menjadi bernilai akhirat, bisa menjadi bernilai ibadah di hadapan Allah dengan cara kita meniati jaringan. Contoh, para istri di rumah menanak di dapur, kalau kita niati dengan benar, itu bukan hanya sebatas aktivitas dunia, bukan hanya untuk kepentingan makan, tetapi kita niati, misalkan salah satunya kita niati ini bentuk bakti saya kepada suami, biar suami saya bisa sehat dan kuat, bisa beribadah, bisa mencari nafkah dengan benar, maka ini juga bagian dari ibadah. Dan juga aktivitas-aktivitas lain, kita mencari kerja, kita niati bahwa seorang suami mencari kerja, kita niati sebagai kewajiban kita sebagai suami untuk mencukupi nafkah kepada para istri dan orang dalam tanggungan kita, orang tua yang sudah renta yang tak bisa menghasilkan apa-apa, anak-anak kita, kita niati itu, maka itu benar ibadah. Tetapi juga kelanjutan dari ibarat ini mengatakan min amalin yatasawwaru bi sunnati a'malil akhirah summa yasiru min a'malid dunya bi su'iniyah. Ada betapa banyak aktivitas-aktivitas yang siokianya tampak ke mata kita adalah kegiatan-kegiatan yang berbau akhirat, kegiatan-kegiatan yang berbau agama, tapi karena tidak didasari dengan niat yang benar, maka hal itu hanya menjadi aktivitas dunia dan sama sekali tidak mendapatkan poin di dalam kitab atau dalam kitab amal manusia.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar, selamat berjumpa kembali kali ini bersama saya Halilia teman-teman di sore Anda, yang pastinya edisi hari Jumat di lembar yang ke-17 di bulan Juli 2020. Dan di sore hari ini di program ekonomi digital ya, dengan mengangkat tema tentang profesi digital yang banyak dicari perusahaan. Pendengar, berbicara tentang profesi digital yang pastinya yang banyak dicari perusahaan. Kini perkembangan teknologi digital telah mengubah hampir seluruh sektor pekerjaan. Kini perusahaan tidak lagi hanya mencari karyawan dengan kemampuan konvensional, tetapi juga talenta yang mampu beradaptasi dengan dunia digital yang terus berkembang. Mulai dari bisnis, pendidikan, kesehatan, hingga pemerintah, semuanya membutuhkan tenaga kerja yang menguasai teknologi. Laporan berbagai platform ketenagakerjaan menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap profesi digital terus meningkat. Transformasi digital membuat perusahaan berlomba-lomba memperkuat layanan berbasis teknologi agar mampu bersaing di era modern. Dan kondisi ini membuka peluang besar, yaitu terutama bagi generasi muda yang ingin membangun karir di bidang digital. Pendengar, lantas profesi digital apa saja yang saat ini paling banyak dicari perusahaan? Profesi pertama adalah data analis. Seorang data analis bertugas mengolah dan menganalisis data untuk membantu perusahaan mengambil keputusan yang tepat. Kemampuan menggunakan Microsoft Excel tingkat lanjut hingga visualisasi data menjadi nilai tambah bagi profesi.

sih. Hampir semua perusahaan kini membutuhkan tenaga yang mampu membaca pola dari data yang dimiliki. Pendekar profesi berikutnya adalah software atau programmer. Mereka bertanggung jawab membangun aplikasi, website maupun sistem yang digunakan perusahaan. Dan seiring meningkatnya kebutuhan layanan digital, permintaan terhadap programmer masih sangat tinggi, baik di perusahaan teknologi maupun sektor lainnya. Pendengar profesi di ini berfokus pada tampilan dan pengalaman pengguna saat menggunakan aplikasi atau website. Produk digital yang mudah digunakan dan menarik akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Karena itu, perusahaan semakin menyadari pentingnya peran seorang UI atau UX designer. Profesi lain yang juga berkembang pesat adalah digital marketing spesialis. Tugasnya memasarkan produk melalui media digital seperti media sosial, mesin pencari, email, hingga iklan daring. Kemampuan membuat strategi pemasaran digital menjadi aset penting bagi perusahaan yang ingin menjangkau lebih banyak pelanggan. Tidak kalah penting adalah konteks konten kreator ya, dan konten strategis. Di era media sosial, perusahaan membutuhkan konten yang menarik untuk membangun citra merek sekaligus meningkatkan penjualan. Kemampuan membuat video pendek, desain grafis, fotografi, hingga copywriting menjadi keahlian yang sangat dibutuhkan. Pendekar di bidang keamanan, terdapat profesi cyber security, spesialis ancaman serangan siber yang semakin kompleks membuat perusahaan membutuhkan tenaga ahli yang mampu melindungi data dan sistem informasi. Profesi ini diprediksi akan terus mengalami peningkatan permintaan dalam beberapa tahun mendatang. Selain itu, pendengar, ada pula cloud engineer, yaitu tenaga profesional yang mengelola layanan komputasi awan atau cloud. Banyak perusahaan kini memindahkan penyimpanan data dan aplikasinya ke cloud karena lebih efisien, fleksibel, dan aman. Perkembangan teknologi, kecerdasan buatan atau artificial intelligence juga melahirkan kami profesi baru seperti AI engineer dan machine learning. Mereka bertugas mengembangkan sistem yang mampu belajar dari data, mulai dari chatbot serta rekomendasi hingga teknologi pengenalan wajah. Profesi ini termasuk yang pertumbuhannya paling cepat di dunia. Pendengar, yang pastinya kabar baiknya, sebagian besar keterampilan digital tersebut dapat dipelajari secara mandiri melalui berbagai kursus daring, ya, pelatihan bersertifikat maupun program pemerintah. Yang terpenting bukan hanya memiliki ijazah, tetapi juga portofolio hasil karya dan kemauan untuk harus belajar mengikuti perkembangan teknologi. Di tengah persaingan dunia kerja yang semakin ketat, menguasai keterampilan digital menjadi investasi jangka panjang. Bahkan banyak profesi digital kini dapat dikerjakan secara remote, sehingga seseorang berpeluang bekerja untuk perusahaan nasional maupun internasional tanpa harus berpindah tempat tinggal.

0: Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun, ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi, selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: 1.
1: Masih di Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi yang pastinya masih di profesi digital yang banyak dicari perusahaan. Pendengar, selain mengenal profesi-profesi digital yang sedang naik daun, ada satu pertanyaan penting yang sering muncul, yaitu bagaimana cara mempersiapkan diri agar bisa bersaing di bidang tersebut. Nah, langkah pertama adalah membangun literasi digital ya. Literasi digital tidak hanya berarti mampu mengoperasikan komputer atau menggunakan internet, tetapi juga memahami cara memanfaatkan teknologi secara produktif, aman, dan bertanggung jawab. Kemampuan ini menjadi fondasi bagi siapa saja yang ingin berkarir di dunia digital. Nah, langkah berikutnya pendengar adalah memilih salah satu bidang yang sesuai dengan minat. Jika menyukai angka dan analisis, profesi seperti data analis atau business intelligence bisa menjadi pilihan. Nah, jika gemar membuat desain dan memiliki kreativitas tinggi, UX designer atau graphic designer mungkin lebih cocok. Sementara bagi yang tertarik pada dunia pemasaran, digital marketing menjadi profesi yang menjanjikan. Nah, pendengar, belajar keterampilan digital kini jauh lebih mudah dibandingkan beberapa tahun lalu. Banyak platform pembelajaran daring menyediakan materi mulai dari tingkat dasar hingga lanjutan. Bahkan sebagian besar perusahaan teknologi juga menyediakan pelatihan gratis, sertifikasi, dan modul pembelajaran yang dapat diakses siapa saja. Namun, belajar teori saja tidak cukup. Dunia kerja digital lebih menghargai hasil karya atau portofolio. Misalnya seorang calon web developer dapat membuat website sederhana sebagai contoh kemampuan. Seorang konten kreator bisa membangun akun media sosial dengan konten yang konsisten. Sedangkan calon ada analis dapat mengerjakan proyek analisis menggunakan data yang tersedia secara terbuka.

uang belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar. Sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti info Priba edisi jaring Jawa Timur.
1: Pro 1

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring se-Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita. UPT SDN Sukolilo 1 Kabupaten Tuban hanya menerima satu calon peserta didik. Pemerintah Kabupaten Tuban akan segera melakukan evaluasi. Anggota DPRD Jawa Timur, Dedi Irwansa, mengapresiasi sinergi pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Inilah info prima selengkapnya, Jumat 17 Juli 2026, bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, UPT SDN Sukolilo 1 Kabupaten Tuban hanya menerima satu calon peserta didik. Pemerintah Kabupaten Tuban akan segera melakukan evaluasi. Witra Adila melaporkan.
2: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026 di UPT SDN Sukolilo 1 Tuban tercatat hanya menerima satu orang calon peserta didik baru. Kondisi ini menjadi sorotan lantaran kapasitas daya tampung atau pagu yang ditetapkan untuk satu rombongan belajar atau rombel di sekolah tersebut seharusnya mencapai 28 siswa. Hingga saat ini pihak sekolah belum memberikan klarifikasi secara resmi. Menyikapi situasi tersebut, Bupati Tuban Aditya Halinda Fariski memberikan tanggapan dan alasan mengapa hal itu dapat terjadi. Yang menekankan bahwa fluktuasi jumlah calon siswa setiap tahunnya tidak terlepas dari pengaruh angka kelahiran yang bervariasi. Pemerintah Kabupaten Tuban telah menjamin bahwa seluruh anak usia sekolah dasar di Tuban seluruhnya telah bersekolah. Mereka tersebar di berbagai lembaga mulai dari pendidikan negeri, swasta hingga berbasis keagamaan.
3: Intinya begini dulu teman-teman. Kelahiran atau angka anak sekolah, usia sekolah itu kan di setiap tahunnya berbeda-beda. Tapi saya bisa menyampaikan, kemarin saya sudah mendapatkan laporan dari Dinas Pendidikan untuk yang jenjang SD, alhamdulillah semuanya anak usia jenjang SD ini masuk ke sekolah, baik itu negeri, swasta maupun di keagamaan. Memang dinamikanya beragam ya teman-teman, yang artinya kami menitikberatkan anak-anak ini bersekolah terlebih dahulu ya. Nanti kalau penataan di dalamnya akan kita terus evaluasi.
2: Menanggapi hal tersebut, pemerintah daerah berkomitmen untuk menjalin komunikasi intensif serta memberikan pendampingan berkelanjutan. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Anggota DPRD Jawa Timur Dedi Irwansa mengapresiasi sinergi pemerintah Provinsi Jatim bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Faris Yarbo melaporkan.
4: Anggota DPRD Jatimur Dedi Irwansa mengapresiasi sinergi Pemprov Jatim bersama BNNP Jatim dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah. Hal ini dilakukan dengan sosialisasi bahaya penggunaan narkoba bagi siswa baru dalam masa pengenalan lingkungan sekolah 2026. Dedi mengatakan upaya pencegahan menyasar anak sekolah penting karena mayoritas penyalahguna narkoba adalah anak-anak usia muda.
5: Terkait narkoba, kita memang bahkan keliling kemana-mana dengan kawan-kawan BNNK, kita berharap ya ada sinergi sampai ke sekolah-sekolah, dan kami siap support. Karena memang pangsa pasar terbesarnya itu kan anak-anak muda. Kalau mohon maaf, kalau bagi pengedar Jawa Timur ini bukan pangsa pasar, tidak akan ada barangnya. Karena mereka menganggap Jawa Timur besar ini pangsa pasar, maka berapa kejadian itu terjadi. Maka tindakan preventif kita, ya edukasi kita kuatkan di level masyarakat.
4: Sementara itu, Kepala BNNP Jawa Timur, Brigjen Pol Budi Mulyanto mengaku berdasar fakta yang ada di salah satu sekolah pernah menemukan setidaknya ada 15 anak yang mengaku ketergantungan narkotika. Sehingga, data ini menjadi alarm untuk segera menyelamatkan generasi muda.
6: Makanya dengan hal ini, kita bergandengan ya kan, 3 pasukan berpedang, benar kan, dari pemerintah provinsi, dari kota, diikuti dengan kota, bahkan mungkin rekan-rekan stakeholder lainnya, benar kan, kita bersama-sama membentengi. Kita tidak ingin representasi tadi yang kita lihat, yang tahun lalu yang kita laksanakan di daerah kampung narkoba, di salah satu kota kita, Jawa Timur, ya, di Jawa Barat ya, khususnya, yang menjadi seperti hal-hal ditiru oleh SMP-SMP dan pendidikan di Jawa Timur.
4: Melalui upaya tersebut, BNNP Jatim bersama pemerintah daerah berkomitmen untuk melakukan pencegahan sehingga dapat menyelamatkan generasi bangsa. Faris Yarbo melaporkan.
0: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menginstruksikan jajaran Dinas Perhubungan untuk melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan di Kota Pahlawan. Ermina Jane melaporkan.
7: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menginstruksikan jajaran Dinas Perhubungan untuk melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan di Kota Pahlawan. Wali Kota Eri menyebut sudah beberapa kali menemui titik kemacetan yang tidak kunjung ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan. Menurutnya hal ini justru akan menyebabkan pengendara yang melintas tidak nyaman saat berkendara pada jam-jam tertentu. Wali Kota Eri mencontohkan kemacetan yang terjadi di kawasan Pakuwon Mall hingga Jalan HR Muhammad. Ia menyayangkan kemacetan di jalan tersebut tidak kunjung ditindaklanjuti oleh jajaran Dinas Perhubungan. Ia menegaskan agar jajaran Dinas Perhubungan Surabaya untuk melakukan pemetaan titik-titik rawan kemacetan lalu lintas. Tidak hanya itu, ia juga ingin agar jajaran Dinas Perhubungan saling berkoordinasi satu sama lain, sehingga membuat rekayasa lalu lintas ketika terjadi kemacetan.
8: Kalau di jam tertentu ketika macet, sampean harus buat rekayasa lalu lintas. Ojo ngendani tak telpon. Aku ingin anggone Pakuwon Mall sampai Nang HR Muhammad macet. Yo gak dilakoni. Saya tanya, sudah jalan belum rekayasa lalu lintasnya? Siapa apa nih mau macet? Awakmu ngomong ambek aku lho, telung wulan wingi nanti sampai saya gurung mlaku. Saya tanya sekda, iya Pak belum jalan. Ojo koyo ngono, Pak. Aku lagi ngomong dino iki mari lakonono. Mulai Pak Limas Sudirman kono mau macet kono yo. Ya kudu dijogo lah. Makanya di sub itu harus tahu titik-titik yang rawan macet di mana. Berdiri di sana, Mas Rio, kasih yang namanya teman-teman itu hati.
7: Wali Kota Eri berharap jajarannya di pemerintah Kota Surabaya bisa terus berinovasi dan cepat memberikan solusi ketika terjadi permasalahan di tengah masyarakat, termasuk soal kemacetan. Ermina melaporkan.
0: Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 resmi dimulai di Desa Telemang, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Sinergi lintas sektor berfokus pada pembangunan infrastruktur jalan dan pipanisasi air bersih. Berikut laporan Farin Regi.
9: Bupati Lamongan Yuryanto Effendi resmi membuka pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD yang ke-129 di Desa Telemang, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Program dilaksanakan oleh Kodim 0812 Lamongan diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik melalui pembangunan fisik maupun penguatan semangat kebersamaan. Pak Esa Panakrapnya menjelaskan, TMMD bukan sekedar program pembangunan infrastruktur, tetapi juga sarana memperkuat kemenanggulan TNI dengan rakyat. Sasaran utama pembangunan meliputi peningkatan infrastruktur jalan yang diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga.
10: Ada 6 kegiatan yang merupakan program pokok Pak Panglima dan sekaligus seiring dengan program kami khususnya pembangunan infrastruktur jalan. Tapi di samping itu juga banyak sekali kegiatan-kegiatan non fisik yang mungkin akan terus berlangsung sampai dengan 1 bulan terselenggaranya TMMD ini sehingga nanti kegiatan itu akan semakin menunjukkan ya kebersamaan masyarakat. Dan pasca TMMD ini juga kegotong royongan masyarakat akan terus tumbuh dan TMMD ini sebuah momen untuk memunculkan ya kembali gairah masyarakat untuk gotong royong itu.
9: Dandim 0812 Lamongan, Letkol Infantri Deni Suryo Anggodikdo mengatakan, selain pembangunan rapat beton sepanjang 1,2 km, ia juga mengusung program unggulan, yakni teknik manunggal air bersih. Mereka akan membangun pipanisasi sepanjang 200 meter untuk menyalurkan air bersih hingga ke permukiman warga.
11: Dan kita juga ada program unggulan dari Bapak Kasat, yaitu TNI Manunggal Air Bersih, yang ada 6 titik yang nantinya akan kita laksanakan di wilayah Kecamatan Ngimbang ini, dan khususnya di Desa Termang, ada 1 titik yang nanti akan kita laksanakan pipanisasi sejauh 200 meter persegi. Kita salurkan kepada sampai dengan pemukiman rumah-rumah masyarakat.
9: Diharapkan kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah dan warga menjadi kunci keberhasilan program dalam mewujudkan pembangunan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Farin Raki melaporkan.
0: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Ana Kusuma melaporkan.
12: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa.
13: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di sekolah rakyat. CKG kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran. Ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Ya. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar. Kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor resiko, mana yang tidak begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor resiko akan mendapatkan pemantauan begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
12: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik.
14: Kegiatan CKG ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak-anak. Jadi sekali lagi CKG itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengatur peta. Nah, itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.
12: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal, sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Anugus Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika dan Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika ISE Competition ke-8 tahun 2026. Ani Hasanah berikut melaporkan.
15: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika ISE Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
16: Kita kan pakai limbah agro waste ya, Kak. Nah, limbah agro waste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar gitu.
15: Josephine Aprilia, salah satu tim, juga menuturkan ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
17: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin. Nah, di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti luteolin.
15: Mandalika ISE Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
0: Selanjutnya kabar dari Malang, Universitas Muhammadiyah Malang mengubah nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Fakultas Pendidikan Sains dan Humaniora. Hanum Oktavia melaporkan.
18: Universitas Muhammadiyah Malang UMM mengubah nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP menjadi Fakultas Pendidikan Sains dan Humaniora. atau FPSH. Perubahan nama sebagai strategi merespon perubahan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, serta dinamika dunia kerja yang semakin dipengaruhi oleh transformasi digital dan kecerdasan artifisial. Perubahan yang telah ditetapkan melalui surat keputusan pada 30 Mei 2026 itu menjadi langkah UMM untuk memperluas ruang pengembangan keilmuan yang selama ini dinilai tidak lagi cukup jika hanya berfokus pada pendidikan keguruan.
19: Respon perkembangan zaman ya, kita tidak bisa bertahan di zamannya sudah. Dan kemudian kan kita mencoba untuk memperluas. Biasanya kalau FKIP, saya misalkan itu kan seperti satu RT, jadi FSA ini sudah satu institusi. Karena kebermanfaatan dari matematik itu kan banyak gitu kan. Dan kalau misalnya hanya fakultas keguruan dan pendidikan kan hanya mati di situ.
18: Selain mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, transformasi itu juga dipengaruhi perubahan minat calon mahasiswa. Mahfud mengakui, program studi kependidikan kini menghadapi tantangan menurunnya daya tarik, terutama di kalangan generasi muda yang menginginkan pilihan karir lebih luas. Terlebih, isu gaji tenaga pendidik yang dinilai kecil juga mempengaruhi minat generasi muda menekuni bidang keguruan. Melalui transformasi tersebut, Prof. Nazaruddin berharap FPSH menjadi fakultas yang mampu mengintegrasikan pendidikan, sains, dan humaniora dalam satu ekosistem pembelajaran. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur Info Prima, RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
20: Baik, terima kasih Frasti. Kantor Imigrasi Ponorogo membuka layanan paspor khusus bagi calon pekerja migran Indonesia, CPMI, di layanan terpadu satu atap LTSA secara gratis. Berikut laporan Eka Wulan.
21: Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Ponorogo membuka layanan paspor khusus bagi calon pekerja migran Indonesia, CPMI, di layanan terpadu satu atap, LTSA di Snaker, Ponorogo. Launching layanan tersebut dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah, Kakanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur, Novianto Sulastono. Novi sapanakrabnya mengatakan layanan tersebut bertujuan mencegah adanya PMI non-prosedural guna meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran.
22: Ini juga salah satu tujuannya LTSA ini adalah untuk memberikan suatu pengawasan yang tentunya menjadi lebih mudah ya, karena terintegrasi ya. Pengawasan dilakukan pada saat ya sebelum berangkat, pada waktu proses. Beberapa instansi lain juga terlibat di sini, seperti kantor dari AP2MI.
21: Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Ponorogo Anggoro Widiutomo mengungkapkan pentingnya pengurusan paspor bagi calon pekerja migran Indonesia sebagai identitas perlindungan hukum di luar negeri. Karenanya ia mendorong CPMI untuk berangkat ke luar negeri melalui jalur resmi dengan melengkapi dokumen sebelum keberangkatan.
23: Untuk di LTSA hampir rata-rata adalah untuk CPMI ya, apalagi yang CPMI-nya baru mau berangkat itu tidak mengurus biaya apapun alias 0 rupiah, termasuk biaya pelakunya ditanggung oleh negara.
21: Di kesempatan yang sama, PLT Kepala Disnaker Ponorogo Henry Indrawardana mengapresiasi layanan paspor khusus CPMI yang dibuka kantor imigrasi Ponorogo di LTSA. Layanan tersebut diklaim bisa melindungi CPMI sehingga bisa bekerja dengan tenang.
24: Memang Ponorogo ini kan bisa kita lihat sebagai basis PMI Jawa Timur. Itu adalah penyumbang terbesar PMI Jawa Timur. Sehingga bagaimanapun juga kita melindungi jangan sampai menjadi kegiatan yang kurang baik, yang kurang berkegiatan, sehingga menjadikan mereka nanti menjadi beban juga bagi pelajar dan juga dari daerahnya.
21: Henry menegaskan dengan pelayanan terintegrasi di LTSA, ke depan CPMI bisa melakukan pengurusan dokumen ke luar negeri tanpa ribet. Kemudahan layanan pekerja migran yang ditawarkan LTSA itu diharapkan dapat mengurangi pekerja migran non-prosedural serta menghindarkan masyarakat dari bujuk rayu jalur penempatan pekerja migran. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
20: BBBD Kota Madiun mengadakan pelatihan penyelamatan di air yang berlangsung di Embung Pilangbango, melibatkan staf organisasi perangkat daerah OPD, kecamatan, dan kelurahan. Berikut laporan Aristika.
2: Pemerintah Kota Madiun berencana mengembangkan bangunan cagar budaya Osvia Busbu di Jalan Diponegoro menjadi destinasi wisata. Bangunan yang berdiri sejak 1912 itu diproyeksikan dapat difungsikan sebagai ruang pameran atau museum. Rencana tersebut disampaikan pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun seusai meninjau lokasi bersama Sekretaris Daerah Kota Madiun Suko Dwi Handiarto dan sejumlah pejabat pemerintah daerah. Bagus menilai kondisi bangunan utama Busbu masih terjaga sehingga hanya memerlukan pembenahan.
3: Bangunannya sangat bagus, sudah matang, hanya pembenahan nanti di bagian belakang itu nanti bisa dikasih taman, itu nanti bisa dibuat beberapa kegiatan di gedung utamanya seperti pameran atau museum itu bisa. Terus kemudian sebenarnya harapannya saya lihat-lihat nanti karena ini baru saya lihat, saya punya gambaran. Nanti saya akan mencoba berkomunikasi dengan Pak Dandim, Pak Danrem dulu begitu. Apakah nanti tempat ini bisa kita eksplor atau enggak? Begitu harapannya nanti bisa karena kemarin RTM sudah kita bersihkan, belum selesai ini. Nanti akan kita eksplor untuk wisata juga.
2: Bagus menambahkan, pemerintah kota sebelumnya juga mulai menata kawasan rumah tahanan militer atau RTM. Kawasan tersebut direncanakan menjadi bagian dari pengembangan destinasi wisata sejarah di Kota Madiun. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
20: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Sandy Wira di RRI Jember. Silakan, Sandy.
4: Terima kasih, Nindi. Kejaksaan Negeri atau Kejari Jember mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya yang menyatakan 5 terdakwa dalam perkara korupsi Sosperda terbukti bersalah. Laporan selengkapnya disampaikan Gia Deborah.
5: Kejaksaan Negeri Jember mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya yang menyatakan 5 terdakwa dalam perkara korupsi Sosperda terbukti bersalah. Kejari juga membuka peluang mengembangkan perkara tersebut apabila dari putusan hakim ditemukan indikasi keterlibatan pihak lain. Kepala Kejaksaan Negeri Jember Yadiun SHMH mengatakan bahwa pihaknya akan mempelajari salinan putusan secara menyeluruh untuk menilai kemungkinan adanya pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
6: Ya, alhamdulillah kami tentu sangat mengapresiasi dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya yang mana kemudian telah memutus bersalah 5 terdakwa dan telah menghukum uang pengganti. Tuntutan kami tidak jauh dari putusan Majelis Hakim dan tentunya kami akan membaca konsekuensi putusan tersebut untuk menilai ada atau tidak tersangka baru dalam perkara ini dengan mengkaji, mereview, kemudian menganalisis dan melakukan gelar perkara secara profesionalisme hukum untuk kemudian melaksanakan perintah yang ada dalam putusan Majelis Hakim.
25: Tapi ada masih kemungkinan tersangka baru ini?
6: Ya, berdasarkan pertimbangan putusan Majelis Hakim di situ dijabarkan terkait dengan peranan bersama-sama. Makna bersama-sama ini tentunya masih ada pihak lain yang perlu kami lakukan analisis untuk menentukan pertanggungjawaban pidananya.
25: Dari ruang dewan atau masih dalam anggota dewan?
6: Kami akan menunggu putusannya secara lengkap untuk kemudian membaca apakah di dalam legislatif itu sendiri ataupun di luar. Yang jelas kami akan tetap melaksanakan secara penuh tanpa ada tebang pilih. Siapapun itu yang bertanggung jawab secara pidana akan kami proses.
5: Menurut Yadin, pertimbangan hukum dalam putusan hakim dapat menjadi dasar untuk menguraikan peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut. Apabila ditemukan indikasi keterlibatan pihak lain, Kejari Jember akan mendalami potensi pertanggungjawaban pidananya. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Jember menghentikan sementara operasional dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Karangsono, Kecamatan Bangsal Sari. Laporan selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
26: Pendengar, pemerintah Kabupaten Jember menghentikan sementara operasional dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Desa Karangsono, Kecamatan Bangsal Sari. Keputusan ini diambil setelah Satgas MBG menemukan sejumlah pelanggaran standar operasional prosedur atau SOP menyusul dugaan gangguan kesehatan yang dialami 29 penerima manfaat. Satuan Tugas MBG bersama unsur TNI Polri, Dinas Kesehatan, Balai POM, Puskesmas, Pemerintah Kecamatan, dan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi melakukan inspeksi mendadak ke SPPG Karangsono Kamis kemarin. Anggota Satgas MBG Jember, Ahmad Helmi Lukman, mengatakan hasil pemeriksaan menemukan sejumlah SOP yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya.
27: Ini makanan basah, ini tidak boleh dibawa pulang. Kalau dibawa pulang, ya akan
7: dihangatkan lagi, dimakan nanti sore, malam, ya. Ini jedanya lebih dari 4 jam. Kami dengan berat hati mungkin akan memberikan rekomendasi pada BGN lewat KPPG untuk dihentikan sementara. Untuk dihentikan sementara sampai dengan nantinya perbaikan kualitas dan higienitas di SPPG.
26: Berdasarkan temuan tersebut, Satgas merekomendasikan penghentian sementara operasional SPPG Karangsono kepada Badan Gizi Nasional melalui KPPG Jember. Sementara itu, Kepala KPPG Wilayah 2 Jember, Said Karim, mengatakan penghentian operasional ini dilakukan sebagai langkah evaluasi secara menyeluruh. Operasional SPPG

0: setelah seluruh perbaikan SOP dan higienitas dipenuhi, serta hasil pemeriksaan laboratorium telah keluar. Hingga kini sebanyak 29 penerima MBG yang sempat mengalami muntah, diare, dan demam sudah mendapatkan penanganan medis dengan biaya ditanggung oleh pemerintah. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
1: Demikian kabar dari Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Sumeneb bersama Nur Kolili. Silakan Kolili.
2: Baik, terima kasih Sandy. Pendengar, kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Sampang. Polisi masih memburu 15 dari 27 terduga pelaku yang telah diidentifikasi. Berikut laporan Hairul Umam.
3: Kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang anak perempuan berusia 15 tahun di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur menjadi perhatian serius. Polisi telah mengidentifikasi 27 terduga pelaku. Kapolres Sampang, AKBP Hartono menegaskan penyidik terus memburu 15 terduga pelaku yang masih buron. Polisi mengaku telah mengantongi identitas mereka dan meminta seluruhnya segera menyerahkan diri. Selain melakukan pengejaran, penyidik terus melengkapi alat bukti dan memeriksa sejumlah saksi guna mengungkap secara utuh rangkaian kasus tersebut.
4: Sudah kita dapatkan 13 orang, sih ada 14. Sudah kita prioritaskan dalam penanganan kasus ini karena ini kasus yang betul-betul menonjol dan dari perhatian masyarakat banyak.
3: Katib Surya, PJNU Sampang, Ki Haji Maruz Zamroni menilai dugaan kekerasan seksual terhadap anak merupakan tragedi kemanusiaan yang bertentangan dengan ajaran agama, hukum negara, dan nilai moral masyarakat. PJNU mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat.
5: PJNU Sampang mengutuk keras segala bentuk kekerasan seksual, menyatakan solidaritas penuh kepada korban, serta menegaskan bahwa tidak ada alasan agama maupun sosial budaya yang dapat membenarkan tindakan tersebut.
3: Sementara Ketua Komisi Perempuan, Keluarga dan Anak MUI Sampang, Nyai Anik Amanila menyebut banyaknya terduga pelaku menjadi alarm serius bagi perlindungan anak.
6: Mungkin karena ketegasan dari penegak hukum, dari yang lalu-lalu itu masih kurang, apa ya, ada hijrah ya. Jadi masih marak di Kabupaten Sampang. Jadi langkah-langkah ingin mengawal ini dan minta tolong pada penegak hukum untuk bisa bertindak tegas pada para pelaku ini.
3: Menurutnya, penanganan kasus tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan penguatan pengawasan keluarga, pendidikan karakter, serta keterlibatan pemerintah, sekolah, tokoh agama, dan masyarakat dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak.
2: Sekian berita dari Sumeneb, kita kembali menuju RRI Surabaya bersama Presti. Presti, silahkan.
7: Terima kasih rekan Nur Kolili. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari Sumeneb tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi jejaring RRI se-Jawa Timur sore ini. Saya Presti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
8: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Wow, amazing. In welcoming this quadrennial football event, thousands of English and Argentinian fans.
1: Pecinta sepak bola, bersiaplah, bersiaplah, bersiaplah. RRI Sumenep mengajak Anda nonton bareng dan dengar bareng Pesta Bola Dunia. Saksikan duel final Spanyol lawan Argentina di halaman kantor RRI Sumenep Minggu 19 Juli 2026 mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Nikmati talk show sepak bola, fun game, quiz, door prize menarik, dan kopi bersama keluarga, sahabat, serta komunitas Anda. Yang paling seru, semuanya gratis. Jangan lewatkan malam penuh kebersamaan dan semangat sepak bola bersama RRI Sumenep.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok, Ki.
0: Mogok, padahal perlu nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu, Pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja, Pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan, Bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah, Dek. Motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya, Pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu, Pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Seorang anak akan tumbuh dan berkembang dengan baik, tentu karena peran orang tua dan lingkungan sekitarnya. Namun, kebebasan seorang anak untuk berekspresi kadang terhambat lantaran anak, terlebih anak laki-laki, sering dilabelisasi terhadap sosok yang harus kuat, tidak boleh menangis. Padahal jenis emosi baik senang, sedih, bangga, haru, dan jijik itu semua perasaan baik laki-laki maupun perempuan dan boleh mengekspresikannya. Dalam psikologi perkembangan, akan pula terbukti bahwa laki-laki yang dilabelisasi sebagai sosok yang kuat, berani, dan tangguh tidak semua seperti itu. Sebaliknya, perempuan yang dianggap sensitif, mudah menangis, terlalu berperasaan, pemalu, tidak semua juga seperti itu. Oleh karenanya, kebebasan berekspresi adalah bawaan yang memang idealnya tidak boleh ditahan. Sebab jika ditahan, maka fungsi-fungsi emosional tidak berjalan secara baik. Tumbuh kembang anak akan berkembang dengan baik saat mereka dikenalkan ke beberapa jenis emosi. Setidaknya ada 4 langkah agar emosi anak dapat berkembang dengan baik. Pertama, kenali jenis-jenis emosi pada anak. Kedua, adalah mengajarkan mereka untuk mengelola emosinya. Ketiga, setelah si anak diberikan pemahaman dan pengelolaan emosi, ialah mengajarkan mereka untuk memahami emosi orang lain. Dan yang terakhir, setelah semua tahapan emosi sudah dikenalkan pada anak, selanjutnya adalah ajari mereka untuk bersedia berkorban untuk orang lain. Tahap terakhir ini juga penting karena dapat melahirkan empati terhadap orang lain.

0: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti pengajian Al-Quran Surat Maryam ayat 16 oleh Duwina Gus Hartati Zebua.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

واذكر في الكتاب مريم.

الله أكبر الله

0: Inna Qur'an al-Fajr kana masyhuda, sesungguhnya salat subuh itu adalah disaksikan oleh para malaikat. Ayat ini adalah salah satu daripada dalil yang diperintahkan kita untuk melaksanakan salat lima waktu. Dan yang terpenting adalah dari ujung ayat ini adalah wa Qur'an al-Fajr, yaitu salat subuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan untuk salat subuh. Inna Qur'an al-Fajr kana masyhuda. Sesungguhnya salat subuh adalah disaksikan para malaikat. Ketika kita bangun lebih awal. Jadi lanjutan ayat ini juga masih berkaitan erat dengan ayat sebelumnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili la sebagian malam fatahajjad bihi, maka bertahajudlah kalian, bangun malam, nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan untuk kalian. 'Asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu akan mengangkat derajatmu menjadi derajat yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ayat tentang perintah tahajud ini diurutannya datang setelah perintah salat, nah, maka memang orang ketika ingin sukses dunia akhirat, maka dia harus bangun lebih awal daripada orang-orang pada umumnya, yaitu dimulai dari sepertiga malam, yaitu dari ia bangun malam, kemudian melaksanakan sholat tahajud, sholat malam. Maka janji Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang bangun malam, Allah akan mengangkat derajat orang tersebut.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Pendengar, seperti halnya sejumlah wilayah lain di Indonesia yang menyimpan sejarah peradaban agama-agama dunia, Provinsi Seribu Pulau Maluku juga menyimpan peninggalan sejarah Islam yang masih ada dan tidak lekat dimakan zaman. Di utara Pulau Ambon, tepatnya di negeri atau desa Kaitetu, Kecamatan Leihetu, Kabupaten Maluku Tengah, berdiri Masjid Tua Wapawe, umurnya mencapai 7 abad. Masjid ini dibangun pada 1414 Masehi, masih berdiri kokoh dan menjadi bukti sejarah Islam di masa lampau. Untuk mencapai negeri Kaitetu, di mana Masjid Tua Wapawe berada, dari pusat kota Ambon kita bisa menggunakan transportasi darat dengan menempuh waktu 1 jam perjalanan. Bertolak dari kota Ambon ke arah timur menuju negeri Paso. Di simpang 3 Paso membelok ke arah kiri melintasi jembatan, menuju arah utara dan melewati pegunungan hijau dengan jalan berbelok serta menanjak. Sepanjang perjalanan, kita bisa menikmati pemandangan alam pegunungan dengan sisi jalan yang terkadang memperlihatkan jurang, tebing, atau hamparan tanaman cengkeh dan pala hijau menyejukkan mata. Masjid yang masih dipertahankan dalam arsitektur aslinya ini berdiri di atas sebidang tanah yang oleh warga setempat diberi nama Teon Samaiha. Letaknya di antara permukiman penduduk Kaitetu dalam bentuk yang sangat sederhana. Konstruksinya berdinding gaba-gaba atau pelepah sagu yang kering dan beratapkan daun rumbia. Masjid ini masih berfungsi dengan baik sebagai tempat bersolat Jumat maupun solat lima waktu, meskipun sudah ada masjid baru di desa itu. Bangunan induk Masjid Wapawe hanya berukuran 10x10 meter, sedangkan bangunan tambahan yang merupakan serambi berukuran 6x4 meter. Tipologi bangunannya berbentuk 4 bujur sangkar. Bangunan asli pada saat pendiriannya tidak mempunyai serambi. Meskipun kecil dan sederhana, masjid ini mempunyai beberapa keunikan yang jarang dimiliki masjid lainnya, yaitu konstruksi bangunan induk dirancang tanpa memakai paku atau pasak kayu pada setiap sambungan kayu. Hal lainnya yang bernilai sejarah dari masjid tersebut, yakni tersimpan dengan baiknya mushaf Al-Quran yang konon termasuk tertua di Indonesia.

0: ada masih apa tertanam dalam dirinya. Satu yaitu kalau periksa ini takut nanti penyakitku ketahuan.
1: Nah,
0: ada loh kayak gitu Mas, bukan hanya masyarakat awam ya, ada orang yang paham pun begitu. Ah, nanti aku kalau dicek malah nanti ketahuan.
1: Ketahuan ya.
0: Padahal dengan misalnya kita bisa ngecek lebih awal, kita bisa
1: mencegah.
0: Waspada, ya, bisa mencegah sebelum memang terjadi, apalagi punya resiko.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Sumenep peting atau haki berkabar dalam bersama ture. Kalersan remangken Jumat tanggal 14 bulan Juli tahun 2006 rekor. Sarang beten kaula Refka Karhi seperti ngatur haki berkabar selangkong parlo saat mangken yang kika dinto. Kabar sesa pesan yang kika dinto. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sampang alam Pak Aki Papangkian sareng DPRD Kabupaten Sampang. Sekadima Papangkian Kak Dinto kaangkui adukung de usulan RUU pidana LGBT cukun langkong makuat perlindungan de reng bini torna kana e daerah kasebut. Ketua Umum MUI Kabupaten Sampang Kiai Haji M. Itkan Busiri Acebu MUI Matura ampon sepakat kaangkui torot serta aparing dukungan dari daerah de MUI Pusat sareng anglebeti jalur konstitusional sareng DPRD Bang Sebenga. Menurut Itkan, usaha dari daerah Kak Dinto Eberengaki bisa langkong makuat perjuangan MUI Pusat sopaje usulan kelompok LGBT tak Eberengaki kesempatan dalam pembahasan legislasi nasional tetap-tap ajege nilai agama kong langkong moral masyarakat.
1: Kabupaten Sampang dan bersama MUI daerah-daerah yang lain, khususnya yang di Madura, ini bersepakat bagaimana dari bawah ini ada dorongan dan dukungan ke MUI Pusat sekiranya apa yang diinginkan oleh kelompok LGBT ini tidak bisa tercapai.
0: Selain Kak Dinto, MUI Sampang ngecek de pamarentah, DPRD, tokoh agama, lembaga pendidikan, tor sateje masyarakat, kangkui torot serta alindungi kaum bini tornak kana. Kalaben anglebeti pencegahan, pendidikan karakter, tor nengke aki hokom de sealako kekerasan seksual.

0: kabar Satros Epon. Pemerintah Kabupaten Sampang siap ngajuaki ka Angkui Notop Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Otabe SPPG sekapukte alanggar dari katantuan analeka alampaaki program makan bergizi gratis. Sekretaris Daerah Sampang Yulia Disetiawan Adhubu, tim pembinaan tor pengawasan Otabe Binwas Epedi ka Angkui Mastiaki sadeje penyelenggara program patuh sarang aturan pemerintah sarang konsisten.
1: Dengan kewenangannya, apa yang ada di SPPG itu? Sesuaikah atau tidak sesuai dengan persyaratan? Itu kita potret.
0: Menurut Yuliadi, pengawasan Kak Dinto Elampa Aki Sarang Anglebeti Monitoring seampun ejadwal tor inspeksi mendadak. Usaha Kak Dinto, keduan tujuan Kak Angkui ngoleh kemperan otabe pamangki langsung ke lapangan sarang objektif tor nyata. Satrosepon hasil satuju pengawasan bedi e-dokumentasi yaki kantos elaporaki de Badan Gizi Nasional. Minangka tetibahan evaluasi, saingke dari hasil temuan pelanggaran kasebut bisa epa tetibahan ka Angkui ia juaki desar sopaje etindak lanjuti.

0: kabar sepongkasan. Polres Pamekasan terus merentah de Polsek jajaran kaangkui alampaaki sosialisasi otabe apareng pangaceren mongku de moret ngingingi bebeje epon akuna agi narkoba tor perundungan emasa pengenalan lingkungan sekolah otabe MPLS 2006 lekor. Kasih humas Polres Pamekasan Ibda Yoni Evan Pratama debu halka dinto minangka setong usaha dari pihak Polri kangkui nyalametaki sateje anom minangka generasi sepetin rosaki bangsa dari ancaman narkotika. Jukan salen kak dinto kangkui awujudaki kabedean esakolaan seaman torramah anak. Salah situng lembaga pendidikan seepateti sasaran dalam lalampanan kasebut engki kak dinto pondok pesantren Nurul Hikmah Disa Blumbungan Kecamatan Larangan.
1: Sosialisasi tersebut, materi pertama mengenai bahaya narkoba dan kenakalan remaja disampaikan langsung oleh Kanit Binmas Polsek Larangan Aibtu Agus Salim. Di hadapan para siswa dan dewan guru, ia memaparkan jenis-jenis narkoba, dampak buruknya bagi kesehatan dan masa depan, serta sanksi hukum yang mengancam para pelaku penyalahgunaan narkotika.
0: Menurut Epon, kalangan anom kak dinto minang ke masyarakat seka bilengki kempang tapangaro sarang hal-hal sekorang saya. Mila dari kak dinto, bedena Polri e tengah-tengah MPLS kak dinto, maksud tortocuan epon keanggui apareng pangoningan ngabiti awal sopaje satu jemoret tak kantos salah langka. Saya dalam akanca, otabe dalam akompol sarang cakanca epon. Pabiarsa sakadinto berkabar bersama Ture Produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cema-cema kembang ngawak buen.

0: Wow, amazing. In welcoming this quadrennial football event, thousands of English and Argentinian fans.
1: Pecinta sepak bola, bersiaplah. RRI Sumenep mengajak Anda nonton bareng dan dengar bareng Pesta Bola Dunia. Saksikan duel final Spanyol melawan Argentina di halaman kantor RRI Sumenep, Minggu 19 Juli 2026 mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Nikmati talk show sepak bola, fun game, quiz, door prize menarik, dan kopi bersama keluarga, sahabat, serta komunitas Anda. Yang paling seru, semuanya gratis.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi yang pastinya masih di Sumenep sore ini. Dan masih juga bersama saya Halil yang akan menemani sore Anda ya. Dan seperti biasa di kali ini di Masik dari Informasi, saya akan hadirkan informasi seputar kesehatan. Dan informasi seputar kesehatan kali ini tentang blueberry, dikenal dengan warna birunya yang khas. Namun di balik tampilannya tersebut terdapat senyawa alami bernama antosianin yang menjadi penyebab warna biru keunguan pada buah ini. Melansir dari Mayo Clinic Health System, antosianin merupakan salah satu jenis antioksidan. Senyawa ini membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas yang dapat mempengaruhi kesehatan. Tak hanya memberi warna pendengar, antosianin juga dikaitkan dengan berbagai manfaat kesehatan. Pola makan yang kaya antosianin berpotensi mendukung kesehatan jantung serta membantu mengurangi peradangan. Blueberry juga menjadi sumber vitamin C dan serat. Dalam satu cangkir blueberry terdapat sekitar 25% kebutuhan harian vitamin C, sekitar 4 gram serat, dan hanya sekitar 80 kalori. Selain itu, pendengar, beberapa penelitian menunjukkan konsumsi blueberry secara rutin berpotensi membantu menjaga daya ingat dan mendukung fungsi kognitif seiring bertambahnya usia. Meski demikian, manfaat tersebut tetap perlu didukung dengan pola makan bergizi seimbang. Pendengar, blueberry dapat dinikmati dalam berbagai bentuk, baik segar maupun beku. Blueberry beku tetap menjadi pilihan yang baik karena kandungan gizinya relatif tetap terjaga. Warna biru pada blueberry ternyata bukan sekedar menarik perhatian, tetapi juga menandakan adanya kandungan antosianin yang bermanfaat bagi tubuh. Nah, meski demikian, blueberry sebaiknya dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan sehat, bukan sebagai pengganti pengobatan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dan masih juga di seputar informasi tentang kesehatan. Kali ini ada buah leci, merupakan buah tropis yang dikenal dengan rasa manis dan daging buah yang berair. Selain menyegarkan, buah bernama ilmiah Leci chinensis ini juga mengandung berbagai nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh, sehingga sering menjadi pilihan sebagai camilan. Melansir dari laman Headline, salah satu kandungan utama dalam buah leci adalah vitamin C. Nutrisi ini berperan dalam menjaga sistem kekebalan tubuh, membantu pembentukan kolagen untuk kesehatan kulit, serta mendukung proses penyembuhan luka. Leci juga mengandung sejumlah mineral penting seperti kalium dan tembaga. Kalium berfungsi membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh serta mendukung fungsi otot dan saraf. Sedangkan tembaga berperan dalam pembentukan sel darah merah dan membantu proses metabolisme energi. Selain vitamin dan mineral, leci mengandung senyawa antioksidan alami, di antaranya epikatekin dan rutin. Antioksidan berfungsi membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat paparan radikal bebas yang dapat terbentuk dari proses metabolisme maupun faktor lingkungan. Tak hanya itu, pendengar, leci memiliki kandungan air yang cukup tinggi sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Dengan kandungan lemak yang rendah, buah ini juga dapat menjadi alternatif camilan yang menyegarkan sebagai bagian dari pola makan seimbang. Meski memiliki berbagai kandungan nutrisi, para ahli mengingatkan bahwa manfaat leci tetap perlu dipandang sebagai bagian dari pola hidup sehat secara keseluruhan. Hingga saat ini belum ada bukti ilmiah yang menyatakan bahwa konsumsi leci secara langsung dapat mencegah atau mengobati penyakit tertentu. Karena itu, pendengar, leci sebaiknya dikonsumsi dalam jumlah yang wajar dan dipadukan dengan beragam buah, sayur, serta pola makan bergizi seimbang. Dengan cara tersebut, tubuh dapat memperoleh manfaat nutrisi yang lebih lengkap untuk mendukung kesehatan sehari-hari.

merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

0: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendekar selanjutnya tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan menyatu ke Pro 3 Jakarta Gunawi mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Komoditas strategis beroperasi pada Januari 2027. Sejumlah negara membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Bobby Adityo Rizaldi, terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muaranim, Sumatera Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
2: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya, terlebih juga Saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Bobby Adityo Rizaldi, di mana memang Bobby sendiri baru diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan mencocokkan keterangan Bobby dengan alat bukti yang telah dikumpulkan, termasuk barang bukti elektronik yang disita saat melakukan penggeledahan di kediamannya. Selain itu, penyidik juga akan mengkonfirmasi keterangan tersebut dengan keterangan para tersangka maupun saksi lainnya.
2: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya, terlebih juga Saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa. Dan pasca pemeriksaan hari ini, penyidik juga pasti masih akan menganalisis, ya, keterangan dari Saudara BB ini dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Nanti konfirmasinya seperti apa, kesesuaiannya bagaimana, termasuk tentunya akan di-cross dengan data-data yang ada di BPE, ya, termasuk juga tentunya keterangan para pihak tersangka.
3: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi sendiri mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutakan penyidik KPK, di mana memang hal tersebut dilakukan usai dirinya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
3: Sebelumnya pada 14 Juli 2026, KPK telah menggeledah rumah Bobby dan menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Kasus ini merupakan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, di mana KPK menduga adanya pengkondisian terhadap hasil audit tersebut. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis dapat beroperasi pada 1 Januari 2027 yang diharapkan menjadi pusat perdagangan dan referensi harga mineral dan komoditas strategis di tingkat regional dan global. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
5: Pemerintah berencana membentuk bursa mineral dan komoditas strategis sehingga Indonesia bisa menjadi pusat perdagangan sekaligus penentu harga global untuk komoditas mineral dan komoditas strategis lainnya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Frederika Wijasari Dewi, dalam acara Investment Forum pekan ini mengatakan, pemerintah telah memberikan mandat pembentukan dan pengawasan bursa mineral tersebut pada OJK. Bursa mineral dan komoditas strategis ini, tambah Frederika, ditargetkan sudah beroperasi pada 1 Januari 2027 mendatang.
6: Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia dan juga global tentu saja. Komoditas strategis dan juga bursa mineral ini bisa menjadi peluang bagi seluruh pihak, juga untuk investor-investor di Indonesia. Insya Allah ini 1 Januari 2027 bursa ini harus sudah beroperasi.
5: Pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis merupakan mandat dari Revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun mengatakan, kehadiran Bursa Mineral dan Komoditas Strategis ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sumber daya mineral agar tidak terjadi under invoicing atau praktik kecurangan dalam perdagangan komoditas mineral dan komoditas strategis.
7: Karena selama ini orang under invoicing itu tidak hanya dari sisi harga, tapi juga dari sisi volume. Sehingga penerimaan kita dari sisi perpajakan berkurang, penerimaan kita dari sisi apa? Dari retribusi, iuran, dan macam-macam juga berkurang. Bahkan Pak Presiden dalam puluhan tahun terakhir itu ada 15 ribu triliun karena praktek under invoicing dan transfer pricing tersebut. Nah ini yang akan kita perbaiki. Harusnya ini direspon dengan positif. Karena apa? Memperbaiki tata kelola.
5: Lebih lanjut, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbah pun mengatakan, Indonesia kaya akan komoditas mineral dan strategis seperti batu bara, kelapa sawit, emas, perak, dan tembaga. Tata kelola yang terintegrasi efisien dan transparan melalui bursa mineral diharapkan dapat meningkatkan daya saing perdagangan sumber daya alam Indonesia di pasar internasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
9: Nah, ini yang harus dapat juga apa namanya betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun dia adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI dan seluruh jajaran.
8: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan presiden mengenai Satgas TPPO.
10: Ketika biasanya awalnya non-prosedural dulu berujung kepada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua pemangku kepentingan.
8: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Dari target 8,9 sekian atau sebesar 111.
1: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik, yang merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama. Bustomi Ahmad menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Kebanggaan besar bahwa indeks harmoni Kabupaten Bangka.
13: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Hal ini merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama yang telah lama hidup berdampingan. Kerukunan yang baik tersebut tercermin juga melalui acara ngopi dan ngobrol santai yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Bangka, serta Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, menghadirkan berbagai perwakilan lintas agama, organisasi masyarakat, media, dan lain sebagainya, duduk bersama dengan satu komitmen menjaga keutuhan bangsa melalui keberagaman. Kepala Bankes Bangpol Kabupaten Bangka, Romlan, menyampaikan, indeks harmoni yang tinggi di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan.
12: Ternyata Kabupaten Bangka juga tinggi indeks harmoninya, tapi kita kalah dengan daerah Kalimantan. Kabupaten Bangka ini kaya semuanya, bukan hanya kaya dengan timahnya, yang kaya dengan lada putihnya, yang kaya dengan sawitnya. Tapi pada pagi hari ini kami bisa membuktikan bahwa nilai kebersamaan, nilai kerukunan ternyata ada di Kabupaten Bangka.
13: Tentunya melalui kegiatan ini diharapkan budaya saling menghargai akan tercipta dengan baik dan kerukunan yang terjadi tanpa adanya perbedaan dari berbagai macam suku, ras, agama, dan lainnya, tetap bersatu demi keutuhan bangsa dan negara. Sementara Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Jais menyampaikan, kerukunan umat beragama menjadi pondasi dasar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tak sedikit konflik yang terjadi akibat keberagaman. Dibutuhkan upaya guna menciptakan kerukunan yang baik dari berbagai perbedaan yang ada.
14: FKUB itu saya kira merupakan satu organisasi yang diberikan beban untuk menyatukan negara ini, Pak, secara keseluruhan, secara negara dan bangsa. Bukan hanya kerukunan beragama sebenarnya, tapi kemudian meluas mencapai gagasan kepada keutuhan bangsa kita secara keseluruhan.
13: Menurutnya, Kabupaten Bangka yang secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah termasuk suatu daerah yang cukup kondusif dan zero konflik. Hal itu terbukti dari Tongin Fangin Jitjong bisa hidup berdampingan dengan baik hingga hari ini. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dampak kemarau yang tengah terjadi mulai dirasakan masyarakat pada beberapa wilayah di Kabupaten Bogor, di mana tidak hanya air bersih, namun sistem pengairan pertanian juga mulai mengering. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
15: Dampak kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bogor mulai dirasakan oleh para petani, yakni di Kecamatan Caringin dan Kecamatan Tenjolaya. Di Kecamatan Caringin ada dua desa yang areal sawahnya terancam kekurangan air di saluran irigasi mereka. Tidak hanya kekurangan air untuk mengairi sawah, rusaknya saluran irigasi mereka, yakni Palayangan, yang menjadi urat nadi pengairan sawah warga. Salah seorang petani yang juga ketua RW di Desa Ciherang Pondok, Ujang Suganda, berharap ada perhatian serius pada perbaikan saluran irigasi yang tertutup akibat longsor.
16: Paknya terutama nih buat masyarakat kekeringan, karena kan ini longsor udah hampir 2 tahun nih, penanganan baru nyampe segini. Terus untuk lahan pertanian ada kolam, pokoknya semua sih kesana udah kering lah, tahu mungkin ada kondisinya udah ada fakta untuk pertanian juga ada yang banyak gagal panen.
15: Kondisi serupa juga dialami para petani di Kecamatan Tejolaya, Kabupaten Bogor. Ada 177 hektar sawah padi di kawasan tersebut terdampak kemarau. Persoalannya pun hampir sama seperti yang dialami di Ciherang Pondok, Kecamatan Cari.
17: Kami contohnya Tenjolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan ya. Karena banyak hujan tidak ada,
18: gagal juga.
17: Ada, ada. Tapi untuk nominalnya kami belum bisa, karena belum bisa ini. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan. Yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit atau benih yang baik, merangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan.
15: Seperti yang diungkapkan salah seorang petani di Desa Tapo 1 Kecamatan Tenjolaya, Tata Sukarta, para petani di desa tersebut membutuhkan penanganan darurat perbaikan saluran irigasi berupa brojong dan memperbagi saluran irigasi pengairan agar air yang mengalir dapat terdistribusikan ke lokasi sawah yang terjauh di kawasan itu.
1: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di wilayah Selat Makassar. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Selat Makassar serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu, Selat Malaka, Jambi, Sumatera Selatan, perairan utara Banten, Laut Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Laut Flores, pesisir timur Sulawesi Tengah, Laut Maluku, Gorontalo, Laut Sulawesi, Sulawesi Utara bagian utara, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih dan perairan utara Papua. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Filipina dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik, konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin, kemudian potensi udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung, dan potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, dan Merauke, potensi udara kabut di Mataram, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair, memastikan pemerintah Arab Saudi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Komitmen itu disampaikan Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair saat ditemui awal pekan ini di Jakarta. Al-Jazair mengatakan pelayanan kepada jemaah haji menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Arab Saudi. Menurutnya komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai proyek infrastruktur dan peningkatan layanan bagi jemaah. Beberapa di antaranya adalah pengoperasian kereta cepat Haramain, kereta Masyair yang melayani kawasan ibadah haji, perluasan area jamarat, serta berbagai proyek pengembangan lain yang terus dilakukan.
2: Sebagaimana kita ketahui, Kerajaan Arab Saudi atas arahan penjaga dua masjid suci Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman memberikan perhatian yang sangat besar untuk menghadirkan layanan terbaik bagi para jemaah haji serta memberikan berbagai kemudahan selama mereka berada di kerajaan.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengatakan dalam pertemuannya dengan Menteri Al-Jazair membahas upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji melalui pengurangan masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Salah satu langkah yang diusulkan ialah menambah slot penerbangan dari Indonesia maupun Arab Saudi.
3: Kita juga minta ada dalam rangka mengefisienkan pelaksanaan haji, kita berupaya mengurangi masa tinggal di Saudi dengan cara menambah slot penerbangan dari Saudi maupun dari Indonesia, sehingga itu nanti akan bisa mengurangi masa tinggal di Saudi. Dan alhamdulillah Yang Mulia Menteri Transportasi Saudi juga memberikan dukungannya.
1: Selain pertemuan Menteri Al-Jazair dengan Menteri Irfan Yusuf, juga disebut pemerintah Arab Saudi mendukung rencana Indonesia untuk membangun kampung haji. Sementara dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta, Menteri Al-Jazair juga bertemu Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor transportasi serta rencana investasi di sektor maritim oleh Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, sebanyak 29 negara menandatangani perjanjian di Tiongkok untuk membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Perwakilan dari 29 negara, yaitu diantaranya Indonesia, Kazakhstan, Laos, Pakistan, dan Rusia, turut menandatangani perjanjian sehingga negara-negara tersebut menjadi negara anggota pendiri Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau yang disebut dengan WIKO. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tour de France akan memasuki etape ke-13, di mana etape kali ini akan memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini, dengan total jarak tempuh menyentuh 205,8 km. Nur Diansa melaporkan selengkapnya.
4: Tadi we just saw you shaking hands with Mats Pedersen. Of course your focus.
5: Tour de France 2026 akan masuk ke etape ke-13 malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat atau 13 waktu setempat. Etape kali ini akan menjadi etape yang memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini. Para pembalap akan menempuh jarak total hingga 205,8 km dari kota Dole menuju Belfort. Balapan melintasi medan berbukit sebelum berakhir di daerah pegunungan. Etape ini menampilkan tanjakan legendaris Ballon d'Alsace yang kemudian dilanjutkan dengan turunan teknis menuju garis finish. Panitia Tour de France 2026, Jean-Michel Monin, menjelaskan tantangan terbesar yang harus dilewati oleh para pembalap. Ini akan menjadi etape terpanjang dalam Tour de France 2026. Satu-satunya etape yang melebihi 200 km, 150 km, rute datar, lalu tanjakan-tanjakan, Col de Croix dan Ballon d'Alsace yang akan menjadi penentu sesungguhnya. Karena setelah itu kita akan menuruni tanjakan yang cukup panjang menuju Belfort. Para pembalap hanya akan memiliki satu tujuan utama pada hari ini, yaitu berada di posisi terdepan, memiliki peluang nyata untuk mencapai garis finish, dan titik penentu utamanya adalah Ballon d'Alsace. Sementara itu, pemimpin klasemen Tour de France 2026, Tadej Pogacar, mengatakan rute etape ini cukup aneh.
6: Yeah, it's a bit weird one, but yeah, we will.
5: Etape besok agak aneh, tapi ya kita harus melewatinya. Kemudian hari Sabtu dan Minggu, menurutku rutinnya lebih bagus.
6: Saturday, Sunday, there are more nice stages, I think.
5: Rintangan besar pertama bagi para pembalap adalah Col de Croix, tanjakan sepanjang 5,1 km dengan kemiringan rata-rata 4,8% dan tidak akan ada banyak waktu untuk beristirahat sebelum menghadapi Ballon d'Alsace yang membentang sepanjang 8,9 km dengan kemiringan rata-rata 6,9%. Setelah mencapai puncak tanjakan kedua, mereka masih harus menempuh 30 km lagi termasuk turunan yang curam dan cepat. Hal ini tentu sedikit meratakan persaingan dan memberi waktu bagi para pembalap yang bukan pendaki terkuat untuk kembali bersaing, atau bagi para pembalap serba bisa untuk memperlebar jarak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam. Verifikasi kami di

0: Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep. Layanan Samsat Keliling atau Samling, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pas Tongsongan, Selasa di Pertigaan Paldudin Manding dan di Barat Kantor Kecamatan Ambunda, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Candi Dungke dan di depan Polsek Ganding, Jumat di Lapangan Giling dan depan Pasar Dasuk, Sabtu di Pasar Sabtuan Kalianget dan di Pasar Kulto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sedangkan Jumat pada pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328-662-338.
1: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yang dirahmati Allah. Dalam kehidupan sosial, interaksi kita dengan sesama manusia, tentu kita butuh kehidupan sosial, dalam kehidupan ekonomi kita butuh bantuan orang lain. Nah, kita bermuamalah dengan yang apa, orang yang suka melepaskan kesulitan saudaranya, maka nanti Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiam. Jadi orang yang tolong akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Termasuk bagian dari interaksi sosial kita dalam kehidupan muamalah itu adalah, dan biasa kita dengar, tutup lubang, gali lubang, gitu. Dan itu berulang terjadi dalam kehidupan keseharian kita. Oleh karena itu, Islam menganjurkan hanya hukum pinjam-meminjam, hukum bagaimana kita memberikan hutang-piutang kepada saudara kita, bagian dari silaturahim. Itu untuk membantu orang lain. Nah, maka kita di dalam Islam, dalam Al-Quran itu ada dikenal dengan yang namanya Qardun Hasan, pinjaman yang jelek. Nah, pinjaman yang baik itu adalah pinjaman yang diberikan seorang hamba dengan niat untuk Allah. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pinjaman seorang muslim kepada yang lainnya untuk memberikan bantuan atas kekurangan. Sedangkan pinjaman yang jelek adalah pinjaman yang kemudian dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan seperti rentenir dan sebagainya. Jadi Qardun Hasan itu ada dua, yang dalam Al-Quran disebut adalah jamkan pada Allah istilahnya. Jadi ketika kita infak, sedekah, itu adalah Qardun Hasan. Dan yang kedua adalah ketika kita ya butuh, maka itu adalah masuk juga Qardun Hasan. Sedangkan yang kedua, ya, Qardun Ribawi itu adalah pinjaman dalam rangka untuk agar kita kemudian tidak suka berhutang. Jadi satu sisi bahwa kita dianjurkan untuk tidak suka berhutang. Makanya sampai Rasulullah itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal madram. Juga di riwayat yang lain, salah satu doa Rasulullah itu, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid din wa qahri rijal. Jadi Rasulullah dan banyak terlilit hutang. Lalu kemudian di riwayat yang lain juga berdoa agar tidak terlilit hutang. Jadi berhutang itu boleh, tapi diusahakan jangan sampai terlilit. Ketika kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa Rasulullah sering berdoa begitu, suka berdoa agar terhindar dari lilitan hutang itu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, innar rajula ida hutang itu, orang yang terlilit hutang itu, bila dia berbicara, kadang berbohong, dan kalau dia berjanji, maka dia kemudian tidak boleh ketika berbicara berdusta, dan ketika berjanji tidak menepati. Orang mukmin tidak boleh begitu. Sedangkan orang yang terlilit hutang biasanya dia menghindar ini segala buat-buat gitu kan. Dan kalau berjanji dia kemudian tidak menepati.
3: Baik.
2: Itulah kenapa kemudian doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berdoa. Kenapa juga kita diusahakan untuk tidak banyak hutang itu? Artinya jangan mudah-mudah berhutang lah kalau tidak penting-penting banget kemudian terlilit hutang itu. Atau kemudian punya hutang sampai tidak terbayar, kita mati. Itu jadi masalah besar. Di dalam hadis itu disebutkan, nafsul mu'min mu'allakatun bidaini, ruh seorang itu tergantung kepada hutangnya sampai kemudian hutangnya itu bisa terbayar. Jadi dalam banyak penjelasan para ulama itu, ada yang menyebutkan bahwa kalau orang itu meninggal, dia akan merasa tidak nyaman di alam barzah itu, di alam kubur itu. Bahkan juga ada yang menyebutkan seperti Imam Al-Munawi itu dalam Faidul Qadirnya, yang dimaksud bahwa jiwa seorang mukmin itu tergantung kepada hutangnya sampai kemudian dibayar. Artinya ketika dia mati, dia masih yang telah disediakan sebenarnya untuk dia, maka dia menjadi terhalang untuk dapat itu. Atau terhalang dari masuk surga bersama orang-orang yang soleh, karena dia ternyata punya. Ini itu menjelaskan bahwa di sini menunjukkan bahwa ketika seseorang itu meninggal tapi dia masih punya utang, maka dia akan punya tanggung jawab yang berat, aman sampai kemudian hutang itu terbayar. Dan bahkan di dalam beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cukup ngeri juga. Pada suatu saat ketika Rasulullah itu salam tiba-tiba melihat ke langit lalu memegang dahi beliau sambil beliau mengatakan, subhanallah madza nuzzila minat tasyrid, ya. Subhanallah, ya, seperti ini dalam satu pemakaman itu pekuburan, nuzzila minat tasyrid, maksud engkau ya Allah betapa berat ancaman yang diturunkan ini. Lalu para sahabat waktu itu sempat diam. Tapi terkejut juga kenapa Rasulullah cepat harinya baru sahabat ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma hadza tasdid alladzi nuzila, apa yang membuat engkau sampai mengatakan berat tentang sesuatu apa gitu kemarin waktu dal menyatakan walladzi nafsi biadihi lau anna rajulan kutila fi sabilillah summa uhiya summa kutila wa alaihi dainun madakhalal jannah hatta yubda'an budainuh. Demi Allah yang jiwaku berada di tangan lakukan ya. Itu sementara dia mempunyai hutang, maka dia tidak akan masuk surga hingga dia melunasi hutangnya. Kita tahu bahwa mati syahid itu adalah mati utama gitu ya. Nah, ada yang nanti digambarkan orang yang sudah ada di surga itu ditanya oleh Allah, kamu bayangkan apa yang kamu inginkan lagi? Mereka kemudian menginginkan hidup lagi di dunia lalu mati terbunuh lagi. Karena taunya nikmat jadi masalah ketika dia punya hutang.
3: Baik.
2: Sehingga dalam riwayat yang lain itu disebutkan yukfaru lil syahid kullu dhanbin illa dain. Jadi orang yang mati syahid itu sudah semuanya dosanya diampuni oleh Allah kecuali hutang ini. Jadi ini menjadi satu masalah berat pada orang kalau kemudian dia masih meninggal pahala dosa ya tanpa ada lagi dirham uang, tapi nanti bayarannya adalah amal pahala atau juga dosa kalau kemudian kehabisan amal itu.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sumenep Malam Ini.
1: Benar-benar yang berbahagia dimanapun anda berada, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali malam hari ini saya Ari seperti biasa kembali menemani anda hingga dini hari nanti, tepatnya di lembar yang ke-17 di hari Jumat bulan Juli 2026. Mengawali kebersamaan kita, kami hadirkan mini drama radio malam hari ini, persembahan dari RRI Antikong dengan judul Ketika Uang Jajan Tak Seperti Dulu Lagi. Dan selepas mini drama radio, jangan beranjak dulu, tetap bersama kami. Nantinya akan kami rangkai dengan Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Nanti bersama presenter kita, Gita Ayu, ngobras kita bersama Musik Lovers Community, atau mencintai musik ala Musik Lovers Community, bersama narasumber. Ada tiga narasumber, ada RB Ahmad Hijayasi, beliau merupakan ketua umum Musik Lovers Community, dan juga ada anggota komunitas MLC Amalia, dan juga ada Harry Hammer. Beliau juga merupakan anggota komunitas Musik Lovers Community. Pastikan terus bersama Pro 1 RRI Sumenep. Baik mana? Langsung saja kita ikuti bagaimana jalannya mini drama radio. Kita dengarkan sama-sama.
2: Siang itu, empat sahabat sedang berkumpul di kantin sekolah. Seperti biasa, mereka ingin membeli makanan dan minuman saat jam istirahat. Namun, ada satu hal yang membuat mereka terkejut. Harga makanan yang biasa mereka beli ternyata sudah naik. Dari obrolan sederhana itulah, mereka mulai membahas sebuah masalah ekonomi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu inflasi.

0: Bu, satu es teh dan satu gorengan ya bu?
1: 6.000 rupiah.
0: Hah? 6.000? Bu, bukannya biasanya 4.000 ya bu ya?
2: Ih, iya ya. Aku juga kaget. Roti yang sering ku beli, sekarang harganya jadi naik.
3: Bener nih. Aku juga perhatikan, banyak sekali makanan di kantin jadi lebih mahal harganya.
4: Gak cuma di kantin sih. Di rumah, ibuku juga bilang harga beras sama minyak goreng naik lagi.
0: Aduh, pantas aja uang jajanku rasanya makin cepat habis ya.
2: Sama, dulu aku masih bisa menyisihkan uang untuk ditabung. Sekarang, udah gak bisa, sering habis soalnya.
3: Sebenarnya, kenapa ya kok harga barang bisa naik terus seperti ini?
4: Kalau dari yang aku lihat sih, kondisi ini nih, inflasi gak sih?
0: Inflasi? Aku juga kayaknya pernah dengar deh, tapi kayaknya belum paham gitu.
2: Aku juga. Memangnya inflasi itu apa?
4: Yang aku tahu sih, inflasi itu keadaan pas harga barang sama jasa nih naik secara umum dalam jangka waktu tertentu.
3: Jadi kalau cuman satu harga barang yang naik, belum tentu inflasi dong ya?
4: Nah, betul tuh. Inflasi itu terjadi kalau banyak barang yang ngalamin kenaikan harga sih kayaknya.
0: Oh gitu. Terus kenapa sih inflasi bisa terjadi?
4: Yang aku tahu sih Rak, penyebabnya tuh macam-macam. Misalnya biaya produksi naik, harga bahan bakar naik, atau jumlah barang yang tersedia ini lebih sedikit daripada yang dibutuhkan masyarakat.
2: Oh, jadi kalau stok barang sedikit, sementara banyak orang ingin membeli, harganya bisa naik ya?
4: Nah, betul tuh.
3: Nah, sekarang aku mengerti kenapa orang tuaku sering mengeluh saat berbelanja.
0: Kalau kenyataannya kayak gitu, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai pelajar?
2: Kalau menurut aku sih ya, kayaknya kita harus lebih bijak deh dalam menggunakan uang.
3: Nah, setuju nih. Kita jangan membeli sesuatu hanya karena ingin aja. Tapi, kita utamakan mana barang yang benar-benar kita butuhkan.
4: Nah, nabung juga penting nih. Walaupun dikit, lama-lama kan bisa jadi banyak.
0: Setelah aku pikir-pikir, kayaknya aku emang sering menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting deh.
2: Nah, makanya mulai sekarang coba deh kurangi pengeluaran yang gak perlu itu.
3: Dan juga kita bisa buat daftar kebutuhan agar pengeluaran kita lebih teratur, guys.
4: Nah, betul banget tuh. Yang terpenting juga kita nih gak boleh panik kalau ngadepin kenaikan harga. Kita juga harus belajar nih untuk ngelola uang dengan baik.
0: Bentar-bentar, serius banget pembicaraan kita. Bu, pesan satu lagi ya, Bu. Iya. Teman-teman benar juga, inflasi memang membuat harga naik. Tapi kayaknya kita tetap bisa menghadapinya dengan hidup yang lebih hemat deh.
2: Bener, dan kita lebih menghargai uang yang kita punya.
3: Karena kebiasaan baik dimulai dari hal-hal yang kecil.
4: Nah, setuju banget tuh. Kalau sejak sekarang kita terbiasa ngatur keuangan, nanti kita akan lebih siap untuk hadepin berbagai kondisi ekonomi.
0: Teman-teman, kayaknya bel udah bunyi tuh. Ayo kita masuk lagi.
2: Sebelum masuk, bayar dulu tuh.

Bel masuk pun berbunyi, dan keempat sahabat itu kembali ke kelas dengan pemahaman baru. Mereka menyadari bahwa inflasi bukan sekedar istilah ekonomi yang dipelajari di sekolah, tetapi sesuatu yang bisa dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kenaikan harga memang tidak selalu bisa dihindari, namun dengan hidup hemat, menabung, dan mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, kita bisa mengurangi dampaknya.

0: Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep. Layanan Samsat Keliling atau SEMI, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan, Selasa di Pertigaan Palduding Manding dan di Barat Kantor Kecamatan Ambunta, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Candi Dungke dan di depan Polsek Ganding, Jumat di Lapangan Giling dan depan Pasar Dasuk, Sabtu di Pasar Sertoan Kalianget dan di Pasar Ruto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sedangkan Jumat pada pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Sambiling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328-662-338.
1: In welcoming this quadrennial football event, thousands of English and Argentinian fans.
2: Pecinta sepak bola, bersiaplah, bersiaplah, bersiaplah. RRI Sumenep mengajak Anda nonton bareng dan dengar bareng pesta bola dunia. Saksikan duel final Spanyol di halaman kantor RRI Sumenep Minggu 19 Juli 2026 mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Nikmati talk show sepak bola, fun game, quiz, door prize menarik, dan kopi bersama keluarga, sahabat, serta komunitas Anda. Yang paling seru, semuanya gratis! Jangan lewatkan malam penuh kebersamaan dan semangat sepak bola bersama RRI Sumenep.
3: Terima kasih pendengar, dan kali ini Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Sumenep. Baru saja kita mengikuti jalannya mini drama radio. Semoga saja Anda terhibur dan bisa dapat Anda dengarkan kembali besok malam di jam dan frekuensi yang sama. Selanjutnya, marilah kita kembali ikuti ngobras ngobrol bareng komunitas mencintai musik ala Music Lovers Community bersama presenter kita, Ayu.

0: ruang informasi dan inspirasi berbagai komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Gita Ayu menemani Anda edisi hari ini di Ngobras Jumat 17 Juli ya. Dan pendengar, di malam hari ini saya sudah bersama dengan komunitas seru-seruan ya, saya bilangnya ya. Komunitas yang bikin kita awet muda gitu, benar ya? Oke, bareng komunitas MLC, Music Lovers Community. Nah, kita bahas mengenai mencintai musik ala MLC nih pendengar. Bersama dengan ketuanya sendiri yang sudah hadir di studio kita, bersama Bapak RB Ahmad Hijasi selaku ketua ya, Pak. Ya. Pak Hijasi ya, saya panggilnya ya.
2: Iya, ketua selalu.
1: Oke, baik. Apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah sehat-sehat.
1: Sehat dan semangat. Kemudian ada Ibu Amalia, nah anggota, dan juga ternyata beliau ini kalau dibilang mantan enggak ya, mungkin senior artis kita tahun
3: 80-90.
1: Wah, dengan Ibu Amalia ya, betul ya?
3: Betul.
1: Oke, berarti walaupun enggak jadi wedding singer, kiprahnya masih nyanyi-nyanyi.
3: Bikin happy aja.
1: Bikin happy ya. Oke, kalau selebriti yang satu ini kayaknya saya enggak usah memperkenalkan diri deh.
4: Apa? Selebriti? Kayaknya ketinggian deh, takut jatuh.
1: Siapa yang enggak tahu gitu ya? Sama
4: banyak yang enggak tahu.
1: Sama Mas Heri Hammer. Apa kabar Mas Heri?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya.
4: Baik ya.
1: Alhamdulillah.
4: Ini berkat MLC yang bikin sehat, bikin awet muda.
1: Nah, betul berarti ya. Jadi kalau pengen asik-asikan, pengen awet muda, pengen senang, happy, harusnya masuk komunitas MLC ya, betul ya?
4: Betul, betul sekali.
1: Nah, pendengar, kalau RR ini punya history, punya record karaokeannya MLC ya?
4: Iya, kayaknya.
1: Di satu tahun yang lalu.
3: Ruang Rindu.
1: Iya, satu tahun lalu, dua tahun lalu ya, saya lupa ya, sekitar
3: tapi
1: satu tahun lalu.
3: Tapi bukan karaoke, Mbak.
4: Bukan karaoke,
1: live music. Nah, pendengar kalau pengen tahu ya, actionnya para bapak-bapak dan ibu-ibu MLC itu, Anda bisa lihat lagi tuh ya di YouTube-nya RRI ya, betul ya. Ada tuh apa asik-asiknya anggota MLC di RRI. Nah, ini sudah berapa tahun, Pak Ketua?
2: 3 tahun sudah.
1: Sudah berjalan. Anggotanya kira-kira berapa?
2: Insya Allah kurang lebih 35 sekarang.
1: Oh, 35. Dan menurut informasi enggak cuma di Sumenep ya, betul ya?
2: Iya, jadi teman-teman Pamekasan juga yang senang bergabung sesuai dengan hobinya bernyanyi, saya juga saya tampung di situ dalam satu komunitas di situ.
1: Jadi kopdarnya per apa tuh?
2: Kopdarnya itu dalam satu bulan 2 kali. Jadi kalau misalnya minggu pertama di Kabupaten Sumenep, minggu ketiganya di Pamekasan. Terus secara berkesinambungan seperti itu acaranya gitu.
1: Awal mulanya ini bisa jadi ekspansinya sampai Sampang dan Magalan ya? Bisa jadi ya?
2: Bisa.
1: Itu gimana ceritanya kok sampai jauh gitu ke Pamekasan gitu mainnya?
2: Begini, memang saya banyak teman di Pamekasan.
1: Nah, oke. Okay.
2: Kebetulan juga hobinya hampir sama lah, juga senang nyanyi. Hanya saya ketemu, saya ajak, alhamdulillah juga dia ikut juga bersama kita. Malah dia juga ngajak teman-temannya, akhirnya juga bergabung. Ada yang juga dokter di Pamekasan. Jadi tidak hanya basicnya sebagai penyanyi, tapi dari orang-orang
1: semua profesi.
2: Profesi ya? Itu bisa saya aja yang penting gitu.
4: Background-nya macam-macam.
2: Macam-macam background-nya.
1: Jadi memang visinya sama untuk senang-senang ya.
2: Iya,
1: Untuk bikin happy gitu.
3: Yang penting
1: gitu
3: bisa
1: ya
3: nyanyi.
1: Yang Mbak penting. Nah, kalau saya enggak bisa nyanyi gimana tuh?
3: Gak boleh? Enggak apa-apa,
4: enggak apa-apa.
1: Sebagai joget conlon.
4: Seperti ya, saya Mbak Ayu. Awal-awalnya saya enggak bisa nyanyi.
1: Terus?
4: Begitu.
3: Tapi lama kelamaan
4: bergabung sama MLC. Awal-awalnya sih saya punya julukan penyanyi Widuri. Soalnya waktu itu saya awal bergabung dengan MLC itu hanya punya 3 lagu Widuri, Angin Malam, dan sepanjang jalan kenangan. Okay. Hampir tiap reguler saya
1: Widuri.
4: Sering nyanyi Widuri.
1: Untung nggak berubah namanya, Mas Heri Widuri.
4: Nah di situ akhirnya saya melihat teman-teman yang lain setiap reguler beliau-beliaunya itu membawakan lagu yang beda-beda. Ini merupakan support dan motivasi bagi saya.
1: Akhirnya nambah lagunya apa?
4: Berusaha untuk latihan-latihan.
1: Akhirnya saya tapi nggak percaya kalau Mas Heri nggak bisa nyanyi. Biasanya kalau entertain MC itu biasanya jadi satu juga penyanyi.
3: Pinter malah, Mbak.
1: Oh iya kan?
3: Sama jogetnya lagi. Ah, iya.
4: Kan saya udah bilang awalnya saya gabung sama MLC belum bisa nyanyi begitu-begitu fase, tapi setelah sekian tahun, 3 tahun berjalan, ya lumayan lah bisa nyanyi-nyanyi.
1: Lumayan lah ya. Lumayan. Nah, kebetulan ada senior artis kita nih, Ibu Amelia ya. Kalau dari kasusnya Mas Heri, emang awalnya kita ngerasa gak bisa nyanyi, terus dilatih, bisa enak gak suara kita tuh?
3: Insya Allah bisa.
1: Bisa ya?
3: Bisa.
1: Jadi terbukti, enak maksudnya.
3: Iya, sekarang sudah mulai ada perubahan.
4: Kalau memang enak, saya pingin sekali-sekali ikut bintang radio di RRI. Tapi untuk usia, tingkat usia dewasa.
3: Usia 50 lansia. Tahun ke atas ya.
1: Mungkin lansia lebih tepat ya.
4: Tapi awet muda kan?
1: Iya, setuju saya kalau itu.
4: Berkat
1: setuju.
4: MLC dong.
1: Sebenarnya saya penasaran sama mau spill umur nih dari masing-masing nih.
4: Aduh.
1: Langsung sensitif. Oke, baik. Off the record berarti nanti ya. Ya, kemudian Ibu Amelia, ini sempat nyanyi ini ya, aktif di panggung di usia di tahun 80-an, 90-an, kemudian vakum
3: di tahun 2000.
1: Vakum ya. Dan sekarang energinya ada lagi gitu ya?
3: Ada. Masih ada.
1: Masih ada.
3: Karena ada hobi, Bang.
1: Kalau udah hobi melekat gitu ya.
4: Apa
1: gitu.
4: Bisa dicoba satu bait aja.
1: Bukan saya yang ngomong. Saya takut kena cas tuh. Digabung di MRC ini ya. Jadi selain hobi, apa sih namanya, kualitas sama tekniknya itu enggak hilang gitu ya. Bu Amalia, gimana?
3: Benar. Soalnya gini, Mbak. Di usia-usia seperti kita ini, apalagi usia saya sudah
4: senja.
3: Iya. Udah 61 loh, Mbak, saya, Mbak.
1: Kalau Ibu senja, Mas Heri maghrib.
3: Iya, benar. Jadi kita butuh hiburan, bukan hanya kita hanya di rumah ngomong cucu aja ya. Tapi sewaktu-waktu kita ada hiburan untuk mengingat kita kembali dulu. Begitu. Saya juga karena dulu juga suami saya juga
1: aktif di
3: musik juga. Dia seorang drummer tapi sudah almarhum. Jadi sama-sama senang sama musik. Akhirnya saya juga ingin sekarang di usia yang sudah tua ini untuk bisa kembali.
1: Jadi mendarah daging ya namanya ya, musik itu ya.
3: Begitulah.
1: Oke, Pak Ketua, rata-rata anggotanya ini hobi ini ya, nyanyi semua ya, suka bermusik,
2: iya,
1: entertain semua ya.
2: Suka bermusik semua, bernyanyi di situ.
1: Kecuali Mas Heri.
4: Kalau tentang saya, sebenarnya dari ayah saya itu penyanyi keroncong dulu, dan juga sering MC di tempat kerja beliaunya.
1: Jadi contohnya dari situ gitu ya, sampai akhirnya sekarang menjadi profesi dan sudah melekat deh.
4: Ada titisan dari almarhum.
1: Oh, titisan.
4: Titisan.
1: Oke. Tapi awalnya Mas Heri, kan kalau kata Pak Ketua tadi, semuanya suka nyanyi, rata-rata mungkin suaranya enak semua gitu ya. Mas Heri pertama kali masuk, gimana gak ngerasa, aduh saya gak bisa nyanyi nih, apa sedikit ngerasa minder atau gimana awalnya nih? Waktu nyanyi Widuri.
4: Awalnya sedikit minder, tapi kata orang bijak kita harus berani bereksperimen. Jadi dengan bereksperimen kita bisa mengoreksi diri, apa kekurangan kita, apa yang perlu kita pertahankan dan apa yang perlu kita kembangkan. Disitulah karena teman-teman di MLC saling mensupport, memberi motivasi dengan tampilan beliau-beliaunya saat nyanyi gitu. Sambil guru guyon-guyon, masa Widuri terus, masa malam terus. Akhirnya saya berusaha untuk latihan-latihan dan latihan. Termasuk Pak Ketua ini supportnya luar biasa untuk anggota. Keren banget.
1: Dan informasinya juga kadang diundang ke Sampang katanya kalau ada komunitas lainnya ulang. Gimana tuh Pak Ketua?
2: Ya, diundang oleh komunitas Sampang itu lewat teman-teman Pamekasan.
1: Oh, gitu.
2: Akhirnya juga karena sering komunikasi dengan koordinator Pamekasan, akhirnya Pamekasan menyampaikan ke saya, oke lah, harus siap saja kapan saja undangannya, saya bisa hadir. Insya Allah dua kali kita diundang, hadir di acara anniversary di Sampang.
1: Di Sampang ya? Iya. Kalau Sumenep mengundang Sampang pernah nggak?
2: Pernah juga.
1: Pernah juga ya?
2: Iya. Dan insya Allah juga dulu dari RRI juga saya undang ketika di mana? Di kafe dulu, diundang.
1: Basecampnya nyanyinya di kafe bisa di mana regulernya? Pindah-pindah
2: ya,
1: atau?
2: Ya pindah-pindah lah, pindah-pindah ya? Di kafe gitu.
4: Dari kafe A ke kafe B, kafe C.
1: Safari dong ya.
4: Terus ini Mbak Ayu, terakhir kami MLC diundang oleh komunitas Tembang Kenangan di Surabaya.
1: Oh, sampai ke Surabaya ya?
4: Anggotanya itu penyanyi-penyanyi top di era tahun 80-90-an.
3: Banyak yang lansia dong, Mas Eri.
4: Iya, iya betul. Keren banget.
1: Di kapan? Di tahun ini atau di tahun kemarin?
4: Ini,
1: tahun ini ya?
2: Tahun 2004 barusan gitu.
3: Semangatnya luar biasa, meskipun sudah usia di atas 60-70 itu.
2: Insya Allah mantan Sekwilda Pak Saleh juga bergabung di komunitas apa Pak Kusang namanya? Pentak. Ya Pentak namanya itu.
1: Pak Saleh Sumenep.
2: Iya, itu anggota Pentak Surabaya. Oh, itu.
1: Surabaya tapi ya.
2: Mengundang kita itu.
4: Bahkan kita hadir gitu. Pernah jadi ketua. Terus anggotanya itu. Salah satunya penyanyi top Indonesia, Ani Carrera. Jatuh Permawati. Banyak penyanyi-penyanyi daerah tahun 80-90-an.
1: Jadi memang terus berkiprah gitu ya?
4: Iya, betul. Soalnya mereka sudah, beliaunya sudah, apa ya, jiwa seni musiknya sudah mendarah daging. Jadi dengan adanya komunitas,

0: lomba-lomba karaoke. Bisa lah diadu vokalis-vokalis okay. MLC ini.
1: Artinya masih berani bersaing gitu.
2: Gak mau kalah. Nah ini pendengar, sekarang Juli ya Pak ya. Oke. Kita sebelum kita ngobrol-ngobrol terkait agenda MLC di Agustusan, barangkali MLC juga akan buka karaokean untuk lain-lain, untuk ini ya, untuk teman-teman lain. Nah sebelum kita ngobrol kan, jangan kemana-mana, pastikan Anda masih di Ngobras.
3: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area Renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya udah banyak.
5: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya

Pernah nggak sih kamu membayangkan bahwa jauh sebelum ponsel ada di genggaman, sebuah suara sudah lebih dulu menembus jarak ribuan kilometer? Disinilah kisah Radio Malabar bermula. Di kaki gunung Puntang, Bandung Selatan, pemerintah Hindia Belanda membangun stasiun Radio Malabar pada tahun 1923. Ini merupakan pencapaian teknologi besar Hindia Belanda untuk menjawab kebutuhan komunikasi jarak jauh lintas benua. Proyek ini diinisiasi oleh seorang teknisi radio visioner Cornelius Johannes de Groot. De Groot melakukan eksperimen awal dengan pemancar busur dan berhasil mengirimkan sinyal Morse dari Indonesia ke Belanda sejauh 12.000 km dan menjadi komunikasi nirkabel terjauh pada masanya. Sayangnya, fasilitas megah ini hancur akibat serangan Jepang pada Perang Dunia Kedua, menyisakan puing, antena di lereng gunung, dan gua peninggalan Belanda.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Masih bersama saya Gita Ayu, pendengar malam hari ini di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Kali ini bersama Music Lovers Community, MLC. Nah, untuk agenda Agustusan, apa nih Pak Ketua kira-kira yang sudah siap-siap dilaksanakan?
1: Ya, sementara kita tetap fokus pada kegiatan reguler gitu. Di samping itu barangkali kita hadir di acara undang-undangan, itu tetap kita ya bersama-sama lah di situ. Kegiatan sementara itulah untuk di bulan Agustus.
0: Berarti
1: gitu.
0: Memang Sumenep sendiri ya belum ada rencana untuk bareng Pamekasan atau gimana nih untuk 17-an nanti?
1: Iya, kalau kegiatan berikutnya tetap bersama Pamekasan.
0: Oh iya, tadi satu grup.
1: Cuma
0: ya?
1: di luar kegiatan itu masih belum ada masih gitu. Tinggal ya

0: barangkali ada undangan seperti tahun lalu diundang RI, kita tetap hadir di situ gitu.
1: Ini buat Bu Kepsta mungkin dengerin kita ya.
2: Terus ini Bu Ayu, Mbak Ayu untuk mewarnai Hari Kemerdekaan bulan Agustus, acara reguler MLC itu diwajibkan untuk membawakan lagu-lagu
1: kebangsaan,
2: lagu-lagu perjuangan. Dan dress code kita juga menyelesaikan. Mungkin bisa baju nuansa merah putih atau perjuangan gitu untuk mewarnai Hari Kemerdekaan RI.
1: Nah itu yang bikin seru ya. Jadi selain memang effort untuk nyanyi, ada ini ya, ada effort untuk kostum dress code. Betul, jadi gitu. Jadi senang gitu ya kalau foto bareng di video itu bagus gitu ya tampilannya.
2: Tiap reguler kita ada ditentukan dress code-nya.
1: Jadi tapi kalau untuk Agustusan, tapi katanya tadi sebulan dua kali ya?
0: Iya.
1: Berarti Agustus nanti dua kali juga ya?
0: Sama, tetap dua kali.
1: Cuman memang ada dress code-nya merah putih atau ini ya,
2: perjuangan
1: pahlawan nasional ya,
0: menyesuaikan situasi gitu.
1: Saya rasa kalau untuk Mas Heri yang cocok pahlawan nasional Imam Bonjol.
2: Oh gitu ya, dari segi apanya nih?
3: Kurang kumisnya.
1: Kurang kumisnya ya. Bisa pakai kumis kucing tuh.
2: Pakai apa? Surban ya.
1: Oke, baik. Kemudian Mas Heri, kalau disuruh enjoy mungkin enjoy mana? Nyanyi atau MC nih?
2: Kalau nyanyi itu apa ya? Juga imun ya, terutama imun. Kalau MC karena profesi pekerjaan, enjoy. Tapi apa ya, ya kita karena bekerja harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada gitu. Kalau nyanyi kita akan lebih santai, apalagi nyanyinya tidak dinilai, bukan lomba.
1: Tapi ini mungkin announce ya, pengumuman untuk teman-teman yang biasanya ngundang Mas Heri. Mas Heri bisa nyanyi. Jadi selain MC suruh nyanyi dong ya.
2: Tapi waktu Mbak Ayu nikahan dulu kan MC-nya saya belum bisa nyanyi waktu itu.
1: Iya, tahun berapa itu ya? Jadi kalau sekarang kalau ngundang Mas Heri ini plus-plus ternyata nih. Bisa nyanyi juga ya.
2: Amplopnya double dong. Satu amplop untuk MC-nya, satu amplop untuk nyanyinya, kita bagi-bagi untuk teman-teman MLC. Karena saya bisa nyanyi karena MLC.
1: Oke, agak repot juga ternyata.
2: Enggak repot.
0: Kalau Mas Heri ini bukan joget aja.
1: Gimana Pak?
0: Jogetnya juga asik gitu. Oh,
1: okay. Harusnya itu ada fee untuk joget juga ya.
2: Nah ini Mbak Ayu, di MLC itu setiap orang, setiap anggota itu punya ciri khas jogetan dan style bernyanyinya.
1: Seperti apa itu kira-kira, kalau yang paling Mas Heri suka gitu stylenya siapa?
2: Paling suka style berjogetnya saya ke Pak Didit. Kebetulan Pak Didit sekarang nggak bisa hadir, sebenarnya diajak tapi nggak bisa hadir karena ada kepentingan keluarga. Itu jogetnya khas, beda dengan yang lain.
3: Kayak Michael Jackson. Oh.
2: Dan saya style bernyanyinya paling suka Pak Ketua.
1: Kenapa?
2: Wibawa, suaranya halus gitu. Beliau suka lagu-lagunya Bruri Sulima.
1: Cocok memang ya,
2: cocok
1: sama
2: suaranya,
1: karakter suara. Nah kalau tadi, kalau Bu Amalia ini memang singer ya, kalau Mas Heri juga di entertain, Pak Ketua ini sebelumnya profesinya apa? Kok bisa jadi ketua dan suka nyanyi gitu?
0: Saya apa? Sebenarnya awalnya penikmat saja gitu.
1: Oh gitu ya awalnya ya.
0: Penikmat. Karena di rumah itu basicnya teman-teman, tidak hanya yang berbasic penyanyi tapi dari orari pun.
1: Okay.
0: Akhirnya saya ajak gitu. Suatu waktu saya ajak ke kafe, kok saya perhatikan, kok ini kok semuanya senang. Makanya lah, sampai saya bentuk suatu komunitas, terbentuklah LMC, Musik Club Community, itulah. Karena awalnya gitulah.
1: Tapi awalnya, kalau di rumah memang suka nyanyi-nyanyi juga ya?
0: Sebenarnya enggak, saya cuma nikmati aja, dengar Rena aja gitu.
1: Tapi buktinya langsung ada fansnya itu Mas Heri, katanya suka sama suaranya.
2: Ada sedikit kebohongan dari Pak Ketua. Di rumah Pak Ketua itu ada ada elektro, ada sound system,
1: ada fasilitas lengkap,
2: ada
1: ya?
2: Penyanyi, ibu negara.
1: Oke, ibu DWP-nya ya. Ya.
0: Saya ikut pendamping lah. Ya senang nyanyi aja, saya belajar nyanyi juga.
1: Karena memang itu ya, kalau udah cinta ikut ya.
2: Iya. Mungkin teman-teman RRI mau bergabung bersama MLC, monggo.
1: Dan itu memang free ya, maksudnya free. Siapa saja yang mau gabung?
0: Siapa saja yang mau gabung?
2: Dari background basic apapun, monggo.
1: Yang penting memang asik gitu ya.
2: Iya.
0: Dan kegiatannya juga perlu saya sampaikan, tidak hanya bernyanyi. Ada yang sifatnya insidental, ada kegiatan sosial.
1: Oh, seperti apa itu?
0: Seperti hanya bulan puasa, itu kita bersama-sama memberikan takjil kepada Abang Beca. Seperti barusan kegiatan Satu Muharram, kita sempat membantu kepada anak yatim. Itu kegiatannya diantaranya. Jadi tidak hanya fokus pada musik gitu. Jadi ada kegiatan sesidentin yang sifatnya sosial itu aja.
1: Oke, baik. Jadi memang selain happy-happy juga bermanfaat ya untuk lingkungannya. Oke, baik. Kemudian Bu Amalia, kalau tadi Mas Heri suka sama karakternya Pak Ketua dan Pak siapa tadi? Pak yang
2: Didit.
1: Joget, Pak Didit.
2: Gaya jogetnya.
1: Nah, ini kita coba dari kacamata penyanyinya sendiri. Sukanya ada enggak jogetnya? Oh, sukanya sama siapa? Kemudian karakter suara pembawaannya ada enggak sih yang bikin impres nih ke Bu Amalia?
3: Ada teman kami, itu Mbak Rini.
1: Mbak Rini.
3: Ya, juga dia sebagai wedding singer dulu ya. Tapi sampai sekarang dia membawakan lagu
1: suaranya masih ya.
3: Ya.
2: Masih oke. Okay.
1: Masih oke. Okay,
2: ya. Dan dia pernah dulu juara satu lagu-lagu Hermi Kulit. Jawa Timur, mantan bintang radio juga. Di eranya dia itu.
1: Jadi sampai sekarang kualitasnya masih terjaga.
2: Wih, gitu. keren banget.
1: Nih, mohon maaf saya nggak tanya sama Pak Ketua karena saya sudah tahu jawabannya. Pasti yang paling disenangin Ibu Ketua DWP. Ini saya nggak tanya. Betul ya Pak ya, betul ya. Ada ibunya tuh. Oke. Okay. Pengen spill umur nih ya. Enggak ini ya. Mas Heri, sekitaran aja deh. 50, 60, 70.
2: Saya balik nanya boleh enggak?
1: Aduh, gimana?
2: Coba ini? Ditebak kira-kira berapa saya.
1: Khawatir. Udah di skip aja deh kalau tebak-tebak. Takut salah, takut.
2: Gini, Mbak Ayu, rata-rata anggota kami itu usia di atas 40.
1: Di atas 40 ya.
2: 40 sampai 70. Ya, gitu.
1: Tadi juga ada informasi bahwa rata-rata memang suami istri gitu ya. Ada nggak yang anaknya ikut juga nih?
2: Anaknya sementara nggak ada.
1: Sementara nggak ada ya.
2: Soalnya kalau anak merasa kumpul sama orang-orang tua,
1: merasa canggung gitu ya biasanya ya.
2: Iya.
1: Oke, berarti memang usia 40-an ke atas ya?
2: 40 ke atas.
1: Ya. 40 ke atas, berarti saya belum bisa nih gabung nih, karena saya masih umur 17.
2: 17 lebihnya ya.
1: Lebih sedikit lah Mas Heri. Oke, baik. Nah, ini terakhir ya, mungkin dari Pak Ketua dulu. Ini ke depan gitu ya, progresnya MLC ini seperti apa? Apa karena memang manfaat, kalau tadi Pak Ketua bilang untuk sesama gitu ya, tapi ternyata ada manfaat yang lebih dalam, yaitu dari sisi psikologis ya. Kalau nyanyi-nyanyi itu bikin happy, bikin awet muda, bikin kita senang gitu. Jadi kita menghadapi hal itu jadi lebih happy ya, karena kita punya komunitas yang positif. Progres mungkin apa yang Pak Ketua inginkan di kedepannya di MLC?
0: Ya, sementara saya menginginkan itu ke depan tetap kompak
1: ya,
0: sehingga kita tetap utuh. Itu yang diharapkan untuk teman, artinya tetap eksis, tetap ada kegiatan. Sementara itu mungkin ditambah oleh Pak Heri mungkin.
2: Iya, MLC bagi saya pribadi dan mungkin teman-teman ya, MLC itu rumah kedua bagi kita. Dan anggota itu keluarga kedua bagi kita. Soalnya begitu kita kumpul, itu aduh happy banget.
1: Senang ya.
2: Senang banget. Ada yang merasa sebagai kakak, ada yang merasa sebagai ayah, ibu gitu. Saling ngemong.
1: Ada yang cinlok enggak? Enggak ada. Ya. Oke. Jadi memang ini ya, ngerasa benar-benar keluarga betul.
2: Keluarga
1: ya?
2: Betul.
1: Hmm. Padahal baru dirintis 3 tahun tapi sudah luar biasa ya.
2: Dan anggotanya pun Pamekasan Sumenep itu pun sampai-sampai salah satu anggota MLC Pak Sony salah satunya sampai terlontar bahasa begini. Coba saya rumahnya di KPD atau Perenduan, saya hampir tiap hari itu main ke Sumenep. Karena apa? Yang Sumenep itu hampir tiap hari kalau nggak makan-makan, urusan kemana-kemana gitu. Itu.
1: Lalu gitu ya,
2: sampai
1: selain...
2: cemburu Pak Sony ini. Saya pingin ke Sumenep tiap hari katanya. Lihat kegiatannya teman-teman MLC di Sumenep di luar reguler gitu. Ya. Jadi kayak keluarga gitu. Iya, iya, iya.
1: Oke, Bu Amalia.
3: Karena kita meskipun tidak ada kegiatan punya reguler, di luar reguler itu, ayo kita ngumpul.
0: Ngumpul.
3: Gitu.
1: Kerjaan gitu ya. Terus ada warung baru buka, viral gitu biasanya ya.
3: Ngumpul-ngumpul meskipun yang nasi jagung apa ya.
1: Di rumah siapa
3: ya, gitu. Ya, begitu. Kadang ayo kita ke kafe aja nyanyi-nyanyi gitu. Masih lama reguler kita isi itu biar tidak jenuh di rumah.
2: Seperti bulan puasa kan, satu bulan kita nggak ada kegiatan reguler nyanyi-nyanyi. Aduh teman-teman,
1: rasanya itu ya,
2: terasa kangen banget pegang mic gitu. Akhirnya kadang ngumpul di Pak Ketua di sana karena lengkap ada sound system, ada elektron. Jadi habis traweh kita nyanyi-nyanyi, tapi nuansa religi lah, lagu-lagunya menyesuaikan dengan kondisi bulan Ramadan gitu ya. Betul.
1: Saya yakin nggak cuman yang bikin kangen itu mic-nya ya, tapi kebersamaannya.
2: Betul,
1: gitu
2: betul,
1: ya.
2: betul.
1: Gimana rasanya itu sama kekeluargaannya.
2: Betul.
1: Itu ya, pasti dikangenin masing-masing anggota MLC karena ternyata hampir setiap hari bisa jadi berkumpul nih ya. Sebentar-sebentar ngabarin, di mana gitu ya. Kayak anak muda betul ya. Oke, baik, terima kasih atas waktunya MLC hari ini di Ngobras bareng saya Gita Ayu. Ini semoga ini ya menjadi inspirasi untuk yang lain, untuk barangkali bisa selain bermanfaat meluangkan waktu luang di komunitas yang positif ya.
2: Betul.
1: Dan kita juga semoga segera bisa live-kan lagi nih MLC ini. Penasaran ya, kalau tadi Mas Heri bilang suaranya sudah oke, kita nanti cek bareng-bareng.
2: Yeah.
1: Kali aja nampil lagi di
2: kata RRI. Orang sono, Wani Piro.
1: aduh. Oke, terima kasih banyak Bapak Ketua RW Ahmad Hijasi. Kemudian Ibu Amalia dan Mas Heri Hemar, Heri Widuri ini sudah bersama RRI, sudah memberikan inspirasi bagi teman-teman yang lain. Kita doakan semoga awet muda, semoga umurnya panjang,
2: amin,
1: berkah
2: amin,
1: ya.
2: Amin.
1: Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, saya Gita Ayu pamit. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Anda telah mengikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Sumenep malam ini.

Karena di dunia yang penuh suara ini, kita butuh bukan sekedar informasi gitu loh, tapi ini adalah penuntun arah gitu loh. Maka di tengah banjir informasi itulah kemudian ya kita memahami ya, kita overload informasi itu sampai hari ini masuk dalam sekup-sekup di tiap-tiap rumah masyarakat gitu loh. Nah, karena itu tadi seiring kekurangan verifikasi, literasi masyarakat, media penyiaran seperti radio, televisi gitu loh, ini masih menjadi sumber terpercaya, masih menjadi penjernih informasi, dan tentu menjadi penjaga etika publik di tengah derasnya algoritma yang setiap hari masuk dalam notifikasi layar kecil kita yang 7 inci itu, Mbak.

0: Terus Satu RRI Sumenep, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Memori berkelana ke masa lalu di Ruang Rindu. Terus Satu RRI Sumenep.
1: Selamat malam, pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali malam hari ini. Seperti biasa, saya Haris kembali hadir menemani Anda, tepatnya di hari Jumat 17 Juli 2026. Satu nomor lagu baru saja kami hadirkan. Harapan kami semoga saja lagu tadi bisa mengingat atau mampu bisa mengingat kembali kenangan-kenangan indah akan masa lalu Anda. Untuk itu masih ada lagi beberapa lagu dan juga penyanyi yang mungkin banyak menyimpan kenangan tentang diri Anda. Untuk itu, yuk malam ini kita berbagi seperti biasa di tiga line telepon. Langsung saja awal kebersamaan kita kami terima. Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Kita Kenang Masa Lalu.
1: Dengan siapa punya nama?
2: Bersama Evi yang ada di Lenteng Jawaris.
1: Dengan Evi di Lenteng, yang punya Lenteng ya?
2: Kenapa?
1: Yang punya Lenteng atau yang di Lenteng?
2: Iya.
1: Iya, ianya gimana?
2: Yang di Lenteng dong.
1: Oh, yang di Lenteng, bukan yang punya Lenteng ya?
2: Enggak punya Lenteng.
1: Oh, enggak, bukan yang punya Lenteng. Iya. Kalau boleh tahu.
2: Alhamdulillah.
1: Kenapa?
2: Asam saya yang udah dibuang bijinya alhamdulillah laku.
1: Udah laku.
2: Iya, dapat 4 kilo.
1: Udah dapat 4 kilo.
2: Harganya 30.000 gitu.
1: Bisa 4 kali 3 berapa? Dapat uang berapa, Mbak Evi?
2: Ya, dapat uang 90.
1: Kok 90?
2: Iya dong.
1: Oh, kalau 1 kilo 30.000, 2 iya. Kilo 60.000.
2: Iya.
1: Kalau 4 kilo?
2: 3 kilo.
1: Oh, 3 kilo.
2: Iya.
1: Oh, bukan 4 kilo, 3 kilo ya.
2: Bukan, 3 kilo.
1: Waduh, uangnya dibuat beli apa, Mbak Evi?
2: Ya, beli ikan.
1: Beli ikan?
2: Ya, sebagian disimpan dulu.
1: Disimpan.
2: Iya.
1: Kenapa enggak disimpan semua, Mbak Evi?
2: Ya enggak lah. Mungkin masih ada kebutuhan.
1: Maksudnya sebagian dibeli,
2: iya.
1: Ya, dibeli.
2: Kalau di dapur saya enggak ikutan, soalnya adik saya sudah ada di sini yang
1: Oke, nikmati aja dan syukuri. Iya. Bagaimana
2: biasanya,
1: dengan
2: biasanya di dapur itu saya ikutan juga, tapi sekarang enggak.
1: Oh, sekarang enggak. Tapi ngomong-ngomong iya. Dengan lagu gimana lagu tadi, Mbak Evi?
2: Ya, lagu yang mana? Yang tadi ya?
1: Iya, yang pertama. Yang
2: enggak
1: tadi.
2: Tahu. Enggak tahu, enggak dengerin tadi. Baru monitor.
1: Oh, baru monitor.
2: Iya.
1: Iya. Tapi ngomong-ngomong dengan lagu atau penyanyi artis kita, ada salah satu artis yang mungkin jadi favorit buat Mbak Evi? Siapa namanya?
2: Itu Desi Ratnasari.
1: Desi Ratnasari. Tahu lagunya? Iya. Lagunya yang mana? Lagunya Mbak Desi?
2: Lagunya Desi Ratnasari yang Takdir.
1: Yang seperti apa? Coba.
2: Untai harapanku.
1: Waduh.
2: Iya, yang itu.
1: Ingat itu ya.
2: Suka sekali dengan.
1: Suka dengan lagunya.
2: Juga. Itu kan dulu ada filmnya itu.
1: Ada filmnya, suka dengan orangnya, suka dengan lagunya.
2: Iya, suka semuanya dah.
1: Suka semuanya. Terima kasih Mbak Evi, semoga saja nanti ada lagunya Mbak Desi ya. Yuk lanjut salam buat siapa? Dikit-dikit aja ya.
2: Selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Juga ada Bu Bathor, ada Mbak Yuni, ada Paruk, ada Parit.
1: Parit.
2: Ada Umbuang, Abah Suni, Diki Anggara,
1: iya.
2: Irma, dan kesemuanya aja.
1: Terima kasih.
2: Mbak Nur Kumala lagi.
1: Iya, makasih ya.
2: Makasih atas waktunya.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Evi di belakang Mbak Evi. Ruang Rindu, selamat malam. Assalamualaikum.
3: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan kok ada yang manggil Mas? Mas siapa? Ada tamunya.
3: Ini ada pembeli lewat di depan saya.
1: Ada pembeli lewat. Maksudnya ada pembeli apa?
3: Iya, beli apa saja di toko. Saya ini kan duduk di pos kamling.
1: Pos kamling yang ngumpul sama toko.
3: Iya.
1: Oh, bukan Mas Faruknya di yang punya toko, bukan?
3: Enggak, saudara.
1: Oh, saudara. Jadi dia beli nyapa ya, pamit ya.
3: Iya, Pak, pamitan.
1: Oh, gitu. Enggak suruh berhenti aja, Mas. Ini berhenti dengerin RRI dulu itu.
3: Mulai tadi dia nongkrong di sini dan terus bertamu ke sama punya toko.
1: Itu bilangin aja nyampe rumahnya nanti ya, dengerin RRI ya gitu ya. Ada Mat Beris dia. Ya.
3: Pasti kalau nanti datang lagi atau besok-besoknya aku tak akan bilangin nanti.
1: Iya, kasih tahu. Biar banyak teman. Oke. Terima kasih Mas Faruk. Dengar lagu tadi di awal?
3: Baru monitor.
1: Oh, baru monitor. Iya, berarti nggak dengar. Semoga saja nanti dengar ya. Dan apa mungkin lagu berikutnya lagu
3: yang sama sekali enggak. Yang baru monitor langsung ada FB.
1: Ada FB. Ya, semoga saja nanti lagu berikutnya lagu yang bisa mengingatkan Mas Faruk akan kenangan bagusnya. Iya, langsung salamnya buat saya Mas Faruk.
3: Salamnya untuk Bang Waris, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu ya.
1: Amin.
3: Sama keluarga di rumah. Terutan ada Evi, Abah Kemi, Riki Anggara, Bu Pathor, Mama Susana, Irma, Cipaka Ayu, Geki Asmara, Arindi, Adelia Farid, semuanya.
1: Semuanya.
3: Salamnya, salam kompakan.
1: Iya, tapi ngomong-ngomong hari Minggu ada acara enggak?
3: Minggu
1: malam
3: Senin. Maksudnya ingin nonton bareng.
1: Iya, ajak dong satu desa ke RRI ya.
3: Spanyol, jagoan saya.
1: Dia nontonnya di sini nanti nonton bareng-bareng ya.
3: Insya Allah.
1: Iya, bawa teman, bawa teman satu trek atau udah trek enaknya. Iya, biar rame.
3: Satu trek, misalnya di situ ada tempatnya.
1: Wah, bukan ada lagi. Satu desa bisa muat di sini ya.
3: Oh iya.
1: Ajak sekalian lang satu desa. Yuk kita nonton bareng final kesebelasan.
3: Tidak janji karena di sini banyak orang capek gitu loh Bang Waris.
1: Banyak.
3: Siangnya itu kerja ini tanam tembakau.
1: Iya. Bagi yang nggak capek, kalau yang capek jangan istirahat. Ya, mungkin nanti perwakilan nggak satu desa, mungkin setengah desa, nggak setengah desa, mungkin seperempat. Itu aja. Ya, pokoknya harus ada nggak satu truk, mungkin satu pickup. Itu aja. Ya.
3: Oh iya.
1: Yuk, langsung salamnya buat siapa?
3: Semuanya saja, Bang Waris.
1: Ke semuanya.
3: Disalami. Nanti sisanya di acara kending.
1: Iya.
3: Ya,
1: makasih ya.
3: Ini Rami Bang Waris, terima kasih waktunya ya.
1: Sama-sama.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Faruk di Saronggi sana. Salam buat teman-teman di sana semuanya Mas Faruk ya. Lagi Rami, lagi nonton apa Rami Mas Faruk. Selamat malam juga untuk Mbok Ang, apa kabar? Juga untuk yang berada di kepulauan sana ya. Di Sebudi ada Mas Davir Antigalau, di Mas Lemu juga ada Mbak Rustin. Pokoknya kesemuanya dah, mat malam ya, sehat terus, terus bersama terus satu RRI sebenarnya. Sambil lalu kami tunggu Anda kembali, kali ini kembali kami hadirkan dulu lagu untuk Anda. Ini lagu di tahun 1997.

0: Wow, amazing. In welcoming this quadrennial football event, thousands of English and Argentinian fans.
1: Pecinta sepak bola, bersiaplah, bersiaplah, bersiaplah. RRI Sumenep mengajak Anda nonton bareng dan dengar bareng Pesta Bola Dunia. Saksikan duel final Spanyol lawan Argentina di halaman kantor RRI Sumenep, Minggu 19 Juli 2026 mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Nikmati talk show sepak bola, fun game, quiz, door prize menarik, dan kopi bersama keluarga, sahabat, serta komunitas Anda. Yang paling seru, semuanya gratis. Jangan lewatkan malam penuh kebersamaan dan semangat sepak bola bersama RRI Sumenep.
2: Terus satu, RRI Sumenep, Ruang Rindu.
3: Terima kasih untuk Anda yang kali ini masih bersama Ruang Rindu ya. Kali ini kembali kami sapa Anda. Halo, selamat malam juga untuk yang berada di mana ini? Di Banjarmasin ya, Banjarmasin. Betul ya. Banjarmasin. Juga ada Mbak Farida di Wonosobo, juga ada Mbak Ibu Waki di Bali juga. Halo, selamat malam ya. Silakan di 665396662317 kami tunggu Anda. Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, memori rindu.
3: Memori gimana Om? Berkelana ke masa lalu ya. Memori lihat lagu.
4: Saya dipanggil Bang tadi.
3: Iya.
4: Tadi ada Evi Acik ya.
3: Evi ada Evi Om, Evi Dilenta. Iya, Evi siapa Om?
4: Evi Acik.
3: Bukan Asik, Asem, Evi Acem Om.
4: Iya. sering mengatakan Asik itu.
3: Asik. Iya. Evi lagi ngombe acem.
4: Masih ya.
3: Belum masih Om. Bapak katanya belum.
4: Kemarin memberi pantun kepada saya itu. Saya akan balas. Dijulukan kepada Hendar Cipta.
3: Kenapa? Iya.
4: Mau nampak beca, nampak beca ikan setinggi. Ya. Mesin bobot ikan kabutnya. Pas tepat mana cinti, mana tak cebut pas itu.
3: Fansun, oh pantun ya Om.
4: Iya. Kembali membahas pantun juga kepada saya.
3: Iya, makasih Om dah hadir. Nah, yeah. Pokoknya acara apa aja hari ini ya, Om Boang harus hadir ya. Yeah. Pokoknya jangan tiru.
4: Lagi ya,
3: iya nanti ya, harus itu Om. Yeah. Gak ada Om gak rame ya.
4: Iya.
3: Yeah. Iya.
4: Tamu kamu tetangga banyak mendengarkan ini.
3: Tamunya masih ada sekarang, belum pulang Om?
4: Belum. Belum datang masih.
3: Oh belum datang. Ayo silakan barangkali mau ke Om Boang yang yeah. Siapa namanya Om?
4: Ainur Rahman
3: man. Ingin kita lengki ke Om Boang man, lengkap pon kopi bade pon ki Om.
4: Iya.
3: Iya.
4: Anu, Gedohil, baru masuk ya?
3: Gong Doing.
4: Baru kali saya.
3: Faruk di Saronggio ya, barusan.
4: Ya. Itu sering ingat pada saya itu.
3: Yang lainnya.
4: Faruk Karisma.
3: Faruk Karisma.
4: Iya, penyakit Karisma ya.
3: Iya.
4: Selain juga ya. Lagu-lagu lama ya?
3: Iya, campur mak lama yang baru.
4: Ada lagi Jeki Asmara, ya.
3: Iya, Jeki Asmara.
4: Siapa lagi yang dari lupa yang dari?
3: Iya.
4: Yang menyebut saya tu.
3: ke semuanya aja Om.
4: Iya. Iya. Ya, ya nanti di gending-gending Madura ya, kan saya dulu lagi ya.
3: Iya, nanti ya. Di gending-gending Madura gabung lagi Om.
4: Iya. Terutama kalau adik saya ini sering lembur ke hari sekarangnya.
3: Siapa Om?
4: Ya, adik saya perempuan ini dulu.
3: Namanya siapa Om?
4: Istiana.
3: Istiana?
4: Iya.
3: Istiana, halo Mbak Istiana. Gabungan Mbak Istiana.
4: Di dapur itu. Kalau bukan cari tidak paham dari itu.
3: Gabung, pokoknya suruh gabung nanti Om ya.
4: Iya. Saya berbicara kan.
3: Ini ya channel di Om, gue Om. Masuk di kibuk, Bu Istiana. Panggilannya siapa? Is ya, Mbak Is.
4: Iya, Isti.
3: Mbak Isti.
4: Ya.
3: Waduh, hampir sama dengan Ibu Kepsa.
4: Adik saya itu.
3: Iya, makasih Om, salam ya buat adiknya Om. Ya. Hormat ya, saya.
4: Mudah-mudahan tetap sehat ya.
3: Amin.
4: Ya, semuanya. Nanti tunggu dalam acara gending-gending Madura ya.
3: Iya.
4: Ya. Yang saya sebut nanti anu. Silakan dibawa Bu buat tahu itu lama ada masa itu mana
3: ada buat orang.

0: Betul.
1: Hancur.
0: Oh, tante. Bahwasannya Ali Pratama yang datangnya. Sehat, Pak Alip?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Gimana kabarnya?
0: Kabar alhamdulillah saya sehat. Pak Alip sehat. Saya bersama Om Boang sehat.
1: Iya. Barusan ada Om Boang.
0: Om Boang, ada Om Boang.
1: Ada Evi.
0: Evi.
1: Ada Jeki Ang, ya itu.
0: Jeki Asmara.
1: Jeki Asmara. Kerka. Abasuni.
0: Abasuni belum masih nunggu.
1: Belum.
0: Belum.
1: Dewa Suraing.
0: Dewa Suraing.
1: Ada Bu Fator.
0: Bu Fator.
1: Ada Junon.
0: Engki.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibrahim, Pak Alip Pratama di belakang Bang Alip. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, ini ada Kang Diwe, ya.
2: Kang Diwe.
0: Kang Diwe.
2: Ya, Bapak Haji Burhan. Rong Paci. Alip Pratama, Bapak Putri. Pocur, Epangki, Ali Pratama. Epangki, jombok nak lekuk yang tumbuh nak lanyung itu. Tabung ke kapong, pas minta nombak sampan dok temur. Mayilang boleh, pas naik kata store macam hari.
0: Ada mas, biar nanti itu dibahas di gending-gending. Ya.
2: Di gending-gending Madura aja.
0: Iya, sekarang di ruang rindu.
2: Di ruang rindu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat ragu, kita kenang masa lalu.
0: Iya, mantap.
2: Akar boy, Pak Aci. Ya, talangnya buat Bapak Ari. Lagi ada Jiki Asmara bersama Nanda Arendi, juga Diki Anggara, ya, Roni Sanjaya itu. Ya, Putra Setia, Irma, juga Evi. Kesemuanya, Pak Aris.
0: Sama-sama. Terima kasih.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Diwe. Di belakang Kang Diwe. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ruang rindu, berbagi rindu, lewat memori.
0: Kita kenang masa lalu.
3: Kita kenang masa lalu.
0: Iya.
3: Ini dari fan baru masuk.
0: Fan baru masuk. Ya. Kok kayaknya delem suaranya. Kenapa di sekarang di mana Mas Jeffrey?
3: Ya lagi pantapangan Bedai Roma.
0: Wah. Jangan Bang.
3: Baru pulang dari sawah.
0: Oh, baru pulang dari sawah.
3: Iya, ini rambang mano Mas Baris.
0: Karena ya memang begitu, ingin punya sesuatu yang kita harus berakit-rakit ke hulu, ya. Berenang-renang ke tepian, ya. Jadi kita sakit dahulu, senang-senang kemudian.
3: Betul.
0: Oke, gimana lagunya dulu yang udah kami hadirkan Mas Jeffrey?
3: Apa?
0: Waduh, masa lo dengar mulai tadi dah, udah berapa miki banyak?
3: Keburu-keburunya dinyaki kepada Ali Pratama. Pratama kok.
0: Baru dengar. Iya.
3: Radio kepada Ali Pratama. Ali Pratama. Ali Pratama.
0: Ali ada pertama ya.
3: Pak Ibrahim.
0: Pak Ibrahim.
3: Itu bisanya ada di Mekatan.
0: Gitu. Iya betul.
3: Di Pasar Kolbajung gitu, Mas.
0: Iya, di Pasar Kolbajung.
3: Kabarnya siap Mas Waris kalau mengenai informasi kalau di Mekatan alhamdulillah aman-aman saja.
0: Iya, aman. Yang penting alhamdulillah kalau aman berarti bisa menikmati lagu-lagu yang kami hadirkan ya, malam ini.
3: Iya, siap-siap. Ini kalau di Mekatan pasti mendengarkan di RRI.
0: Iya, jika enggak ada jika apa enggak ada kerjaan atau lagi nganggur, malam Senin ke sini dong, ajak tetangga ya.

0: insyaallah insyaallah. Karena jam 10 enggak?
1: Iya ke sini, rame di sini nanti ya di halaman iya, RRI.
0: Tadi ada kuisnya, ada undiannya.
1: Ada ya? Undiannya, pokoknya ditunggu ya Mas Jeffrey ya.
0: Seru, bawa. Gol.
1: Iya, pokoknya bawa tetangganya bawa semua Mas Jeffrey ya.
0: Iya, salamnya Mas ya.
1: Iya, buat siapa?
0: Buat semua Alfonson RRI, salam kompakan dari Mas Jeffrey yang saya yang dari Pemekasan. Ya, siap. Mari kita meriahkan dengan senang hati, dengan yang gembira. Ini akan menghadapi Piala Dunia yang terakhir.
1: Menentukan siapa sang juara.
0: Ini biasanya pilihnya Majapahit atau Argentina. Gol.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu pokoknya Majapahit ya. Baik, Ustaz, baik. Dengar satu lagi sebelum kembali kami hadirkan lagu untuk Anda. Di belakang Mas Jeffrey, selamat malam.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Nur Kumala, ya.
2: Iya, betul.
1: Iya, betul. Kalau enggak ada kesibukan malam Senin nonton bola di sini Pak Nur Kumala ya.
2: Enggak. Agak jauh. Seandainya dekat ya mungkin bisa luncuran.
1: Iya.
2: Jauh.
1: Polanya jauh kan ya cek.
2: Berapa ya lebih 1 jam
1: kalau ke situ. Siapa tahu barangkali mau bermalam di Sumeneb boleh nanti mampir ya.
2: Ya bisa jadi.
1: Bisa jadi. Oke.
2: Ya masalah lagu saya ikutan aja.
1: Iya lagunya ikutan.
2: Ya. Barusan siapa itu?
1: Mas Jeffrey.
2: Ya, yang dia mau ke tulang cukup. Mudah-mudahan tetap mau ke dagingnya. Dia makan tulang cukup, beratun kan? Ya, lagi untuk Evi ada gabung.
1: Evi sudah.
2: Udah ya, Jeffrey. Tidak ketinggalan dia ya. Baru bangun tuh tidur mulai tadi.
1: Jadi tidur di
2: bawah. Lagi untuk Bu Pator. Lagi untuk Erma, lagi Evi, juga untuk Roni. Kok tiap malam masa bisa disinggol terus semuanya teman-teman ini. Tiap semuanya aja.
1: Terima kasih Pak Nur.
2: Iya jangan tiap malam terus.
1: Iya.
2: Iya. Apa artinya kalau tiap malam? Yang penting bisa cepat.
1: Iya.
2: Dia bisa muter lagu-lagu.
1: Baik, terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menarik kita jeda dulu. Kembali kali ini kita nikmati bersama-sama.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo, padahal buruk nyaman. Tiba-tiba mati, starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan perawatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat. Terus satu, RRI Sumeneb, Ruang Rindu.
5: Terima kasih untuk Anda dan kali ini masih bersama Ruang Rindu. Mumpung masih ada sisa waktu, silakan kembali kami tunggu Anda. Selamat malam. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, benar, terima kasih. Halo, Mang David. Oh, Mbak Umbu Ang sudah ya. Halo juga untuk di Gili Raja, Mbak Suci ya. Semoga saja ada kabar ya. Kenapa kabarnya macet ya? Ada apa? Atau kalau saya dengar kabar bahwasanya lagi madu bulan, bulan madu ya. Semoga selesai. Apabila selesai ya bulan madunya, ditunggu kembali nanti bersama RRI ya. Lalu juga untuk Bupator, Mat Malam, Mbak Yuni juga, Mas Sendra dan juga Mas Panji Ketawang. Mama Jaintan juga, kalau bisa juga gabungan, Mama Nuri, Mbak Weni ya gabungan. Dan juga perlu kami informasikan bahwasanya di Minggu ya, tanggal 19, yuk kita ngumpul di sini atau ajak teman-teman Anda nonton bareng ya Piala Dunia memperebutkan juara satu, siapakah ya, biar seru kita ngumpul nanti di sini. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam dengan Mama Fathur ya.
6: Iya benar.
5: Iya benar. Waduh, kok lemes, kenapa Bu?
6: Berarti sudah ngantuk.
5: Ngantuk, tapi kan masih belum ngantuk ya.
6: Belum.
5: Oh belum tapi, ya.
6: Belum tapi.
5: Lang tai lang ya Bu ya.
6: Sampai enak.
5: Oh, jangan nak.
6: Tidak, mudah-mudahan tak sampai enak Mas Farid ya. Ini kan ngobrol sama Mas Farid.
5: Nah, saya takutnya.
6: Saya ngomongnya lain nanti.
5: Mumpung masih ada waktu, ambil buat wuduk dulu, buat wuduk, ngaji, habis ngaji, gabungan. Wah, seger nanti ya.
6: Ini saya mau muter
5: muter apa sih?
6: Ayat Al-Qur'an.
5: Muter apa?
6: Dengan tertidur.
5: Oh.
6: Sampai di jam 24 sore.
5: Oh, ditemani ya. Tapi kalau bisa ya, juga teman. Sambil lalu sekalian belajar artinya nanti dipraktekkan. Enak Bu ya.
6: Iya.
5: Mantap. Iya. Oke, lanjut salami buat siapa Bu?
6: Salamnya ya, yang perdana kepada yang terhormat Bapak Haji Burhan.
5: Iya udah tadi.
6: Gabungnya, Bupaturnya disebut ya sama
5: Pak. Udah tadi disebut dadu mana?
6: Itu, terima kasih ya Ci.
5: Enggak dengan jat hidungan di Bu di?
6: Enggak. Terus buat Pak Ali pertama tadi ya. lagi buat ini, buat Mbak Cempaka. Iya, siapa Miss Call ini?
5: Siapa Miss Call itu?
6: Terus buat Mbak Susana, Pak Dewa Surai, ada Irma, ada Susi, ada Mama Intan. Terus ada Faruk Karisma ya.
5: Mas Faruk.
6: Juga buat Rizky Anggara, Rizky Asmara, ada Ipin juga, ada Esi, ada Basini dan Dewi.
5: Iya.
6: Terus yang terakhir, buat Pak Hendar kita dan Mas Panji Ketawang, selamat malam. Yang paling akhir. Mas
5: paling
6: Mas
5: akhir siapa?
6: Buat ini Pak Asep dan Gileke.
5: Dan Gileke.
6: Ya udah dulu Mas Faris. Putra Setia Mas Faris.
5: Iya Mas Putra dan Setia juga. Monggo.
6: Mas Farisnya Matur Nuwun. Pagi dan nanti di acara ruang ring.
5: Gending-gending.
6: Bisa gabung lagi.
5: Gabungan.
6: Teman-teman yang ada di Pamekasan ya nanti insya Allah ya.
5: Iya.
6: Yang di pasarnya bisa gabung lagi tapi.
5: Bukan jadi dong juga tojuk dulu mah.
6: Iya di tojuk di bareng mirai Mas Arif. Ya udah dulu makasih Mas Arif.
5: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Fator ya. Dalam keadaan payah, saya yakin ngantuk pasti. Akan tetapi separuh di bantal, separuh di RRI. Tapi masih mampu mengalahkan bantalnya. Semoga saja untuk sementara bantalnya dilupain dulu mah. Ingat RRI dulu gabungan karena acara masih banyak ya. Silakan di belakang Mama Fator mungkin ada yang ingin bersama kami. Halo Mama Susana juga, selamat malam Mbak Yuni, juga yang Kong Toing, Mas Farid, juga ada Mbak Adelia, Mas Jeki, kesemuanya selamat malam. Sambil lalu kami tunggu Anda kembali, kali ini kami hadirkan lagu yang banyak menyimpan kenangan.

Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun, ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

Alhamdulillah sampai di sini dulu kebersamaan kita bersama kami di Ruang Rindu. Terima kasih, selamat malam. Dan jangan beranjak seperti biasa, saat lagi kami kembali hadir di Budaya Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Senang malam makin bisa bangki pole dalam acara budaya Madura. Jumat tanggal 12 bulan Juli 2006 lekor. Malam makin betan kala acara seperti biasa. Nyiam pagi genting-genting. Pangarep tor arpen malam moga gentingkan itu kena ropa lagi. Budaya saya badan yang matura malam moga tetap lestari dan malam moga tetap banyak pecinta atau penyayang budaya budaya matura saya patut kangkui ini pertahan lagi. Seperti biasa sebelum betul kalian dengan motor genting-genting cara pakai genting awal atau budaya matura awal lebat genting ya atau naling kidimin kangkui ya gabung. Langsung etlok jalur telepon seperti biasa. Selamat malam, assalamualaikum. Halo, salam. Asarang Opa Nur Komala iki. Ngambek aku.
1: Sampai
0: ambek kita kok dah milu pun lampau. Ya milu ki, enten ni ke alhamdulillah. Ki. Ala seneng pian bodo. Jandul ki basaren bokon.
1: Kota
0: Sarin, kelihatan bos. Alhamdulillah.
1: Kita malah cepat ni sekolah ibun kau sekirim salam.
0: Ki ngiring salam ibon.
1: Ibun pakai nyambungnya entah apa dina kamrat, entah apa dina hari kerama.
0: Masa ini kan ada wah. Tak bilu gending lagi.
1: Saya pasti ketemu mari.
0: Eh lanjut.
1: Si salam sekolah itu.
0: Engki.
1: Kamu tu pula makin milik malam agak dia kita hir, juga dek apa Hendra Jita, juga dek kemengiran buka buk, kalau kerja kalau Irma, pun ketok ni kecewa kopon
0: jangan. Jokopi.
1: Banyak tu pada ni nak ceramah, nak kita ajar mana ini kan apa
0: ceramah. Lagi ke Langkong Banor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingungnya pun Pak Nur Kumala. Selamat malam, assalamualaikum. Giring deritan ya tuan lingki. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Asar enton ki.
2: Okey.
0: Kelo Evi.
2: Lekar mantap ongku.
0: Mantap ongku.
2: Okey. Mungkin sarang entun nih kah?
0: Mungkin. Dari rumah siap.
2: Salam ki.
0: Salam mengganggu masyarakat.
2: Pertama dari kepanjenengan selamat bertugas di perintah sehat.
0: Amin.
2: Ken. Bude pangeran buka bu. Bude. Panor.
0: Panor.
2: Ken. Bude Cak Rasid. Ken. Bude. Mbah Halim dan Bada Siti Aisyah.
0: Bada Siti Aisyah.
2: Kak Kasmono juga. Bukan satu aja lagi.
0: Engki ke Langkong, Bi.
2: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkingnya Pak Nevi, selamat malam. Assalamualaikum.
3: Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Umah jengar, ya. Lo lemas. Burung tak sarin tora bu.
3: Apa?
0: Burung tak sarin tora ko.
3: Bosik tak katakan duri enam.
0: Oh.
3: Bosik tak katakan duri enam.
0: Oh, dia ni kengki.
3: Elang.
0: Ini kami. Menteru tak terlihat sarin. Biar aku ibe kampe. Kau ni ibe kampe. Kamen sampai ya. Ah. Kasa. Bangi mumpun ngantuk sabuk pangapur sabuk ikam mumpun nasi nyaman ambian. Dekik sekat tak tidung tak kerjat ni ngiding bakun bu.
3: Sikit sakit ngepek.
0: Ki kalangkong. Ani kak motor dekik si acer impian malam makasa kending ah. Ngki.
3: Ngki.
0: Si acer impian malam ah.
3: Gila
0: minta korosi. Engki. Bukan marin dan tos bon. Ai, waduh boyem.
3: Lanjut Mas Rizky.
0: Dilanjut salam epon.
3: Mana cinci? Hello. Ya terus tidak jangan jauh berdua makasan ki. Ya, kayak gitu enggak ke atur aduk Bu Yuni.
0: Bu Yuni.
3: Arsi. Adelia. Seorang Mas Farid.
0: Mas Farid.
3: Pak Mas Sejenak. Pak
0: Engki.
3: Adik Rianto. Arga Dana. Ini Kak Bola Mila, Mbak Mila sih.
0: Buk,
3: sudah gabung.
0: Buk Mila kamu, Buk Mila gini kamu.
3: Pak Mekasan, Mas Farid.
0: Oh, Buk Mila, gabungan Buk Mila.
3: Terus pada Mbak Halim juga. Pak Asmono sarang Mbak Isha.
0: Thank
3: you. Sukron Mas Waris nih, Sir Mas Waris.
0: Sukron siapa di berinduan Ki, kalangkong Bu.
3: Pak Nur Kumang ada Mas Waris.
0: Pak Nur, oh Pak Nur Kumala juga Ki.
3: Saya jadi epon pamekasan ki.
0: Enki.
3: Saya sebut samurana. Sampang berdesah dan Mas Waris, sarang Mas Muda, selamat malam. Oh, saya kalian tahu ini, makasih sekalian kau Mas Waris.
0: Sami-sami.
3: Kamu kau bisa pangki pole sarang sambian, sarang dia kan cak saya jauh.
0: Enki.
3: Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motor saya kelangkong kanggo Ibu Mafator nggih Rabu malam mangken situ ngeki. Mari nek dinto kula motor gentingnya. Selamat malam juga kanggo ya Basuni si benene nggih baru mat malam. Kong langkong juga si benene nggih jangkring bodo gak wordi alias kiramu mat malam. Bu, apa dia? Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
0: Halo, Bu, baru mau mak.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu. Bade ke lu selain ke ni kamu ano? Saya nama Romansa. Lo.
4: Halo Enki.
0: Enki, ha. Mak Rami beri pasar.
4: Ting matura, lakar mantep kongku.
0: Mantep ki. Asal Romansa, lo asal Romansa ki.
4: Asal ngano, kadin tak.
0: Oh, meni Romansa Anwar. Salami lolo lolo dor mani ya.
4: Thank you apa nama?
0: Udana bagi.
4: Thank you.
0: Oleh si albur mak budu marah me anu le le le le le ya. Se.
4: Jan gol. Kan anika anu amen kartu.
0: Wo, jan gol mi budi pasar ki. Anu soram soran gula gabungan ki selain ini ke sapaan ini angin tangin ki.
4: Angin tangin betul saya mengaku saya napa.
0: Oh, ki sambil langin tangin agak jaga pas kambling nah. Ki, kita tuju malu lah jalan ronda dulu ki kontrol harga lagi.
4: Ki, kecuali nak. Gering, salam Mas Aris.
0: Salam epon, gering.
4: Pertama dia pancing dengan selamat dalam pagi tugas ni.
0: Mantor sakalangkong.
4: Selamat berkecuali Aris.
0: Enki.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantor sakalangkong Anwar ki. Jangan kula romansa. Si bedeneng Raas. Mat malam juga. Kator dia Mas Putra. Pemirsa ngiring ni kak biasa ki aro pagi kenting awal. Kenting si kabitan. Biar saya kira-kira.

0: Wa miarsa dari tentor bola kebiarsa ambon kiar bagi kenting se kabiten kenting puspo warno malar muka tetap lestari budaya-budaya Madura kong langkong lebat kenting-kenting ya tona lengki telok telpon sebelum dan kalau ni gak muter boleh kenting saya terus sepon. Selamat malam. Assalamualaikum. Nol telok belu lekon 665 telok sangat 6 atau bajukan 662 telok setung betok amat malam. Alungkong tu ingat ini apa kabar? Tak ketinggalan juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asarang ni seri. Kabar sehat saya. Beri kamu mungkin nembian sir.
1: Alhamdulillah saya jawab.
0: Beri kamu beri jumpa nembian.
1: Bawa beri yang nuni ke kota beri amain ni
0: kak. Abu amain kak kamu mandaling ngeleleng nembian sir.
1: Amain kita tengkar ni kak.
0: Oh mi beri nyuli nembian ai.
1: Ketika
0: orang bertanya ni, aku tak Amin.
1: Kita semua benda yang harus dibahas, benda bantrakan ni, benda bantran ni, benda bangkiti. Kita kerja nak bangki.
0: Engki langkong, sir, sir.
1: Kita juga terus kena kong bertanya.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bantar sekali langkong dari Tan Niser alias Niser. Se dari Kending gi au manding Rabu ibing geng epon ngiring eton dalengki kangku mama Susana katina pagabur malam mangken sae ki mana bisa repot ngiring eton dalengki rum leke sehat sehat Dewa Suraying sehat sehat juken Pak Ali Pratama. Gimana bagi saya sehari nak gabungan boleh ngiring gimana minta dek ngiring bawa terboleh kending ngepon saya terus lagi om bawa angkatin apa om bian om sehari om. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini kasih bawa dek kamu mulai kele om bian jeki
2: ano pada-pada pol kumpul kijang.
0: Oh pol kumpul bencana.
2: Biasa
0: sekeluargaan ye dekan deen ngi
2: tak kini ke bocor ke japo ni kaja
0: bojo ke boter ke japo ki
2: bocor alhamdulillah ki bisa gabung ke jak waris lagi jak
0: buat lain nak kini ke bola nembian sora gabungan juga ni
2: bro mun tak tahu mun tak bis
0: bojo bis sebab jak kun bi lawan becek sorang ada aja bon ki. Bukan saja bencerobon. Bukan saja bencerobon. Nah, saja nak pergi kelu. Nak pom. Ntar kakak. Kau
2: jemur lagi.
0: Nangki, nak pernah. Dan saya
2: dan kita.
0: Saya.
2: Alhamdulillah. Semoga kepada saya terus keluarga dan kita.
0: Amin.
2: Bisa lama kita langsung lagi.
0: Salam bepon kepada saya.
2: Pertama, kantor kami Gundian dan bertugas. Kita menepi perlemahan tengah teh sama kita paling selamat sampai dua dekat jemput.
0: Amin.
2: Salam kepada Mas Dewa, Mas Riki, Bapak Ketua, Pak Haji Komarudin.
0: Pak

0: Geraldine.
1: Thank you. You kan berdegil lega, Pak Saper, Pak Nor, Bu Mas Putra, Bu Matohon, Pak Jembatan.
0: Bu Matohon, Ki.
1: Tanpa terkecuali, Pak Jak.
0: Thank
1: you. Ikin tinggal buruk-buruk buntik lagi.
0: Girut-nurutnya, Ki.
1: Kalangkong ya, Ki.
0: Sami-sami.
1: Gereng, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diring pamirsa sama Nabi Dade, biar sakit kenting seterus sepon ki. Namun sebelumnya dari Mapole, halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asarang saya nih ya.
2: Asarang Dewi dari Rubaru.
0: Oh Dewi si Rubaru, Mabi tak muncul mian kakak ama Dewi.
2: Biasa, anu apa langilangan kita.
0: Bunda apa nang langilang, mian langilangan.
2: Tapi kan mun monitor si monitor tapi kadang kan kita bisa nganih.
0: Oh, deng enggak bisa entar julunan dan iki.
2: Enggak bisa gabungan.
0: Tak bisa gabung. King miarsaki terus ki Dewi.
2: Tiap malam.
0: Tiap malam bu geni kagak langkong cinta bon setian. Lanjut salam ke Wasera Dewi.
2: Kipun salam ki. Salam pertama Kak Mas Haris. Bukan salam se kedua yang kanku
0: Yeki Arindi ki.
2: Bukan pada Pak Ketua yang terus hubungan lagi. Bukan pada Pangeran Bukapu. Ki pada Nesar pada Anwar Putra Setia. Kipun saya langkong.
0: Sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibingkingi pon Dewi. Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Datang
3: Dewi dari Rubaru.
0: Dewi Rubaru.
3: Dewa dari desa.
0: Dewa dari desa. Artinya?
3: Toroje Rugafuru je dede pas maso.
0: Oh, dek niken. Jiko dako ki. Sarang kalibun lonyo. Napa? Kalibun. Nap besi tabu ngembian.
3: Bu
0: Nalonyo. Menik ke Pak Nalonyo iki. Iki
3: lewakan iki sareng anu. Sareng kelege.
0: Menom lege mboh. Oh ya. Dak ning ngamare botan kanom yan pon goni boi. Dine yo gajom yan.
3: Teng-teng perbangolok kanu gasak kelege kan pas turun.
0: Jadi napa?
3: Turun-turun Bu Nalonyo.
0: Si.
3: Di suraying bebenai.
0: Di toron gugi.
3: Terus lagi.
0: Mak nyaman biannya. Mungkin agak nyaman bian ngajari buat tor boy. Ah buat tor aja ribui. Ibu Nevi.
3: Ada topai kau pun tua hari.
0: Bo, yuk ni bulan tuan. Mak kun tua malonoi. Bawon ki engah. Enapa nyaman ki bian ngah. Lakuna anu ya tu nalingki ke jombon buat tor ki.
3: Pak
0: FR wasra kekerjo lebon bon kibukel. Ki kelangkong pon ngereng langsung. Oh.
3: Ki
0: selain juga ini bola minyak jasaren ki.
3: Bede ki asmara Pak Haji Kamarudin nama satu aja nama ke pada pada sehat.
0: Amin.
3: Ada je Roni Sanjaya.
0: Roni Yuken ki.
3: Pak Narkumala sarang mahes jenna pari. Iki tak gatingkelen ning kasem. Terakhir mau kudek ke Ali Pratama.
0: Ali Pratama. Anum Yasin, Anum Yasin. Nolok tina tegak guni di ngeki.
3: Pacara?
0: Banum Ci Yasin.
3: Ki. Baca.
0: Napa?
3: Sibuk.
0: Anum mau sibuk. Walau lo mau Anum Yasin tong.
3: Baca. Ring-ring. Bagian terima tamu, baca.
0: Oh, kenapa tamu? Yang siang, malam, tak ada.
3: Payah
0: pada
3: siang.
0: Payah mungkin. Ki mata saka langkong gak diwa.
3: Ki ngereng mata saka langkong paris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibingi pon gak diwa. Selamat malam. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Barak beli mana golongan om.
4: Ini. Jangan kamu punya sama di luar.
0: Oh, itu bodaan orang Rabu pun tahu ya om. Saya anum.
4: Oh, yang paham. Ini yang bermiring ya sih, Pak.
0: Bangki, saya rakan gini kan, tamu ya makin. Asman, saya rakan.
4: Saya lagi RP.
0: Bang kias mana saya rasa anu?
4: Hairul
0: Rashid. Nah, mat malam nom.
4: Tabuang.
0: Tabuang.
4: Si Sabuang.
0: Sabu. Maknya mana malarat sah. Aduh Sabuang. Nyaman pon. Anu dukon ini tu kuyong. Kini mana yang anu sakte baju. Ki salam diri kau dom. Salam kenal dom. Ki.
4: Ngayon sa lang ko doon, gilu sa mani.
0: Ki, ngayon ngom.
4: Ano? Kito, hila na maso.
0: Ado. Nyara-nyaran din, siya loko-loko.
4: Bangyan buka mo juga. Ay, maso mo.
0: Bo, punya tamo niya. Kila kan Jumat.
4: O, kasi ka ko, punya tamo niya sila. Sige mo sa kito.
0: Bo, ha. Ano yung biyan? Tamo, tamo yan, hom.
4: Lekka.
0: Ki, lekka.
4: Mas.
0: Saya ingin. Saya ingin mari buruh. Iya.
4: Iya, mas. Anu, saya biasa lebih ni kalau abis tak masuk ini.
0: Si kamu mahom.
4: Boleh saya jadi tak boleh tak boleh. Anu,
0: ni monyet. Ni monyet dah do. Bodoh. Anu, abang ni kompoi. Aku lagi di bod bon kompoi ya boleh je bon. Bangaraga abung alhamdulillah komposisi setong ni kabon manu ni kening tinaki bo tao ni ngababri boleh masa pangeran tadi itamboy kompoy tadi mangken ni kan di pampa kompoy.
4: Oh isi
0: alhamdulillah.
4: Nah lagi gulo.
0: Nah
4: so ada gulo kompoy nama nam
0: bo kya
4: siap pampa
0: bo ini kya no boleh kya arnya na boleh jan tadi na itamboy na kompoy bu jan kau lagi cak manangkung pada jauh-jauhan menewi jam menom-nom ke nama mun kesen apa mun nata-nata nasi jokung menterunya mana beri ibat sini wah mun nata ke yana jok menangkung jimun bisa salusin ini ya nyaman hi repot mat mitong besi bilu malam mitong besi kadang mas tak tidung repot om dikel terdepan dengan sehat begi om amin ki
4: kalangkong punya
0: kalangkong om
4: so jadi
0: enki buat tamu ia kelopai begi kopi om
4: apa hendak cipta
0: bang hendak cipta ki
4: Sendiri,
0: cempaka juga.
4: Ada yang ini juga.
0: Ki, Engki kalangkong ngombuang.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mentar saya kalangkong dek bengasepo ngombuang. Ibingkenge pon. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh seneng ah. Jangan gulem bian dan tak kama buk mah. Duh jelep
5: mun. Tak tidung.
0: Bu jok ke nikah.
5: Tak tiduran.
0: Oh bu bator bian tidung tapi minta jogoan ke tetang ke gulem mun tak tidung jogo uki kianya. Bian otia soruan kia. Ada nyaman. Ika pasang bu bator mulik lem bian.
5: Oh
0: ki.
5: Saya Mas Waris.
0: Saya. Bo, tapi kak mbien mari pun mei sempur masa umbo angten ki.
5: Bo, mari pun sakun.
0: Bo mari pun, ma de depa kak jombon pun. Mari bo.
5: Mari.
0: Bo mari ki, apa lo? Cak pun sempur dah umbo angen pun mantep gue ki. Puk. Hai, yang kalau kamu lagi lanjut jaga yang selain ni saya sarin jaga kiki keluak.
5: Kiki. Semoga sehat.
0: Amin.
5: Kiki. Semoga berkah kumpulan.
0: Amin.
5: Rezeki saya sempurna.
0: Amin.
5: Diburu pada Om Boang.
0: Mas Boang ki. Ya gila empuk
5: beda bahalim
0: abahalim
5: surayin di Kanggara di Asmara pas beda boleh ibu Fathor bende Evi
0: Evi bende Dewi buru di baru ki
5: oh Dewi ki terus saya rakyat sudah semuanya juga Pak Sari.
0: Ki, kakak Pino, sami-sami Bu Yuni.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saya langkong dek Bu Yuni, saritan si Dede Mekasen. Situ ngeki ngiring itu nelengki, selamat malam. Halo, assalamualaikum. Halo.
6: Saat ini layanan
0: Bermemak 123. Halo. Boh, do. Duduk suara. Assalamualaikum. Aduh-duh ngejueng lah.
7: Halo.
0: Halo.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
7: Ngaris.
0: Ngi diri kamu nih ya.
7: Halo. Ini kan Fan Lama, Pak Haris.
0: Oh, Fan Lama, buru nyunok boleh. Pak Seras mana?
7: Baru muncul.
0: Bangki Pak Seras mana? Seram ya, nom. Pelopai dulu, nom.
7: Oh. Mereka, Pak Deka di selatan kota, Pak Deka.
0: Oh, Pak Dek, bongki, ngki. Anu, saburan di Jemaah-Semak. Kak Jemaah-Semak ke monitor, bapak jawaban. Itu bapak kini monitor, kini dimin dulu, nom. Lasarin bon, moni kini saya tak ngecuing dan. Lu, nah nyaman kan?
7: Nyaman, bon.
0: Nyaman, bon. Puh, pian, sana patah pun tak babung, dok kamu, Pak Dika.
7: Anika, abis, mon, le. 5 tahunan bodoh.
0: Aduh, kakak memang ada kerja gitu.
7: Ini 5 tahunan. Mungkin tak pakai keluar dari hadis.
0: Boh, ini pun tak pakai keluaran. Anu, abung-abung, nah.
7: Geng-geng, geng-geng,
0: Pak Dika. Pak, begini, monitor begini, Pak Dika. Mari, Bon. Aduh, ki ngiring salam, ki ngiring salam ke pasir Pak Dika.
7: Ini bon Pak.
0: Ki saya bon. Ki.
7: Abi tak keluar anu koranan. Dapat koran tak pati anu Paris. Tak begitu sihat cara lambat.
0: Aki kalau masa per itu aki malam muka boleh boleh sihat ngak lambat ki.
7: Halo?
0: Ki, ngiring salam Pak Dika.
7: Ki.
0: Ki.
7: Mereka, ano, ni ada lagi genting Pak Dika.
0: Ting-genting, motor genting ni mari ni kalau Pak.
7: Oh. Ki, ikan segentingnya, itu, rok-norok bisa Pak.
0: Ki, engki, rok-norok.
7: Ni kaya eno sedek kano, sampai sedek. Saya akan jawaban RRI, udah buat ketua SKPRI.
0: Engki, Pak Hendra.
7: Pas ano kesa Panji Ketawang.
0: Pas Panji Ketawang.
7: Engki, bupat harus selesai masuk
0: engki. Bumat, di pun nak gabungan buru.
7: Oh, engki, ano engki, si bupat harus.
0: Ki.
7: Mama Intan, Pak Aris.
0: Mama Intan.
7: Juga engki, Mama
0: Intan. Ki, abis abang ki, odok nama lemang ken, ki.
7: Ano, kanca saya ano, saya kar suluk. Baci Munako.
0: Nah, baca Munako, ki.
7: Amil, Baris.
0: Amil berarti wi boleh.
7: Amil panas.
0: Ki, Amil si bedeng panas.
7: Ki, ano. Ampun sehat saja, nak.
0: Engki.
7: Malam muka, Pak Haris. Nak tetap sehat, sekeluarga.
0: Amin, mentar saka langkong, Pak Dika.
7: Ki juga.
0: Ki.
7: Kerti doa, Pak Haris.
0: Engki.
7: Siapa cakap di tu bisa os, insyaAllah. Mana biar dekat kekali satu boleh dan betul.
0: Engki malam mungkin tetap beringat sehat, apa engki boleh. Masuk cakap langkong Pak Dika.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ngiring ni kayak biar zaki kenting seterusnya pon.

0: pamiarsa sepotor anum sesami parjuga saat mangken ngereng pada miarsa aki paribesan tor saloka matura sareng arte pon.
1: Ya kak, bede paribesan boleh kak. Bede pakon, bede pakan, bermajera kak.
2: Jara jira ya lek ya. Jari maksud temu nala lakon kau tupakan ini ngarah raya. Jari ya, eko cagi dek ka orang seoleh soruan pakun ngarep pabrik na orang senyoro gelak lek.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuga sagadinto paribesan tor saloka madura sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambeuna pangauningan ngingingi paribesan tor saloka madura.

Pemirsa, dari kantor Bulema Taurus Ageng Langkong atas Estona Tantretan Staja Mangki Ding Kenting atau Budaya Madura Lebat RRI Sumenep. Karena bektong pun tak kesini, mila dari kerinto coba ke Jokowaki sekat dinto dimin pangarap tor banyak on malam ke budaya Madura tetap lestari. Duk remak seker pilihan ke dingkoning malah depote pangarap tak sekalian malam ke bisa panggi boleh. Kalau Pak tidak ke pengguna kejepot kelina merah, pun depak ada bektona, salopot nyon sapora. Aro pakik kending sepengkasan ngirang biar sahaki, arang salang. Ya hiri kalabuan wabillahi taufik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oh,

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kekhilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabbnya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri terutama mental dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu. Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Ya Abi, jawab Abdullah yang memanggil gurunya Abi. Begini Abdullah, kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun? Tanya sang guru. Spontan Abdullah menjawab, ya jelas pingin naik Abi. Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu, kata sang guru berharap. Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan. Karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup Abi, dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup, gak usah dilanjut. Sang guru memotong cerita Abdullah. Sekarang coba jawab, kenapa temanmu itu bersikap seperti itu? Ya, dia berkhianat Abi. Kacang lupa kulitnya, jawab Abdullah. Kamu sudah muhasabah? Tanya sang guru. Muhasabah itu evaluasi diri. Alhamdulillah sudah Abi. Insyaallah tidak ada yang salah dengan saya, jawab Abdullah yakin. Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Masih ingat pesan itu? Kata sang guru mengingatkan Abdullah. Iya, Abi, jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya. Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati? Tanya sang guru. Jadi, pemaaf Abi,
Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu, sang guru menyindir. Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada, tindak lanjutilah kesalahan dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut, dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok. Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Astagfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah. Hei, Dul. Mau kemana? Sapa temannya ceria. Mau ke Denpasar? Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah, sama saya juga ke Denpasar. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku, dan ternyata benar ya Roh. Tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah yang ternyata mudah dilakukan.
Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan. Bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan lunakkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Para pendengar yang berbahagia di manapun Anda berada, dengan dendangannya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara-acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Dan esok pagi, RRI Sunda akan kembali mengudara pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama, FM 101,3 MHz. Selamat mendengar, saya Aris dan mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, Sunnah.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Sumenep. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan AM 1098 kHz serta diperkuat aplikasi RRI Digital. Menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 18 Juli tahun 2026 bersama saya Ani Purnama. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, sukses selalu dan tetap merdeka.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sumenep dimanapun berada. Jumpa kembali di Sumenep Pagi Ini. Dan seperti biasa, kami akan mengawali perjumpaan kita dengan pengajian ayat suci Al-Quran. Hari ini Surah Saba ayat 30 sampai dengan 54 dibacakan Qori Muzammil Hasbalah.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Mutiara Pagi Pro 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dan juga pemirsa RRI Sumenepnet. Jumpa kembali kita di Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya Ani Purnama. Dan hari ini kita akan membahas tentang hal yang sangat mendasar tetapi sering kali kita lupa dalam prakteknya. Harmoni spiritual dan sosial dalam kehidupan, menumbuhkan iman, menyejukkan akhlak. Kita sepakat ya bahwa iman itu bukan hanya urusan ritual, tetapi iman harus turun ke bumi. Dia harus terlihat dari cara kita bicara, cara kita bekerja, cara kita memperlakukan orang lain, dan cara kita bermedia sosial. Sebaliknya, akhlak tanpa iman akan mudah rapuh. Dia butuh sumber, butuh ruh, dan sumber itu adalah iman kepada Allah. Untuk membahas hal ini, saya segera menjumpai Ustadz Wasilur Rahman SSYMH. Beliau adalah penyuluh agama Islam, Kantor Kemenag Kabupaten Sumenep. Assalamualaikum Ustadz Wasil.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat Alhamdulillah. Pagi, selamat pagi, jumpa kembali dengan Ustadz Wasil. Sehat, tetap semangat ya Ustadz.
1: Alhamdulillah.
0: Amin ya Robbal Alamin. Dan topik kita hari ini bagus sekali nih Ustadz. Harmoni spiritual dan sosial di dalam kehidupan, bagaimana menumbuhkan iman dan menyejukkan akhlak. Silakan Ustadz Wasil sebagai mukadimah.
1: Terima kasih waktunya Bani.
0: Ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Robbal Alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya sehingga kita bisa berjumpa di udara pagi ini. Halo, selamat pagi para penggemar setia, pendengar setia RRI Sumenepnet dimanapun Anda berada. Semoga harinya diawali dengan semangat dan penuh keberkahan. Kebetulan di segmen Kultum Mutiara Pagi kali ini, izinkan saya, Wasilur Rahman, untuk berbagi sedikit renungan tentang harmoni spiritual dan sosial dalam kehidupan, menumbuhkan iman, menyejukkan akhlak. Yang pertama, saya coba kupas sedikit tentang urgensi menjaga keseimbangan hidup. Kehidupan manusia tidak hanya diukur dari keberhasilan materi, tetapi juga dari kualitas hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan dengan sesama manusia. Islam mengajarkan bahwa dengan kebahagiaan sejati akan tercapai apabila seseorang mampu menjaga keseimbangan antara kesolehan spiritual hablum minallah dan kesolehan sosial yaitu hablum minannas. Saat ini seringkali kita menjumpai ironi yang berjalan begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Ada orang yang tak pernah tertinggal sholat berjamaah 5 waktu. Puasa sunnah dijalani silih berganti, bibirnya fasih melafalkan ayat-ayat Al-Quran, namun di rumah, tangannya ringan, menyakiti istri, anak, suaranya keras, wajahnya muram terhadap tetangga, dan banyak-banyak cerita lagi yang terjadi di lingkungan kita. Fenomena semacam ini menghadirkan pertanyaan penting. Apakah relasi dengan Tuhan sudah cukup tanpa diiringi relasi yang baik dengan manusia? Di dalam pandangan Islam, ibadah kepada Tuhan sejatinya tidak berhenti pada ritual. Sholat bukan hanya sekedar gerakan. Puasa juga bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga. Semua ibadah itu mestinya melahirkan akhlak. Sebab, ukuran kedekatan seseorang kepada Tuhan tidak hanya tampak di sajadahnya saja, namun juga pada cara ia memperlakukan manusia atau sesama manusia. Bahkan, di dalam Al-Quran, berulang kali menempatkan hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia dalam satu tarikan nafas. Seolah Islam ingin menegaskan bahwa kesolehan tidak pernah cukup hanya bersifat vertikal. Ada dimensi horizontal yang tidak boleh diabaikan. Maka dari itu, menjadi religius tetapi gemar menyakiti orang lain sesungguhnya adalah sebuah kegagalan. Kegagalan dalam menangkap ruh ibadah itu sendiri. Apa arti sholat jika belum mampu mencegah seseorang dari kekerasan? Apa makna puasa jika lidah masih tajam melukai sesama? Islam tidak menginginkan kepribadian umatnya, kepribadian Muslim, seorang Muslim yang terbelah seperti itu. Namun Islam menginginkan harmoni keselarasan total antara kedekatan kepada Sang Pencipta dan kedamaian bagi lingkungan sekitar. Oleh karena itu, tema harmoni spiritual dan sosial dalam kehidupan, menumbuhkan iman dan menyucikan akhlak, menjadi sangat relevan untuk mengingatkan kita bahwa iman yang kokoh harus diwujudkan dalam perilaku yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Hujurat ayat 10 berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Dari ayat ini dapat kita menyimpulkan bahwa iman bukan hanya urusan pribadi dengan Allah, tetapi juga harus melahirkan sikap persaudaraan, kasih sayang, dan kepedulian terhadap sesama. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa dua misi hubungan yang tidak boleh dipisahkan, yaitu yang pertama hablum minallah, hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyangkut kesalehan spiritual, dan yang kedua adalah hablum minannas, hubungan horizontal kepada sesama manusia yang menyangkut kesalehan sosial. Mari kita coba pahami harmoni spiritual dan sosial. Yang pertama, harmoni spiritual. Harmoni spiritual yaitu keadaan ketika seseorang memiliki hubungan yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik melalui keimanan, ibadah, zikir, doa, serta ketakwaan. Hubungan ini menjadi sumber kekuatan batin, ketegangan jiwa, dan petunjuk dalam kehidupan. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, "Ala bizikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati ini akan menjadi tentram. Orang yang memiliki spiritual yang baik akan lebih mudah bersabar ketika menghadapi ujian, bersyukur atas nikmat, dan tidak mudah putus asa. Yang kedua, harmoni sosial. Harmoni sosial adalah suatu hubungan yang baik dengan sesama manusia yang diwujudkan melalui sikap saling menghormati, saling menghargai, membantu, bekerja sama, dan menjaga persatuan dan kerukunan. Rasulullah bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Dengan demikian, seorang muslim tidak cukup hanya rajin beribadah, tetapi juga harus menjadi pribadi yang memberi manfaat, baik itu kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat. Kesimpulannya, harmoni spiritual dan sosial adalah dua sisi yang tidak dapat dipisahkan dalam ajaran Islam. Keimanan yang kokoh menjadi pondasi bagi lahirnya akhlak yang mulia. Sementara, akhlak yang baik merupakan cerminan nyata dari kualitas iman seseorang. Dengan cara memperkuat hubungan kepada Allah, melalui ibadah yang ikhlas, dan menjaga hubungan dengan sesama melalui sikap yang jujur, santun, peduli, dan yang lainnya, maka seorang Muslim akan menjadi pribadi yang membawa rahmat bagi lingkungannya. Selanjutnya, bagaimana cara menumbuhkan iman sebagai pondasi utama spiritual itu sendiri? Iman bukanlah sekedar ucapan dari lisan atau angan-angan di dalam hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa iman itu memiliki lebih dari 70 cabang, yang mana puncak dari kali iman itu sendiri yaitu kalimat La ilaha illallah, dan yang paling ringannya adalah menyingkirkan duri yang ada di jalan. Artinya, iman yang kuat bertindak sebagai akar yang kokoh. Jika akarnya sehat dan menghujam dalam ke bumi, maka pohon tersebut akan berdiri kokoh. Terus, bagaimana cara kita menumbuhkan dan merawat iman? Banyak cara yang disampaikan para ulama, disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya, yang pertama dengan menjaga kualitas sholat. Kita tahu sendiri bahwa as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama, maka sholat yang dilakukan dengan benar dan khusyuk akan menjadi benteng otomatis dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar, wala dzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Cara yang kedua, dengan cara membasahi lisan dengan zikir dan Al-Quran. Cara yang selanjutnya, mencari lingkungan yang soleh. Ini juga yang tak kalah penting jika itu adalah hubungannya dengan horizontal. Kita mencari lingkungan yang soleh. Keimanan kita bersifat fluktuatif. Kita harus sadar itu. Keimanan kita bisa naik dan turun. Berkumpul dengan orang-orang yang soleh adalah cara yang terbaik untuk saling menjaga ketika iman kita sedang meredup. Selanjutnya, terkait tentang menyejukkan akhlak, buah dari nyata dari keimanan atau sosial. Jika iman itu tadi sudah saya ibaratkan sebagai akar pohon, maka akhlak kita umpamakan.

0: dan solusi di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya, bagaimana cara mewujudkan harmoni dalam kehidupan nyata? Mari kita sejenak jadikan momentum pagi ini untuk melakukan renungan atau refleksi mendalam. Tanyakan pada diri kita, tanyakan pada hati kita masing-masing melalui beberapa pertanyaan yang sangat sederhana. Bagaimana sholat yang kita lakukan selama ini sudah membuat kita menjadi pribadi yang sabar di rumah? Sejauh mana Al-Quran yang kita baca setiap hari sudah melembutkan tutur kata kita kepada anak, istri, dan tetangga kita? Sejauh mana keberadaan kita di tempat kerja kita, di lingkungan kita, sudah membawa kedamaian atau justru memicu konflik? Ketika kita mampu memadukan ibadah yang ikhlas, yang diridhoi oleh Allah dengan sikap yang santun, jujur, peduli, dan pemaaf kepada sesama, maka saat itulah harmoni spiritual dan sosial itu terwujud. Lingkungan kita akan menjadi sejuk, penuh berkah, dan jauh dari permusuhan. Karena dari harmoni spiritual dan sosial akan melahirkan keimanan yang kuat. Keimanan yang kuat akan menghasilkan kehidupan sosial yang damai. Orang-orang yang rajin ibadah tetapi suka menyakiti orang lain berarti belum sempurna memahami ajaran Islam. Sebaliknya, orang yang baik kepada sesama namun lalai kepada Allah juga belum mencapai keseimbangan hidup. Islam mengajarkan keseimbangan, bagaimana hubungan baik kepada Allah dan hubungan baik kepada sesama manusia. Kesimpulannya, iman dan akhlak merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Iman yang benar akan melahirkan akhlak yang baik, sedangkan akhlak yang mulia menjadi bukti nyata dari keimanan seseorang. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa memperkuat hubungan kita dengan Allah melalui ibadah yang ikhlas, sekaligus memperbaiki hubungan dengan sesama melalui sikap jujur, santun, dan penuh kasih sayang. Iman yang menumbuhkan kedekatan kepada Allah harus berbuah menjadi akhlak yang menyejukkan bagi dunia dan lingkungan dan sesama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing hati kita agar istiqomah, memperkuat keimanan, memperindah akhlak kita, dan menjadikan kita semua sebagai agen kedamaian dimanapun kita berada.
1: Amin.
0: Semoga kita menjadi pribadi yang tidak hanya rajin beribadah, tetapi juga mampu menghadirkan kedamaian bagi keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Dengan demikian, terwujudlah kehidupan yang harmonis, penuh keberkahan, serta diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup dengan satu ayat, surat An-Nahl ayat 90. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bawi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kita atau menyuruh kamu untuk berlaku adil, berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia, Allah, memberi pengajaran kepada kita agar kita dapat mengambil pelajaran. Terima kasih, mungkin itu yang sedikit yang bisa saya sampaikan, Mbak Ani.
1: Terima kasih Ustadz Wasil, dan pagi ini saya juga mengundang pendengar yang akan bergabung berinteraksi bersama Mutiara Pagi di 665-396-662-317 atau di 0811-33451-01. Harmoni spiritual dan sosial.

0: Sial dalam kehidupan, menumbuhkan iman, menyejukkan akhlak. Tadi Ustadz mengatakan, oh baik, saya terima dulu penelpon, sudah ada ini yang bergabung. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya, silakan. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Taufik Situbondo, betul? Silahkan Pak Taufik dengan Ustadz Wasil.
1: Assalamualaikum Ustadz Wasil.
2: Waalaikumsalam Pak Taufik.
1: Harmonis ya.
0: Harmonis spiritual dan sosial.
1: Oke. Yang saya tanyakan ada dua pertanyaan mungkin. Mm-hmm. Apa kaitannya dengan wa'ati Allah wa'ati Rasul wa'uli amri minku? Apakah ini sudah juga termasuk harmonis sosial? Terus yang kedua, aqimi sholah wa atu zakat. Aqimi sholah. Kenapa kok sholat itu bukan dikerjakan, tapi aqimi sholah, didikanlah sholat. Apakah termasuk didikanlah sholat itu yang bagaimana? Itu yang pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama silakan Ustaz.
2: Terima kasih Mbak Ani. Terima kasih Pak Taufik yang sudah menanyakan. Yang pertama, pertanyaannya adalah relevansi antara harmoni spiritual dan sosial dengan ayat ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Mm-hmm. Taatlah engkau kepada Allah dan taatnya kepada Rasul dan kepada pemimpin. Ini adalah salah satu bentuk juga relevansi antara hubungan spiritual dan kehidupan dalam bentuk sosial dan kenegaraan. Bagaimana di dalam ayat itu kita dituntut untuk taat kepada Allah melalui iman dan takwa, dan yang kedua untuk taat kepada Rasulullah mempercayai apa yang disampaikan dan dibawa oleh Rasulullah, dan yang ketiga adalah taat kepada pemimpin. Taat kepada pemimpin ini banyak konteks yang perlu dibahas sebetulnya. Ketika kita tarik panjang dalam suatu permasalahan di dalam kenegaraan, ketika ada suatu presiden atau penguasa yang memiliki kebijakan yang tidak baik kepada rakyatnya, apakah perlu untuk ditaati dan sebagainya? Inilah sebetulnya yang menjadi konteks yang sangat bagus untuk dibahas. Tapi di dalam secara keseluruhan ayat ini kita disuruh taat kepada bukan hanya kepada Allah dan Rasul, tapi kepada pemimpin yang saat ini memimpin kita. Bisa dimaknai kepada para ulama, kepada presiden dan sebagainya. Maka saya mengatakan hal ini sangat referensi bagaimana menjaga keutuhan dalam bernegara, bermasyarakat dan sesama manusia itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua tentang aqimi sholah. Itu konteksnya kenapa mendirikan sholat bukan mengerjakan sholat atau melaksanakan. Ya, seperti itu. Sholat itu sudah saya sampaikan tadi, itu adalah salah satu tiang agama. Bahkan sholat itu adalah amal atau perbuatan yang dihisab pertama kali kelak di akhirat. Maka dari hal itu tidak cukup kita hanya melaksanakan sholat saja, tapi menjaga dan merawatnya. Jangan sampai sholat itu lalai untuk kita kerjakan. Sebetulnya tidak hanya dengan cara mendirikan saja. Ada satu ayat yang mungkin ini sangat menarik ketika kita mau bahas. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana orang-orang yang, contohnya, niatnya sudah bagus mengerjakan sholat dan sebagainya, tapi tidak bisa menjaga hati, menjaga anggota tangannya untuk melakukan sesuatu yang melanggar. Contohnya, niatnya sholat Jumat, tapi sepulangnya bawa sandal baru, seperti itu. Nah, tujuannya bukan ibadah, tapi nuker sandal untuk mendapatkan sandal yang baru. Nah, betul. Relevansinya di mana antara ayat ini ketika dikatakan sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kok nggak bisa? Ini kan sesuatu yang menarik untuk dibahas juga.
0: Berarti?
2: Berarti kan apakah ayatnya yang salah atau orangnya yang salah? Seperti itu kan. Lah, di situ sudah kami sampaikan tadi bahwa dia masih belum memahami seutuhnya tentang agama itu. Bagaimana dia harus menjaga iman dan ketakwaan, baik itu di tengah-tengah masyarakat maupun di kesendiriannya. Ujian yang sebenarnya yang paling ditakuti oleh seorang muslim ialah menjaga keimanan dan ketakwaannya ketika dia tidak diawasi oleh siapapun. Itu ujian yang paling berat. Karena apa? Ketika seseorang merasa tidak diawasi, merasa tidak ada yang melihat, maka dia merasa tidak ada yang mengetahui akan aibnya, akan dosanya. Dia tidak akan merasa ada orang yang dapat mengetahuinya. Sejatinya Allah yang selalu melihat.
0: Ya, baik. Terima kasih Ustadz Wasil. Dan jika ada kembali pendengar yang akan bergabung, silakan di tiga jalur telepon. Baik, sudah ada. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan siapa? Di mana?
3: Dengan yang dari Sampang, Mbak.
0: Oh, Sahdan.
3: Ya, benar.
0: Ya, silakan Mas Sahdan dari Sampang.
3: Assalamualaikum Ustadz Wasil.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini gini Pak Ustaz, yang saya tanyakan itu tentang spiritual. Tentang bacaan Ya Malikin Nas wa Antas Salam itu apa artinya Pak Ustaz? Saya belum tahu. Dan yang kedua Pak Ustaz, bagaimana caranya menghadapi ujian ini yang saya hadapi sekarang dengan sabar? Caranya itu gimana? Sudah begitu aja Pak Ustaz.
0: Baik, terima kasih Mas Sahdan. Baik, waalaikumsalam. Silakan yang pertama Ustadz.
2: Yang pertama pertanyaannya adalah, terima kasih dulu kami ucapkan kepada Mas
0: Sahdan dari Sampang.
2: Ada sebuah ungkapan atau kalimat, Ya Malikin Nas wa Antas Salam, itu ya?
0: Iya, betul.
2: Ya Malikin Nas wa Antas Salam, wahai raja seluruh manusia dan engkaulah sumber keselamatan. Ini adalah doa atau pujian kepada Allah yang menggabungkan dua sifat agung sebagaimana penguasa manusia dan As-Salam, Maha Pemberi Keselamatan. Kalimat ini dua variasi atau gabungan dari zikir dan dari zikir yang lazim dibaca setelah sholat, yaitu Ya Malikin Nas, wahai raja atau manusia, wa antas salam, dan engkau keselamatan, sumber kedamaian dan kesejahteraan. Biasanya doa-doa ini dibaca kita setelah selesai sholat sebagai bentuk bacaan dan doa mengagungkan kepada Allah yang Maha memberi yang maha dari segala maha, baik itu memberi keselamatan dan keberkahan. Itu yang pertama. Yang kedua tentang apa itu, Mbak?
0: Yang kedua, bagaimana caranya sabar menghadapi ujian hidup yang sedang terjadi pada pribadinya Mas Sahdan?
2: Oh ya. Kita di dunia ini.
0: Kan sabar harus, mudah diucapkan ya Ustadz. Betul, sabar betul. Ya, sabar gitu. Prakteknya seperti apa Ustadz?
2: Ini di dalam, apa, di dunia ini kita harus banyak mengkonsumsi obat-obatan. Baik itu obat yang dari medis, dari dokter, juga obat yang spiritual, yaitu obat sabar. Tanpa kita sadar, banyak hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Namun itu merupakan dan adalah takdir dari Allah yang sudah digariskan di Lauhul Mahfudz sebelum kita lahir ke dunia. Jika kita tidak meyakini hal itu atas kehendak Allah, atas takdir yang Allah berikan kepada kita, maka prasangka buruk kita terhadap Allah atau meyakini setiap yang terjadi itu tidak sesuai dengan hati kita, maka yang ada rasa marah, rasa benci yang muncul di dalam hati kita. Kesabaran itu memang sangat mahal harganya.
0: Mm-mm.
2: Betul kata Mbak Ani tadi,
0: Mm-mm.
2: mudah diucapkan tapi penerapannya
0: Masya
2: sangat
0: Allah.
2: sulit. Seperti di dalam surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada kata ikhlas di dalam surat itu. Ini menunjukkan bahwa ikhlas itu tidak terlihat memang. Bagaimana kita menahan ego, menahan amarah, jangan sampai menyakiti, baik itu secara verbal maupun non-verbal, mau fisik maupun tidak fisik. Ini itu sangat sulit. Caranya bagaimana? Ya melatih. Melatih diri dengan memahami bahwa semua yang terjadi di dunia ini atas kehendaknya. Harus sadar bahwa semua itu adalah yang terbaik bagi kita. Semua yang terjadi itu mengandung hikmah yang bisa kita ambil pelajarannya. Seperti itu.
0: Baik, insya Allah mudah-mudahan kita semuanya tidak hanya mudah mengucapkan sabar, tetapi dalam realitanya, dalam praktiknya, Allah berikan kita kesabaran tanpa batas, insya Allah ya Ustadz. Baik, nah Ustadz, apa sebenarnya tanda-tanda seseorang yang imannya itu sedang bertumbuh dan dan kemudian mempengaruhi perilakunya Ustadz?
2: Tanda-tanda iman itu sudah tumbuh ya, Mbak ya.
0: Sedang bertumbuh.
2: Sedang bertumbuh. Satu, bisa diindikasikan yang pertama dengan orang itu menjaga kualitas sholatnya. Baik itu ibadah-ibadah yang lain, tapi yang utama tadi adalah menjaga kualitas sholat. Karena sholat itu adalah yang agama itu tadi. Yang kedua, bagaimana dia menjaga kualitas ibadah lainnya, baik itu puasa, berzikir, baca Al-Quran dan sebagainya. Dia akan terus apa ya, menjaga, merawat tanaman atau ibadah yang dia bangun, jangan sampai ibadah itu mati ataupun layu. Karena apa? Ibadah itu, amal perbuatan kita itu mudah sekali hilang pahalanya, baik itu disebabkan karena diri kita maupun disebabkan orang lain. Salah satunya adalah sifat riya. Atau kita mengaku-ngaku bahwa apa yang kita lakukan, amal perbuatan, ibadah kita bersumber dari kekuatan kita. Ada seorang wali dulu yang mengaku-ngaku hidup berapa puluh tahun, dia uzlah di dalam gua, bertahan hidup dengan hanya meminum air. Dia mengatakan bahwa saya mengerjakan sholat selama ini dan sebagainya ini, dan ini hasil jerih payah kekuatan saya. Ternyata kewaliannya langsung dicabut oleh Allah. Dia mengagungkan dirinya tanpa mengagungkan keesaan Allah itu sendiri. Tidak menyadari bahwa semua yang dia lakukan itu adalah atas kekuasaan, atas kehendak Allah. Maka itu kita harus meyakini bahwa apa yang terjadi itu atas kehendaknya, dan sabar itu menjadi kuncinya.
0: Masya Allah. Baik, Ustadz, kembali ada pendengar yang bergabung, saya terima ya. Assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ibu Mawar Batang-Batang, betul?
4: Alhamdulillah benar.
0: Silakan Ibu dengan Ustadz Wasil.
4: Pertanyaan saya gini, assalamualaikum Bapak Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
4: Tentang orang bertubi-tubi menerima ujian selama kehidupannya. Terus pertanyaan saya, biar dia bertambah kesabaran, doa apa yang paling mustajab diterima? Tentang keimanannya, tambahan keimanannya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Bertubi-tubi dalam kehidupannya mendapatkan ujian. Apakah ada doa khusus supaya terus bertambah kesabarannya dalam keimanannya gitu, Ustadz? Saya mau juga dong, Ustadz, kalau ada.
2: Ini pertanyaan yang sangat menarik dan sangat-sangat bagus sekali.
0: Masya Allah.
2: Dimana kita tidak memungkiri setiap manusia itu pasti mengalami yang namanya cobaan. Cobaan itu kadang silih berganti, kadang kita tidak sabarnya itu, Tuhan, kenapa sih ini belum selesai muncul lagi dan sebagainya. Sehingga rasa jenuh, rasa putus asa itu muncul dalam diri kita. Nah, titik terendahnya itu di situ. Ketika kita sudah merasa putus asa, iman kita yang menjadi pertaruhannya. Yakinlah, kita yakini di dalam hati kita bahwa cobaan yang kita terima itu sebetulnya sudah diuji kepada para kekasih Allah sebelumnya. Contohnya kepada para nabi, para wali Allah, dan kekasih Allah yang lainnya. Contohnya, ada nabi yang tidak pernah, yang diuji dengan tidak diberi keturunan. Sampai berapa puluh tahun, hingga akhirnya dikasih. Saat sekarang banyak pasangan pengantin, kalau di KUA saya menyampaikan, ujian terberatnya salah satunya pengantin itu adalah tidak memberikan keturunan. Karena memang salah satu tujuan pernikahan adalah mendapatkan keturunan. Ujian seperti itu sudah diujikan, sudah di Allah ujikan kepada para walinya, kepada keluarga kasihnya. Mereka sabar. Kuncinya adalah yakin bahwa Allah ketika tidak mengabulkan keinginan kita, Allah mempunyai planning lain yang lebih baik dari yang kita minta. Contohnya ada sebuah cerita ketika seorang sahabat minta didoakan untuk diberikan jodoh kepada Nabi. Nabi, tolong mintakan kepada Allah saya jodoh, begitu. Didoakan. Namun bukan jodoh yang hadir pada waktu itu, tapi Allah menghadirkan kambing, domba kepada sahabat itu. Datanglah sahabat ini kepada Nabi. Nabi, saya minta kekasih bukan domba. Kan lagi saya. Didoakan lagi. Doakan lagi, ternyata Allah hadirkan lagi adalah unta, bukan kekasih. Sampai ketiga kalinya, dia menghadap kepada Nabi. Nabi, saya tidak percaya bahwa engkau adalah utusan Allah. Kenapa doanya engkau tidak diterima? Bahkan engkau itu, bahkan saya diberi sesuatu yang saya minta. Coba saya lagi, doakan saya lagi. Ketika itu saya diberikan, saya percaya bahwa Anda itu adalah Nabi. Didoakan lagi, itu dihadirkan jodohnya, dipertemukan dengan jodohnya. Lah, hikmah dari cerita ini ternyata ada sesuatu yang menarik. Allah kenapa tidak memberikan jodoh kepada dia langsung, namun Allah menyiapkan materinya sebelum dia berkeluarga. Jadi bagaimana dia tidak kekurangan, menyiapkan harta yang baik kepada anak dan istrinya. Maka dari itu, hikmahnya di situ. Lah, kadang-kadangnya di situ, kita sebagai manusia, tidak sabarnya di situ. Tidak bisa mengambil hikmah yang apa yang terjadi di dalamnya. Sebetulnya, sutradara yang terbaik itu adalah Allah. Kadang-kadang, ya itu. Kita tidak bisa memahami takdir terbaik itu. Terkait dengan doa, saya tidak punya doa yang baik. Yang apa namanya?
0: Yang dikhususkan supaya kesabaran kita terus bertambah.
2: Betul. Cuman saya berdoa, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Wahai engkau yang membolak-balikkan hati ini, berikanlah hati saya itu adalah keselamatan. Karena saya yakin bukan hanya kita menginginkan doa rabbana atina fiddunya hasanah dan sebagainya. Tapi juga kita berdoa memiliki hati yang selamat. Karena hati itu salah satu pangkal bagaimana kita menjadi pribadi yang soleh, baik dalam kehidupan dari spiritual, soleh dalam kehidupan sosial. Jadi yang saya baca itu, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik.
0: Baik, Ustaz, terakhir barangkali singkat saja Ustaz, bagaimana harusnya kita menjaga iman kita tetap hangat supaya tidak kering di tengah ujian hidup yang sedang berjalan ini, Ustaz? Silakan Ustaz. Berat ya Ustaz? Ya,
2: berat. Karena saya katakan tadi, fluktuatif. Kondisi kita itu, hati kita, iman kita, takwa itu adalah fluktuatif. Maka dari hal itu, saran saya, cari tempat yang bisa membuat hati kita tenang, hati kita selalu ingat kepada Allah, baik itu di tempat majelis ilmu, majelis taklim, berkumpul dengan orang soleh. Karena ya ibaratnya tadi, hati kita itu sebagai ibarat aplikasi di handphone kita. perlu diupdate, perlu dicek dengan berkumpul dengan orang soleh, berkumpul dengan apa majelis taklim, majelis ilmu. Mungkin sedikit banyak sesuatu yang hilang dari apa keilmuan kita tentang kesadaran kita bagaimana meyakini iman, takwa dan sebagainya itu terus tumbuh. Maka dari hal itu yang harus kita jaga salah satunya adalah menjaga apa kualitas sholat kita, membahasahi lisan kita dengan zikir dan Al-Qur'an, menyibukkan hati kita dengan memikirkan Allah, bukan memikirkan orang lain. Terus yang terakhir adalah yang tadi saya sebutkan, mencari lingkungan yang soleh.
0: Baik, terima kasih Ustadz Wasil dan Mutiara pagi hari ini seolah menampar kita dengan satu pertanyaan, sudah sejauh mana iman kita menyejukkan orang lain? Karena percuma syiar kita lantang jika lisan kita masih melukai. Percuma ibadah kita banyak jika akhlak kita masih meresahkan. Islam datang untuk menyempurnakan akhlak dan tentu itu PR kita bersama. Bukan untuk disalahkan ke orang lain tapi dimulai dari diri kita sendiri. Dan semoga ilmu yang kita dapat hari ini dari Ustadz Wasil tidak berhenti di catatan tetapi nyata dalam perilaku. Dan kita tutup dengan memohon kepada Allah supaya menjadikan kita pribadi yang imannya kuat dan juga akhlaknya menyejukkan. Betul ya Ustadz? Baik, terima kasih Ustadz Wasil untuk ilmunya dan juga kesempatan pagi ini berbincang-bincang. Wah, kalau berbincang dengan Ustadz Wasil seolah waktunya kurang nih Ustadz, padahal sudah mepet sekali nih. Baik, terima kasih. Insya Allah jumpa lagi lain kesempatan Ustadz. Tetap sehat, semangat. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mutiara Pagi Pro 1.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Ocung itu uniknya, kalau di panggung itu lawan, kalau di bawah itu kawan. Tidak ada permusuhan.
2: Mengamankan satu tersangka juga jual narkotika jenis sabu, inisial DE. Nah, untuk berat.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi Sabtu 18 Juli 2026. Saya Ani Purnama akan menyampaikan Berita Pagi selengkapnya. Generasi muda menjadi harapan utama dalam kelestarian tradisi Ocung sebagai warisan budaya khas Madura. Regenerasi yang terus berlangsung dinilai menjadi modal penting agar budaya tersebut tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Rukaya Zen melaporkan.
4: Generasi muda menjadi harapan utama menjaga kelestarian tradisi Ocung. Ketua Paguyupan Ocung Sapo Angin Sumenep Saddam Hussein menegaskan regenerasi pelaku Ocung hingga kini masih berjalan dengan baik. Menurutnya minat generasi muda terhadap tradisi tersebut tetap tinggi karena Ocung diwariskan secara turun-temurun dan masih rutin dipelajari oleh masyarakat. Sebagai upaya menjaga keberlangsungan tradisi Ocung, Paguyuban menggelar latihan setiap malam minggu yang terbuka bagi siapa saja tanpa dipungut biaya. Latihan ini bertujuan membekali para pemuda dengan teknik bermain yang benar sekaligus menanamkan nilai-nilai sportivitas, persaudaraan, dan penghormatan terhadap warisan budaya leluhur. Saddam juga menilai dukungan masyarakat dan pemerintah semakin meningkat setelah Ocung mulai masuk dalam berbagai agenda kebudayaan. Ia berharap keterlibatan generasi muda terus diperkuat agar tradisi ini tidak hanya bertahan di Madura, tetapi juga semakin dikenal di tingkat nasional.
1: Ocung itu uniknya, kalau di panggung itu lawan, kalau di bawah itu kawan. Tidak ada permusuhan selamanya, kalau di panggung biasa permusuhan. Bagaimana trik-trik cara untuk pukulan yang menang, cari angka-angka yang menang. Dan itu perbanyak teman, kalau kesenian-kesenian yang lain kebanyakan terus bermusuhan, kalau Ocung tidak. Saya sangat mengharap memang Ocung ini ke tingkat nasional.
4: Saddam juga berharap semakin banyak generasi muda yang bangga mempelajari dan melestarikan Ocung sebagai identitas budaya Madura. Menurutnya keterlibatan anak muda menjadi kunci agar tradisi tersebut tetap hidup dari generasi ke generasi.
3: Kabupaten Sampang dinilai memiliki kekayaan budaya dan sejarah yang besar, namun belum seluruhnya terdokumentasi dan dikembangkan secara optimal. Karena itu, budayawan setempat mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius melakukan pendataan dan pemberdayaan pelaku budaya sebagai upaya menjaga identitas daerah. Chairul Umam melaporkan.
5: Kabupaten Sampang dinilai memiliki kekayaan budaya dan sejarah yang besar, mulai dari bahasa daerah, seni tari, musik tradisional, hingga berbagai tradisi lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Namun potensi tersebut dinilai belum terdokumentasi dan dikelola secara maksimal. Budayawan Sampang R. Tumenggung Bustomi Irwan Kurniadi Jati Budoyo mendorong pemerintah Kabupaten Sampang untuk lebih serius melakukan inventarisasi serta pengembangan potensi budaya lokal. Menurutnya, banyak pelaku budaya dan pemerhati sejarah yang memiliki kompetensi namun belum terdata dengan baik. Bustomi mengatakan pemerintah dapat menggandeng berbagai pihak, termasuk Dinas Pendidikan, untuk mengidentifikasi sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan tentang sejarah, bahasa daerah, seni tradisional, dan budaya lokal. Pendataan tersebut dinilai penting sebagai dasar penyusunan program pelestarian budaya yang berkelanjutan.
6: Ya harus ada semacam kerjasama lintas sektoral, harus ada sinergitas, harus ada semacam penggalian budaya ini. Artinya persoalannya ini siapa saja orang berpotensi. Artinya begini, jangan hanya lari ke pendukung politik aja. Yang kedua, harapan saya butuh dua museum.
5: Ia berharap pemerintah membangun sinergi lintas sektor dalam upaya penggalian, pendataan, dan pengembangan budaya daerah. Langkah itu dinilai penting agar identitas budaya Kabupaten Sampang tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Pamekasan mendorong para pemuda untuk terlibat dalam pelestarian budaya, promosi wisata, dan pengembangan ekonomi kreatif. Salah satu cara yang dilakukan Pemkab Pamekasan adalah dengan menggelar pemilihan Kacong Ceping dan Putra Putri Batik Pamekasan tahun 2026. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pamekasan, Akmalul Firdaus, mengatakan ajang ini sebagai wadah pembinaan generasi muda yang berkarakter, berprestasi, dan berwawasan budaya, serta mampu menjadi mitra pemerintah dalam mempromosikan potensi Kabupaten Pamekasan.
7: Kabupaten Pamekasan memiliki kekayaan potensi pariwisata, budaya, ekonomi kreatif, serta warisan batik yang menjadi identitas daerah dan perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Pengembangan sektor tersebut memerlukan keterlibatan generasi muda yang mampu menjadi representasi daerah, baik dalam bidang promosi, pelestarian budaya, maupun pengembangan ekonomi kreatif.
3: Firdaus menambahkan kegiatan tersebut juga untuk menumbuhkan rasa cinta dan bangga generasi muda terhadap pelestarian budaya lokal, serta warisan batik Pamekasan. Berikut kita ikuti tanggapan, pernyataan, dan harapan masyarakat tentang peran pemuda dalam pelestarian budaya Madura.
8: Saya Rizkia, alumni mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Sumenep. Menurut saya, pemuda sebagai garda terdepan dalam melestarikan budaya dapat memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk mempromosikan seni lokal, memadukan unsur budaya dengan tren masa kini, serta ikut langsung dalam berbagai kegiatan-kegiatan pelestarian seni budaya. Itu salah satu cara ikut melestarikan budaya.
9: Saya Hasani di Sumenep. Ya benar, sebagai generasi muda, sebagai pemuda harus punya kewajiban sebagai garda terdepan dalam pelestarian seni budaya. Apalagi di era digital seperti saat ini, saya yakin pemuda saat ini mampu menjawab semua itu.
10: Saya Arini di Sumenep. Di era digital saat ini, kalau saya lihat cara melestarikan seni budaya di era digital, para remaja biasanya memadukan kearifan lokal dan teknologi, seperti membuat konten seni budaya, konten digital. Semoga dengan semangatnya pemuda untuk melestarikan seni budaya, sampai generasi berikutnya tetap lestari.

0: Pendengar dan pemirsa, topik komentar berita pagi hari ini adalah pemuda sebagai agen pelestari budaya di era digital. Naskah ditulis dan dibacakan Imam Mukhlis.
1: Pendengar dan pemirsa, generasi muda sering disebut sebagai generasi digital. Hampir setiap aktivitas, mulai dari belajar, bekerja, hingga bersosialisasi, kini tidak lepas dari internet dan media sosial. Di tengah derasnya arus informasi global, muncul satu pertanyaan penting. Mampukah pemuda menjadi garda terdepan dalam menjaga identitas budaya bangsa? Jawabannya tentu bisa. Bahkan, di era digital saat ini, peran pemuda dalam melestarikan budaya justru semakin strategis. Teknologi bukan ancaman bagi budaya, melainkan peluang besar untuk memperkenalkan kekayaan tradisi kepada dunia. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki ribuan warisan budaya. Mulai dari bahasa daerah, tarian tradisional, musik, kuliner, hingga berbagai tradisi lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Namun perkembangan zaman membuat sebagian budaya mulai ditinggalkan, terutama oleh generasi muda yang lebih akrab dengan budaya populer dari luar negeri. Disinilah peran pemuda menjadi sangat penting. Pelestarian budaya tidak lagi hanya dilakukan melalui pertunjukan seni atau kegiatan adat. Kini, budaya dapat dikenalkan melalui konten digital yang kreatif dan menarik. Banyak anak muda memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, hingga podcast untuk mengangkat budaya lokal. Mereka membuat video tentang tarian tradisional, mengenalkan makanan khas daerah, mengulas sejarah situs budaya, hingga mendokumentasikan tradisi yang mulai jarang dikenal masyarakat. Langkah sederhana tersebut memiliki dampak besar. Konten budaya yang menarik dapat menjangkau ribuan bahkan jutaan orang dalam waktu singkat. Tidak hanya masyarakat Indonesia, tetapi juga masyarakat internasional bisa mengenal kekayaan budaya Nusantara. Namun, menjadi agen pelestarian budaya tidak cukup hanya dengan membuat konten. Pemuda juga perlu memahami nilai, filosofi, dan sejarah yang terkandung di balik setiap tradisi. Dengan begitu, informasi yang disampaikan tetap akurat dan tidak sekedar menjadi hiburan semata. Pemanfaatan teknologi juga dapat dilakukan melalui digitalisasi arsip budaya, pembuatan dokumentasi kegiatan adat, hingga promosi destinasi wisata budaya. Semua itu merupakan bentuk nyata kontribusi generasi muda dalam menjaga warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Di Kabupaten Sumenep misalnya, berbagai tradisi budaya seperti musik saronin, ocung, topeng dalang, kerapan sapi, hingga beragam kesenian daerah memiliki potensi besar untuk terus diperkenalkan melalui platform digital. Ketika pemuda ikut terlibat dalam mendokumentasikan, mempromosikan, dan mengembangkan budaya lokal secara kreatif, maka budaya tersebut akan tetap relevan bagi generasi berikutnya. Pelestarian budaya juga menjadi bagian dari pembangunan karakter bangsa. Melalui budaya, generasi muda belajar tentang nilai gotong royong, toleransi, kerja keras, penghormatan kepada orang tua, hingga semangat menjaga persatuan dalam keberagaman. Era digital telah membuka ruang yang sangat luas bagi siapa saja untuk berkarya. Oleh karena itu, pemuda tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga harus menjadi kreator yang mampu menghasilkan konten positif dan membangun kebanggaan terhadap budaya Indonesia. Mari jadikan media digital sebagai jembatan untuk mengenalkan budaya lokal kepada dunia. Sebab budaya yang terus dikenalkan akan tetap hidup, sementara budaya yang dilupakan perlahan akan kehilangan jejaknya. Sebagai generasi penerus bangsa, pemuda memiliki tanggung jawab sekaligus kesempatan untuk menjadi agen pelestarian budaya. Dengan kreativitas, inovasi dan semangat berkarya, warisan budaya Indonesia akan terus lestari, dikenal luas, dan menjadi kebanggaan hingga masa depan. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Sumenep Net. Kami beralih ke informasi lain. Seorang pria berinisial DE ditangkap Satres Narkoba Polres Bangkalan dengan barang bukti sabu seberat lebih dari 34 gram. Penangkapan dilakukan di Dusun Rabasen Timur, Desa Parseh, Kecamatan Socah, Bangkalan setelah tersangka berusaha melarikan diri saat digerebek. Berikut laporan Miftahul Umar.
2: Satuan Reserse Narkoba Polres Bangkalan mengamankan seorang pria berinisial DE di Dusun Rabesen Timur, Desa Parseh, Kecamatan Socah dari tangan tersangka. Petugas menemukan sabu dengan total berat kotor mencapai 34,0 gram beserta sejumlah alat pendukung. Kasat Res Narkoba Polres Bangkalan Ibtu Kiswoyo Suprianto mengungkapkan, saat dilakukan penggerebekan di rumahnya tersangka sempat berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan. Penggeledahan awal menemukan satu kantong plastik berisi sabu seberat 1,24 gram di saku celana pendek yang dikenakan tersangka. Ia menambahkan petugas kemudian melanjutkan penggeledahan ke kandang kambing milik tersangka. Di lokasi tersebut ditemukan sebuah dompet hitam berisi sabu seberat 32,81 gram, satu sendok sabu, dan satu timbangan digital.
3: Mengamankan satu tersangka diduga jual narkotika jenis sabu inisial DE. Nah, untuk berat BB-nya diamankan 32 gram berserta timbangan sama klip kosong berserta sendok. Barang dapat dari DN yang sekarang DPO.
2: Ia menambahkan hasil pemeriksaan menyebutkan barang bukti tersebut milik seorang berinisial DN. Tersangka DI berperan menjual sabu dengan imbalan Rp200.000 per hari. Menurut Kiswoyo, tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, junto Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Ancaman hukuman maksimal adalah 20 tahun penjara atau seumur hidup. Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang melaporkan.
0: Sebanyak 1.227 calon jemaah haji asal Kabupaten Sumenep masuk dalam daftar verifikasi awal keberangkatan haji untuk tahun 2027. Berikut laporan Muhammad Ali.
4: Sebanyak 1.227 calon jemaah haji asal Kabupaten Sumenep masuk dalam daftar verifikasi awal keberangkatan haji tahun 2027. Jumlah tersebut merupakan bagian dari kota awal Jawa Timur yang mencapai 42.053 calon jemaah haji. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, selain 1.227 calon jemaah haji reguler, terdapat 48 calon jemaah prioritas lanjut usia atau lansia yang juga masuk dalam proses verifikasi awal. Menurut Halimi, verifikasi dilakukan untuk memastikan kesiapan calon jemaah sebelum ditetapkan sebagai peserta keberangkatan haji tahun 2027. Proses tersebut meliputi konfirmasi kesediaan berangkat serta pemeriksaan kelengkapan administrasi. Data calon jemaah yang masuk verifikasi awal merupakan mereka yang mendaftar haji pada periode 10 Desember 2012 hingga 9 Januari 2013. Namun, data tersebut masih bersifat dinamis karena dapat berubah sesuai hasil verifikasi di lapangan.
5: Jadi yang terjadi di verifikasi awal ini adalah yang mendaftar dari tanggal 10 Desember tahun 2012 sampai 9 Januari 2013. Tapi nanti data ini tetap akan bergerak karena kan ada biasanya setiap tahun itu ada yang siap berangkat, ada yang tidak siap berangkat, ada mungkin jemaah yang kadang-kadang sudah meninggal tapi belum melaporkan. Jadi mereka itu nanti akan kita verifikasi.
4: Halimi berharap proses verifikasi dapat berjalan lancar sehingga persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 di Kabupaten Sumenep dapat dilakukan lebih matang dan seluruh calon jemaah memperoleh pelayanan yang optimal.
0: Hingga pertengahan tahun 2026, gerai Koperasi Merah Putih yang telah selesai dibangun di Kabupaten Pamekasan mencapai 130 unit dari target 189 KMP. Berikut laporan Purnama Iswantoro.
6: Hingga pertengahan tahun 2026, gerai koperasi Merah Putih yang telah selesai dibangun di Kabupaten Pamekasan mencapai 130 unit dari target 189 KMP. Komandan Kodim 0826 Pamekasan Letkol Kaf Agus Wibowo Hendratmoko melalui bagian penerangan Pelda Dadang Darmawanto mengatakan, selain pembangunan fisik, pemerintah juga telah menyalurkan fasilitas pendukung operasional.
7: Kalau yang sudah masuk itu truk, satu roda 6, terus satu roda 4, dua roda 3, sama alat perlengkapan gerai dan alat stand simpan pinjam.
6: Menurutnya, penyaluran fasilitas secara bertahap guna memastikan seluruh koperasi yang telah dibangun dapat segera beroperasi secara optimal. KMP ini merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk menggerakkan ekonomi masyarakat desa dan kelurahan.
0: Pasca jeda operasional selama 3 minggu, Satgas Makan Bergizi Gratis atau MBG Kabupaten Sampang kini kembali aktif menjalankan tugas. Langkah strategis diambil dengan melakukan penguatan kualitas layanan di seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemberian Gizi atau SPPG demi memastikan standar nutrisi dan higienitas tetap terjaga bagi para penerima manfaat. Sekretaris Satgas MBG Kabupaten Sampang, Sudarmanto menegaskan bahwa masa libur selama 3 minggu tersebut dimanfaatkan sebagai momen evaluasi menyeluruh. Pihaknya kini fokus melakukan pembenahan operasional mulai dari manajemen logistik bahan pangan hingga peningkatan keterampilan juru masak di tiap-tiap dapur SPPG.
8: Harus lebih baik dan sudah dikumpulkan beberapa kali untuk kedepannya standarisasi, kemudian menu dan faktor-faktor lain termasuk izin usaha, limbah, sampah, dengan lingkungan harus baik, penerimaan faktor jelas, itu harus dikedepankan.
0: Menurut Sudarmanto, pembenahan ini mencakup proses pengawasan yang lebih intensif di lapangan. Pihak Satgas melakukan supervisi langsung untuk memastikan bahwa bahan baku yang digunakan tetap segar dan proses pengolahan dilakukan dengan standar sanitasi tinggi. Hal ini dilakukan guna mencegah potensi penurunan kualitas pelayanan yang mungkin terjadi setelah dapur tidak beroperasi dalam waktu yang cukup lama.

0: Langkah atlet bulu tangkis asal Kabupaten Sampang, Muhammad Zaki Ubaidillah di Japan Open 2026 harus terhenti di babak 16 besar. Berikut laporan Familia.
1: Tunggal putra Indonesia asal Kabupaten Sampang, Muhammad Zaki Ubaidillah memetik pelajaran berharga dari permainan taktis Anders Antonsen. Meski langkahnya harus terhenti di babak 16 besar turnamen bulu tangkis BWF World Tour Super 750 Japan Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed itu mengakui keunggulan pengalaman wakil Denmark tersebut setelah kalah 2 game langsung 12-21, 19-21 pada laga yang berlangsung di Tokyo, Jepang. Pada game pertama, Ubed mengaku kesulitan mengimbangi tempo permainan ketat yang diterapkan unggulan ketiga tersebut. Ubed sempat memberikan perlawanan sengit pada game kedua setelah berhasil membaca arah permainan lawan. Namun, Antonsen yang lebih kaya pengalaman mampu mengantisipasi strategi Ubed di poin-poin kritis fase akhir laga.
2: Belum pernah ketemu, ya pastinya saya mau lihat dulu, mau belajar lah cara permainannya dia tuh bisa ngendaliin semua permainannya. Karena apalagi dia udah pemain senior kan, dan juga gak gampang dimatiin juga. Pengennya bisa melaju babak jauh.
1: Meski gugur, turnamen level Super 750 ini menjadi tonggak sejarah baru karena merupakan debut bagi pemain berusia 19 tahun tersebut. Kini ia langsung mengalihkan fokus untuk mempersiapkan diri menghadapi turnamen berikutnya di China Open minggu depan.

Pendengar dan pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328-662-317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari lantai 1, Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ani Purnama bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

kenapa sih kemudian siaran lokal ini menjadi salah satu kekuatan gitu loh, yang tetap harus terus dijaga ya, karena ini penyiaran ini menjadi penjaga kualitas informasi gitu loh ya, salah satunya ya tentu melawan hoax dan disinformasi, terus kemudian juga menyajikan informasi yang akurat, berimbang dan bertanggung jawab gitu loh. Dan tentu hampir setiap saat masyarakat kita mulai dari bangun tidur sampai mau terlelap itu banjir informasi itu kan masuk dalam ruang-ruang apa ruang-ruang kehidupannya gitu loh. Nah kenapa kemudian apa namanya kayak seperti RRI Sumenep gitu loh, dan lembaga penyiaran di Sumenep ini menjadi apa penopang betul gitu loh ya, karena pada satu waktu masyarakat tetap membutuhkan bagaimana kemudian kualitas dari informasi yang benar itu mereka harus kemana gitu bilangnya.

0: satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep. Bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Sumenep pagi ini. Sumenep pagi ini.
2: Ya, selamat pagi pendengar. Awali hari ini dengan senyum terbaik dan tentunya dengan hati yang penuh syukur ya. Tetap jaga kesehatan karena tubuh yang sehat adalah kunci menjalani aktivitas dengan semangat. Dan luangkan waktu untuk sarapan, minum air yang cukup, juga berpikir positif supaya energi kita tetap terjaga sepanjang hari. Ya, saya Ani Purnama, senang sekali masih menemani Anda semua pagi ini di Sumenep pagi ini ya. Dan pendengar, seperti biasa Sumenep pagi ini akan menghadirkan informasi perakiraan cuaca dan juga info update harga pangan untuk beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya. Baik, untuk perakiraan cuaca 4 kabupaten di Madura edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026 yang saya kutip dari laman BMKG Jawa Timur ya. Untuk Kabupaten Sumenep hari ini diperkirakan hujan ringan dengan suhu udara berkisar antara 25 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 60 sampai dengan 85%. Kita bergeser ke Pamekasan. Untuk Pamekasan hari ini diperkirakan cerah dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan 56 sampai dengan 86%. Kemudian untuk Sampang

hari ini juga diperkirakan cerah seperti Pamekasan ya, dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan 53 sampai dengan 91%. Terakhir untuk Bangkalan hari ini diperkirakan cerah dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai dengan 29 derajat Celcius dan kelembapan 62 sampai dengan 91%.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro1 RRI Sumeneb.
1: Saat kita mendengarkan lelucon, membaca buku komedi, atau bahkan saat bercerita tentang hal-hal lucu bersama sahabat, dapat membuat kita tertawa bahagia. Tertawa merupakan ekspresi dari kebahagiaan. Tapi tahukah Anda, ternyata tertawa baik untuk kesehatan. Selain dapat menghilangkan stres karena tekanan pekerjaan, menggantikan olahraga, juga bisa meningkatkan kualitas tidur, serta mengurangi resiko serangan jantung.
0: Sebaiknya kita tahu, Pro1 RRI Sumeneb.
2: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pro1.
3: Terima kasih Anda terus bersama Pro1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi pagi ini, pendengar di Sumeneb pagi ini. Tadi sudah saya hadirkan informasi perakhiran cuaca untuk 4 kabupaten di Madura. Selanjutnya saya akan hadirkan informasi update bahan pangan, ya, harga bahan pangan untuk beberapa komoditi penting di Sumeneb dan sekitarnya. Baik, untuk harga beras jenis premium, harga hari ini per kilogram Rp15.400, beras medium Rp13.200 per kilogram. Untuk gula kristal putih Rp17.500 per kilogram, sementara untuk minyak goreng curah Rp21.000 per liter, minyak goreng kemasan premium Rp23.000 per liter, dan minyak kita Rp15.700 per liter. Untuk harga daging sapi paha belakang Rp130.000 per kilogram, untuk daging ayam ras Rp38.000 per kilogram, dan daging ayam kampung Rp80.000 per kilogram. Untuk harga telur ayam ras Rp25.000 per kilogram, telur ayam kampung Rp48.000 per kilogram. Untuk harga tepung terigu protein sedang kemasan 1 kg Rp12.000, kedelai impor Rp15.000 per kilogram, untuk cabai merah besar Rp35.000 per kilogram, dan cabai rawit merah Rp35.000 per kilogram. Sementara untuk harga bawang merah Rp32.000 per kilogram, dan bawang putih Rp36.000 per kilogram. Untuk kacang hijau Rp26.000 per kilogram, kacang tanah Rp35.000 per kilogram, ketela pohon Rp4.000 per kilogram, Rp4.000 per kilogram. Untuk sayur kol atau kubis Rp8.000 per kilogram, untuk kentang Rp16.000 per kilogram. Sementara tomat merah Rp8.000 per kilogram, untuk sayur wortel Rp16.000 per kilogram, dan buncis Rp15.000 per kilogram.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu. "Wah, hebat sekali putra ibu." Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya.
2: Besar hutan operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional.
0: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada para petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Bagi Presiden, petani adalah pahlawan bagi rakyat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak di Malang, Jawa Timur. Ada 43 titik panen raya yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Panen raya itu mencakup tanaman tebu, padi, dan kedelai. Presiden Prabowo dalam sambutannya menyatakan rasa bangga atas dedikasi petani Indonesia, petani dan nelayan, turut menjaga ketahanan pangan Indonesia. Kini Indonesia telah berhasil swasembada beras dan jagung. Presiden Prabowo juga menyindir pihak-pihak yang kerap mengeluhkan harga beras mahal.
1: Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, seru ikut kau tanam beras. Kalau petani beras nggak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri. Wena aja.